0: Hai, aku sore.
1: Hai, kamu Indra, bukan sore.
0: Hai, aku sore, aku adalah ceria. Jadi aku adalah sore ceria.
1: Oke, nanti teman Pro 2 yang mungkin mau jadi sore ceria angkatan ke-27 bisa daftar dan juga pantengin sosial media kita di @pro2bdl dan juga @sorcerpro2. Wah, kangen banget.
0: Tulenget. Jadi kalau misalnya lo yang punya minat dalam dunia broadcasting tapi untuk tingkat pelajar SMA, lo harus ikutan sore ceria angkatan ke-27 karena sore ceria adalah program legend
1: paling keren pokoknya. Kalau lo udah masuk sini lo wah jadi orang keren lah pokoknya.
0: Lo sore ceria itu adalah program penyiar pelajar di Lampung yang sangat legend.
1: Betul.
0: Dari tahun 2000.
1: Dari tahun lo 2000 berapa?
0: Dari tahun 2000. Kalau gue sorcer 2007.
1: Oh, gue sorcer angkatan 2000. Sebenarnya masuknya 2021. Ke 22 apa 23 ya? Gue lupa lagi.
0: Hah?
1: Pokoknya angkatan tahun 2020 23 kayaknya.
0: Lo?
1: Iya, angkatan ke-25 lah gue.
0: Ih, muda banget lo berarti.
1: Iya dong, kan baru fresh graduate kemarin dari sorcer.
0: Gue sore ceria angkatan ke-14 tahun 2007.
1: Gue jauh ya gapnya ya.
0: Lo sore ceria tahun tuh. Lo sore ceria angkatan berapa?
1: Gue angkatan ke-25. Kelihatan kan ya teman perdua.
0: Sore ceria 25 sama sore ceria 14 jauh kali tuh.
1: Kan baru sejarak satu ini sih. Satu angkatan doang ini.
0: Satu dekade itu mah perbedaannya. Iya sih. Lebih malah.
1: Tapi gue lanjut jadi BA. Ya gak apa-apa lah. Senang aja gue siaran ya.
0: Senang.
1: Iya senang.
0: Kalau kesini naik apa?
1: Hari ini gue bawa kendaraan pribadi sih.
0: Ih, gue sih pengen naik bus.
1: Oh, ya kalau misalnya lo mau naik bus ya, mungkin tahun depan bisa dicoba ya. Karena kan pemerintah Kota Bandar Lampung tuh kayak berharap kayak layanan bus by the service ya atau BTS dapat hadir pada tahun depan untuk menambah pilihan
0: DNA.
1: Bukan dong.
0: BTS.
1: Iya, jadi pada tahun depan itu nanti untuk menambah pilihan transportasi umum untuk masyarakat nih ya.
0: Iya.
1: Karena saat ini pemerintah kota khususnya masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi program tersebut.
0: Sempurna sih kalau ini terlaksana karena trotoar kan lagi dirapihin. Yap.
1: Betul.
0: Terus transportasi umum sekarang lagi agak digalakkan kembali.
1: Halte-halte juga gue liat kayaknya lagi dirapin juga ya.
0: Iya, walaupun mengikat sponsor itu kan ya.
1: Yap.
0: Banyak, ya terserah kalau gue sih gak apa-apa mau pakai-pakai sponsor. Yang penting dia haltenya bisa digunakan dan rapi.
1: Betul.
0: Gitu. Karena kan sekarang sih memang moda transportasi umum kayaknya memang udah harus dibalikan kembali dah. Karena kan udah mulai kerasa ya Lampungnya macetnya.
1: Iya sih,
0: ya
1: bener. Aduh, juga
0: males.
1: Gue pengen ngerasain deh sekali-sekali nanti kalau misalnya ini udah terlaksana ya. Gue dianterin sama bapak gue di ITERA. Gue nyoba dari ITERA ke Unila bisa kali ya.
0: Naik bus?
1: Iya.
0: Gue kira jalan kaki nikmatin trotoar.
1: Ya kejauhan dong dari Tanjung Bintang. Kayaknya gak bisa gitu. Terus juga nih Indra, kepala dinas perhubungan Kota Bandar Lampung itu Sokrat. Siapa tuh namanya? Sokrat
0: Linggo Danu.
1: Yap, mengatakan kalau misalnya wali kota Eva, Ibu Eva Duyana itu sebelumnya telah emang bertemu dengan wakil menteri terkait untuk membahas peluang penerapan BTS ini ya dalam pertemuan kemarin itu. Jadi emang Bandar Lampung itu disebut berpeluang menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan untuk transportasi umumnya itu ya.
0: Setuju betul gua. Jadi memang Sokrat ini program menjelaskan program BTS merupakan program pemerintah pusat. Sampai pelaksanaannya masih menunggu kepastian alokasi dan pemerintah kota berharap rencana tersebut dapat realisasi pada tahun depan.
1: Betul.
0: Tahun depan tuh bentar lagi sih karena memang dibutuhkan banget sih ya.
1: Ya
0: kalau lu setuju nggak angkot diadain lagi?
1: Setuju banget. Karena kalau misalnya gue lagi ada bensin kayaknya itu sangat membantu saya dari ujung kulon juga.
0: Sangat solutif ya.
1: Betul.
0: Karena memang kalau gue sih memang pengen angkot ada lagi. Cuman tolong angkotnya diperbaiki ya.
1: Oh iya sih.
0: Kayak kalau misalnya di Jakarta kan ada Jaklingko tuh. Kan nyaman tuh angkotnya. Yep. AC iya. Terus memang rapi.
1: Di Palembang juga ada tuh apa ya namanya, lupa lagi gue.
0: Jaklingko lah.
1: Ya mirip Jaklingko tapi namanya apa?
0: Jaklingko.
1: Feeder gitu.
0: Jaklingko. Oh, Jakarta.
1: Ya itu kan Jakarta sih.
0: Enggak, Jaklingko itu kalau di Palembang ada.
1: Feeder namanya.
0: Enggak, Jaklingko.
1: Sumpah feeder.
0: Nih, namanya Jaklingko itu ada singkatan.
1: Apa?
0: Jakabaring Lingkungan Cukup.
1: Oke. Ya udahlah teman Pro 2, kita sih berharap ya semoga transportasi umum ini bisa diterapkan tahun depan dan mungkin kita bisa nyoba bareng-bareng ya teman Pro 2 ya.
0: Sound effect dulu.
1: Oke. Oh, apa itu ASMR?
0: ASMR.
1: Coba tebak
0: sisir.
1: Apa?
0: Sisir.
1: Oke, betul.
0: Ini sisir lu ya?
1: Iya dong, betul.
0: Ih.
1: Kenapa? Kan lu pakai juga tadi.
0: Enggak, gua enggak pakai.
1: Oh, ya udah. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Pro 2 Remada Lampung, teman terbaik kamu.
2: This song on all versus including plenty of Indonesia and plenty of mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta Versus.
3: Recap Volta Versus Indonesia untuk posisi 10 besar minggu ini teman Pro 2. Di posisi ke-10 kita langsung ketemu dengan Naikila dengan My Man Gue yang turun 2 peringkat dari minggu lalu.
4: Stay here, stay out, there are many more songs.

Bermiliki Adrian Khalif dengan 2001 kali. Sementara di posisi keempat kita punya lagu yang harus turun 2 peringkat dari posisi runner up kali ini. Di posisi keempat minggu ini, lagu miliknya Overnight dengan Kita Lewati Berdua. 20, 19, 18, 17, as your colleague is to another position.

Posisi ketiga minggu ini teman Pro 2 kita punya lagunya Nona dengan Hong. Dan runner up kita minggu ini teman Pro 2 adalah lagu yang naik satu peringkat dari minggu lalu, dari miliknya Akbar Calai dan Mingse dengan Astaga Bercanda.

dan bertahan 14 pekan di Volta Fares Indonesia. Ini dia lagu demikian Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.

0: selalu. Karena semangat bermain, tahu bareng, dan jadi diri sendiri harus tetap ada. Saatnya membawa kembali warna-warni masa kecil ke dunia remaja lewat audisi Sore Ceria Angkatan 27.
1: Audisi Sore Ceria Angkatan 27.
0: Buat kamu, siswa-siswi SMA Sederajat yang punya ketertarikan di dunia broadcasting, suka ngobrol, percaya diri, dan siap mengeksplorasi potensi diri, ini saatnya kamu ambil bagian. Bukan sekedar audisi, ini waktunya kamu bermain, berekspresi, bertemu teman baru, dan membawa personaliti kamu ke udara bersama Pro 2 RRI Bandar Lampung. Persyaratan, siswa-siswi aktif SMA Sederajat memiliki ketertarikan di dunia penyiaran dan bersedia mengikuti pelatihan, wajib follow Instagram dan TikTok @pro2bdl dan @soldierpro2, mendapat izin orang tua atau wali dengan surat izin bertanda tangan, mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya registrasi sebesar Rp85.000, sudah termasuk biaya konsumsi dan souvenir, dan mengunggah bukti transfer dan melakukan konfirmasi pembayaran. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nala di 0853-8000-5300 atau Nathan di 0813-6968-1660 atau akses media sosial @pro2bdl dan @soldierpro2
1: atau akses media sosial @pro2bdl dan @soldierpro2. Thanks to play into the party.
0: So, are you ready to bring your childhood energy into the party?
1: Are you ready to bring your childhood energy?
0: Saatnya jadi bagian dari keseruan Sore Ceria Angkatan 27 dan tunjukkan warna dirimu di dunia penyiaran.
1: Tunjukkan warna dirimu di dunia penyiaran.
2: Teman terbaik kamu.

0: kata manjau. Tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: lupakanlah semuanya.
1: Raisa, Raiso ini.
0: Raiso. Tapi lagunya, gue seneng lagu Raisa ini. Ini lagu Raisa yang bikin dia jadi nyayur di dapur.
1: Betul. Kok nyayur?
0: Banyak duit gara-gara itu.
1: Oh iya sih, bener.
0: Gila sih ini lagu. Gue di... bukan dong.

0: aja. Kita mah bukan super girlies, tau gak super girlies?
1: Iya.
0: Super girlies.
1: Ya kita mah gak usah happy metal lah. Happy rotation aja kita
2: ya
1: sukanya.
2: Ya Allah, happy rotation. Kalau lagu ini lagu siapa sih yang...
1: Yang mana?
2: Inginkan semua ya kau itu menghapuskan setiap luka.
1: Seven Girlies gak sih kayaknya? Apa Seven Icon ya? Aduh aku lupa.
2: Ninggalkan. Itu judulnya apa?
1: Generasi remaja vintage kayaknya saya
2: judulnya
1: tidak
2: apa
1: tahu.
2: Itu? Meninggalkan ku tentang
1: Au Au kayaknya.
2: Au Au Au ya.
1: Au Au Au.
2: Bukan lagu The Potters itu?
1: Itu remake ya
2: sih kayaknya. Au Au Au. Au.
1: Au. Au Ndra.
2: Kayaknya gak ada. Dulu ada loh.
1: Ada kok.
2: Tapi bukan versinya itu dulu.
1: Itu kan bukannya di search bukan judulnya.
2: Oh judul.
1: Penyanyi dong.
2: Ya bukan.
1: Oh sorry. jangan penyanyi yang di search tapi judul.
2: Ya ini judul.
1: Au. Belum di pencet dulu. Iya. Nah.
2: Semut merah. Versi semut merah.
1: Ya nanti kita puterin ya
2: teman-teman. Baru laki kalau yang ini. Yaudah kita break dulu lagi ya. Kita puterin dulu.
1: Jangan dong. Belum dong.
2: Gak usah ya.
1: Gak usah nanti dulu. Kita mau kasih satu informasi yang mungkin teman Prodo juga pengen denger nih antara ya. Jadi dikutip dari rri.co.id, Balai Bahasa Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada 6 lembaga pemerintah dan juga swasta yang dinilai terbaik dalam pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen kelembagaan tahun 2026.
2: Oh bisaan lu paragraf pertama biar paragraf keduanya gua. Iya. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan evaluasi dan apresiasi hasil pembinaan lembaga pemerintah dan swasta di Hotel Golden Tulip.
1: Betul.
2: Jadi, pada hari Rabu 14 Oktober 2026.
1: Jadi emang kategori pemerintah juga dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung itu meraih terbaik satu. Terus posisi kedua itu terbaik dua diraih perwakilan Ombudsman RI Lampung. Sedangkan kantor Kementerian Agama Kota Metro menempati terbaik ketiga. Wow.
2: Gua lagi nih pakai
1: pesan. Ya, boleh.
2: Sementara pada kategori swasta di hotel tersebut meraih hotel tersebut ya Golden Tulip itu meraih terbaik satu.
1: Betul.
2: Disusul Lembah Hijau sebagai terbaik kedua dan Lampung Pos sebagai terbaik ketiga.
1: Nah, jadi Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung Muhammad Muiz menjelaskan bahwa pembinaan kebahasaan terhadap lembaga pemerintah dan juga swasta itu telah berlangsung selama sekitar 5 hingga 6 tahun terakhir ya. Mm-hmm. Karena dari evaluasi dan apresiasi menjadi bagian dari upaya untuk mengetahui sejauh mana nih hasil pembinaan yang diterapkan.
2: Oke, jadi Muiz juga menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu perlu ditempatkan sebagai bahasa utama dalam berbagai informasi publik, termasuk papan nama, poster, media komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Itu setuju ya. Sih di tempat-tempat itu memang udah harus menggunakan bahasa Indonesia.
1: Ya.
2: Tapi nggak tahu ya kalau misalnya di tempat-tempat yang memang harus banyak orang asing, ya pasti harus pakai bahasa internasional ya dong, sih, bahasa Inggris lah, bahasa umum gitu ya. Karena kan kalau misalnya orang asing belum tentu bisa bahasa Indonesia kan.
1: Iya, belum tentu bisa bahasa Indonesia.
2: Ya. Aku di sini.
1: itu logat itu accent mana?
2: Itu Belanda.
1: Oh, Belanda.
2: Overdome.
1: Oke. Itulah
2: saya di sini.
1: Kayaknya teman
2: mengambil rempah-rempah kalian.
1: Wow. Au.
2: Hey, come to Bumi.
1: Oke, tadi kamu udah kita janjiin pengen dengerin lagunya au. Langsung aja kita muterin Amam dari sebut merah.
2: Oh, belum. Ntar dulu.
1: Belum. Kenapa kok belum sih?
2: Gua cek dulu.
1: Oke.
2: Aman kayaknya sih.
1: Oke, aman.
2: Yaudah kalau gitu, kau menghapuskan setiap luka. Tapi ini kan versi yang rock.
1: Oke.
2: Okay. Kayak model Rocket Rockers. Kau menghapuskan setiap luka.
1: Kurang rock
2: ini
1: sih? Kau menghapuskan.
2: Ini kan bukan rock, ini kan rada-rada punk gitu. Kau menghapuskan. Kita denger ini ya nih. Ntar lu dengerin intronya nih. Tuh kan, asik kan? Super girlies kalau gitu kan dulu.
1: Oke, ini dia. Dari Semut Merah.

0: dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kamu anak SMA. Kalau kamu anak SMA, jangan lupa daftar seleksi ceria angkatan 27. Cek media sosial kita di @pro2pdl dan searcher pro2 buat info selengkapnya. Yuk, kita kembali ke masa kecil, bermain, berekspresi dan seru-seruan bareng searcher 27. Back to play, into the party on the air. Yo, what's up? Baby, let's go.
1: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: ya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.
2: Orang lain. Dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jangan lupa daftar seri-seri Angkatan 27 ya. Cek media sosial kita di @pro2bdl dan @sorcerpro2 buat info selengkapnya. Yuk, kita kembali ke masa kecil, bermain, berekspresi, dan seru-seruan bareng Sorcer 27. Back to play, into the party, on the air.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: Oke, teman produk, kita balik lagi di pada pagi hari ini. Dan kita sekarang masuk ke segmen dialog.
1: Betul.
0: Dengan narasumber kita. Yang kali ini sepertinya kita harus ngobrol melalui telepon nih, yeah. Teman Pro 2
1: ya. Kita bakal ngobrol sama dari
0: equals. Ini dengan Pak Karisma Insani. Betul. Ya. Kita bakal ngobrol dengan beliau. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Lampung Selatan. Dan topik di pagi hari ini adalah dampak narkoba di wilayah pesisir.
1: Nah, kita nanti mau ngobrol ya sama beliau gimana nih. Karena
0: betul.
1: Kan di wilayah pesisirnya emang dikenal sebagai kawasan yang mungkin memiliki kekayaan ataupun potensi ekonomi yang cukup bagus gitu ya. Dan kehidupan masyarakat yang erat dengan laut pastinya ya.
0: Gitu, tapi dibalik keindahan dan potensi tersebut nih teman Pro 2, terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
1: Dan nanti teman Pro 2 melalui tema dampak narkoba di wilayah pesisir, kita juga nanti akan bahas bagaimana caranya narkoba dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir mulai dari kesehatan, keharmonisan keluarga sampai dengan masa depan generasi muda.
0: Oke, tapi sebelum itu kita mau dengerin dulu sesuatu yang harus kamu dengar.
1: Betul.
0: Pendapat-pendapat dari masyarakat umum.
1: Masyarakat umum. Dan ini liputan dari Rama Raditya ya.
0: Oke, kalau itu ini dia.
2: Teman Pro 2, wilayah pesisir dikenal sebagai kawasan yang memiliki kekayaan alam, potensi ekonomi, serta kehidupan masyarakat yang erat dengan laut. Namun, di balik keindahan dan potensi tersebut, terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Melalui tema Sea of Profit, dampak narkoba di wilayah pesisir, kita akan membahas bagaimana narkoba dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, keharmonisan keluarga, hingga masa depan generasi muda. Yuk kita tanya tanggapan ke Teman Pro 2.
3: Menurut saya,

0: masyarakat. Kalau permasalahan ini tidak ditangani dengan baik, generasi muda bisa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, menurut saya, edukasi mengenai bahaya narkoba perlu dilakukan secara berkelanjutan.
1: Pastinya sih ya, generasi muda sekarang tuh punya peran penting buat mencegah penyalahgunaan narkoba. Anak muda itu harus memiliki pengetahuan yang cukup agar mampu memahami risikonya dan berani menolak ajakan yang dapat ngerugiin diri sendiri ataupun orang lain. Dan generasi muda itu dapat mengisi waktu dengan kegiatan positif loh, kayak berolahraga, ngikutin organisasi, mengembangkan keterampilan, atau kayak menjalankan kegiatan sosial. Jadi dengan begitu, generasi muda bisa jadi pelopor dalam menciptakan lingkungan pesisir yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
0: Yang pasti, di wilayah pesisir memiliki tantangan tersendiri dalam mencegah peredaran gelap narkoba karena berhubungan langsung dengan jalur transportasi laut. Oleh sebab itu, pengawasan dan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat harus diperkuat. Nelayan dan warga pesisir juga dapat berperan dalam menjaga lingkungan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan melalui jalur resmi. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan wilayah pesisir dapat terlindungi dari ancaman peredaran narkoba.
2: Nah, itu dia teman berdua tanggapan dari Shashi, Eikal, dan Tata dari Universitas Lampung dan Universitas Bandar Lampung tentang SIA Overweight Dampak Narkoba Wilayah Pesisir. Saya Rama Raditya, melaporkan.
3: Oke teman berdua, itu dia tadi liputan yang sudah dilaporkan oleh Rama Raditya ya. Dan mungkin sekarang kita nanti bakal ngobrol sama narasumber kita hari ini ya, Indra.
4: Yoi, kita bakalan ngobrol langsung. Betul. Mengenai topik kita di pagi hari ini.
3: Gimana dampak narkoba di daerah pesisir pastinya ya. Dan teman pro 2, emang kalau misalnya kalau di pesisir itu kita belum seberapa tahu nih dampak narkoba itu gimana tuh Yandra ya. Mm-hmm. Dan kali ini kita bakal ngobrol sama narasumber yang pastinya sudah ahli juga ya teman berdua. Jadi kita bakal ngasih tahu nih gimana, dan kita bakal tanyain pertanyaan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kamu nih teman berdua ya. Gitu.
4: Tapi sebentar ya, kita ada sedikit gangguan teknis.
3: Yap.
4: Dari telepon kita. Nanti coba kita untuk hubungi ya.
3: Iya. Kita masih mencoba menghubungi teman berdua ya.
4: Kita coba untuk hubungi dulu, tapi kayaknya kita break dulu sebentar ya, teman Prodo ya. Biar kita coba lagi untuk teleponnya di pagi hari ini.
5: Prodo RRI Bandar Lampung, teman

0: Oke, okay, teman produk kita balik lagi di separuh pagi hari ini dan kita coba untuk hubungi narasumber kita dan sudah terhubung dengan Bapak Karisma Insani. Halo, selamat pagi, okay, Pak.
1: Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi, Mas.
0: Iya, gimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kita manggilnya siapa sih, Pak? Pak Karisma, Pak Insani atau apa nih, Pak?
2: Karisma aja panggilnya.
0: Oh, Pak Karisma.
1: Pak Karisma ya.
0: Kayak motor ya.
2: Gitu. Iya.
0: Kayak motor zaman dulu. Pak, pagi ini lagi sibuk apa nih, Pak?
2: Ya, biasa. Sedang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan ya. Lagi nyiapin kegiatan juga.
1: Berarti lagi di kantor nih apa ya?
0: Waduh. Kita ganggu gak nih, Pak?
2: Enggak. Oh. Kan udah dipotik waktunya hari ini khusus untuk Pro 2.
0: Ya. Oh iya. Oke. Okay. Pak, kita ngobrol enggak lama, sekitar 20 sampai 30 menit nih. Topik kita di pagi hari ini itu adalah dampak narkoba di wilayah pesisir.
1: Oke, okay, Pak.
0: Ini kayaknya memang jadi ini juga ya, jadi bahasan cukup penting nih, Pak. Tapi kenapa nih, Pak? BNNK Lampung Selatan itu perlu memberi perhatian khusus pada wilayah pesisir dan apa yang membuat kawasan ini berbeda dari wilayah lain dalam hal kerentanan terhadap narkoba, Pak? Halo? Halo? Halo? Halo, aduh.
1: Oke, ya teman kedua.
0: Bentar ya, ini kayaknya memang agak sedikit gangguan ini. Betul. Berarti dari teleponnya ini ya. Tadi sudah sempat terhubung loh. Ada apakah dengan masalah telepon kita nih?
1: Mungkin
0: ya
1: cukup jauh ya, karena kan di Lampung Selatan bapaknya mungkin ya.
0: Ya, Lampung Selatan gak jauh-jauh banget.
1: Oh iya, bener sih. Gue juga sebenarnya Tanjung Bitang gak terlalu jauh juga ya. Apalagi
0: hanya nih, kenapa ya? Coba kita coba. Wah, emang agak error nih kayaknya.
1: Betul
0: nih
1: ya. Ini Lampung Pradua, sebentar, tahan sebentar ya. Karena nantinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Tadi juga kita udah ngajuin pertanyaan, tapi karena mungkin kita terlalu excited teman Pradua, jadi kita lagi menyiapkan sebentar teman Pro 2. Ya.
0: Oh, kita angkat lagi. Coba okay, ya.
1: Selamat. Halo, Bapak.
0: Halo, Pak.
2: Oh, iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ada gangguan ya, Pak ya?
2: Ada gangguan teknis,
0: ya. Oke. Okay.
1: Betul.
0: Pak, kita lanjutin obrolan kita lagi, Pak, di pagi boleh, hari ini. Tadi kita sempat melemparkan pertanyaan. Betul. Mungkin Bapak apa ya tadi ya? Agak error lah ininya, teleponnya ya. Pak.
2: Iya.
0: Kenapa BNNK Lampung Selatan itu perlu memberi perhatian khusus pada wilayah pesisir dan sebenarnya apa nih yang ngebuat kawasan ini berbeda dari wilayah lain dalam hal kerentanan terhadap narkoba, Pak?
2: Ya, sebagaimana kita ketahui kalau wilayah Lampung Selatan itu wilayah pantai atau pesisirnya sangat luas ya, sangat luas dan panjang gitu. Nah, ini menimbulkan kerentanan kalau apa namanya salah satu jalur masuk barang-barang terlarang ini adalah lewat laut ya gitu. Kita punya perairan apa namanya, ada perairan internasional juga di sekitar kita gitu. Nah, terlebih dari itu dimensi apa namanya penyalahgunaannya di kalangan masyarakat pesisir gitu, karena mereka ini kan pengawasannya agak kurang di pulau-pulau atau di pantai-pantai, daerah-daerah yang di pinggir pantai gitu. Dan memang sudah ada beberapa apa namanya teman-teman kita, ada beberapa pasien-pasien rehabilitasi kita itu asalnya dari wilayah pesisir.
0: Okay.
2: Gitu, baik itu dewasa maupun remaja. Gitu.
1: Nah, biasanya Pak, penyesalan seperti apa Pak yang paling sering Bapak temuin gitu dari para korban penyalahgunaan narkoba di daerah pesisir, Pak?
2: Tetap sih ya, itu masih ke apa namanya narkoba jenis metamfetamin, yaitu sabu ya, masih banyak di sini gitu. Dengan motif beda-beda ya, ada yang sebagai sabu ini kan narkotika yang mempunyai pengaruh stimulan ya, jadi dipakai oleh para penyalahgunanya untuk digunakan sebagai doping bahasanya gitu. Jadi biar kuat melaut, biar kuat bergadang, menunjang kinerja gitu. Jadi mereka konsumsi itu untuk yang orang-orang dewasanya. Ada motif-motif ekonomi di sana. Jadi dengan saya pakai ini bisa lebih kuat melaut gitu. Nah, padahal ini yang salah gitu ya.
0: Oh gitu. Iya. Okay. Jadi alasan mereka. Betul. Akhirnya ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, iya, iya. Kalau garis pantai yang panjang itu memang sering disebut sebagai pintu masuk peredaran gelap narkoba nih, Pak. Jadi gimana pola penyelundupan lewat jalur laut dan pelabuhan kecil di Lampung Selatan nih? Dan seberapa besar masyarakat pesisir menjadi sasaran maupun korban nih, Pak, di sana?
2: Iya, karena kita ketahui kalau kita di Lampung Selatan ini, khususnya di daerah Bakauheni, kita ada Seaport Interdiction, punya polisian, sering bekerja sama juga dengan kita. Jadi jalur darat ini sangat sulit lah ditembus gitu, walaupun ada juga yang berhasil mungkin yang tanpa kita ketahui. Tapi keberadaan pelabuhan-pelabuhan tikus di wilayah Lampung Selatan khususnya ini juga sudah beberapa kita identifikasi dan kita berikan pengawasan khusus gitu ya. Nah, di pantai timur itu ada beberapa pelabuhan-pelabuhan tikus, pelabuhan-pelabuhan rakyat yang tidak terawasi dengan baik gitu. Tapi itu semua masih dalam pengawasan kita. Namun sekali lagi keterbatasan personil, keterbatasan itu makanya kita selain fokus di pemberantasan dalam artian itu, kita juga melakukan pencegahan atau edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan meningkatkan kewaspadaan mereka akan keberadaan peredaran ini, Pak. Gitu. Jadi bukan hanya fokus di pemberantasannya, kita wah ini kalau masuk nih gitu, kan pasti ada yang turun di situ. Nah, kalau turun kan pasti ada yang tersebar di situ. Nah, gitu. Efeknya seperti ini nih, ya gitu. Jadi masyarakat kita ini kan ya, kita edukasi bahwa ini kalau kita nggak peduli nih, kita juga yang kena gitu. Bukan cuman ya, nggak boleh ini kita nggak peduli. Jadi kalau ada itu ya, makanya kita bikin jejaring ke mereka, ke masyarakat pesisir. Kalau ada yang mencurigakan, ada segala macam, itu silakan lapor ke kita, gitu. Ke call center bisa, ke lewat media sosial bisa, ke ini kita bisa. Begitu, Pak.
1: Nah kan Pak, tadi kan Bapak bilang ada edukasi yang diberikan gitu Pak. Nah kira-kira nih Pak, program apa sih Pak yang pencegahan narkoba dari BNNK yang sudah disiapkan ke desa-desa yang tentunya di daerah pesisir yang jauh gitu kira-kira, dan apa tantangan terbesarnya Pak?
2: Kita di tahun 2024 sudah ngadain kegiatan itu, edukasi ke masyarakat pesisir sudah ada, salah satunya di desa Suwak ya kalau nggak salah itu, rakit langsung sebenarnya gitu. Dan kita terus melalui saluran-saluran yang kita punya, baik kerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas pemerintahan masyarakat desa PMD, terus melalui pendamping desa, tidak bosan-bosan kita memberikan informasi bahwa ayo kita kerja bareng gitu loh. Karena kalau berbasiskan dari BNN saja, tidak ada jemput bola dari desa atau masyarakat sendiri itu agak sulit gitu. Jadi kita tunggu, ibaratnya ayo kita undang kita gitu. Pada saat mereka kumpul, pada saat mereka ada sosialisasi, ada apa, kita digandeng, kita hadirkan sebagai salah satu narasumber. Begitu Pak. Gitu. Jadi lewat itu programnya gitu. Kalau yang khusus sudah kita laksanakan di tahun 2024 itu sudah pernah kita laksanakan kegiatan di masyarakat pesisir. Begitu.
0: Ini kan memang banyak nih Pak ya, kondisi di lapangan yang mungkin sering ditemukan banyak pihak keluarga atau mungkin juga rekan-rekan para pecandu gitu yang mereka ini malu gitu atau makan menyembunyikan anggota keluarganya gitu. Ini gimana cara meyakinkan mereka nih Pak bahwa memang rehabilitasi itu adalah jalan untuk sembuh dan itu bukan aib gitu Pak?
2: Nah ini tantangannya ya, sekali lagi di masyarakat itu pola pikir, mindset gitu. Jadi kalau ada keluarga, ada kerabat atau tetangga yang terkena, keluarga dulu lah gitu, terkena penyalahgunaan itu selalu mindsetnya ini aib gitu. Nah ini yang selalu kita bantu edukasi, baik lewat konten media sosial ataupun pada saat kita penyuluhan ke masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba itu penyakit sebenarnya, kecanduan itu penyakit gitu. Nah penyakit ini menular. Jika tidak kita sembuhkan, pasti ngajakin. Pasti banget itu Pak, nggak ada orang mabok sendirian.
0: Jadi pandemi gitu, di akhirnya ya.
2: Betul gitu. Nih contoh di kampung A nih, di desa A atau di RTA ada satu anak mungkin karena pergaulan, pernah di luar kota, pernah ke kota besar, pas balik dia sudah menyalahgunakan. Pasti pas dia balik ke sana dia ngajakin teman-teman satu tongkrongannya. Gitu. Nah, pada saat mereka terkena, terus respon keluarga atau lingkungan adalah wah, penjahat, wah begini begini segala macam. Akhirnya stigma dan jadi malu. Nah, tapi ini kalau enggak disembuhin bakal nyebar gitu. Makanya kita sebutkan Bapak, Ibu, kalau ada yang itu jangan malu. Ini kalau nggak disembuhin nanti nularin, nularin orang sebelah, nularin adiknya, nularin tetangganya, pasti ngajakin. Dan yakin dan percaya bahwa program rehabilitasi yang ada di BNN yang kita itu kita jamin tiga hal, Mas. Yang pertama itu kita tidak pidanakan. Kalau mereka datang nih ke kita, yakin dan percaya tidak akan kita sel, tidak akan kita pidanakan, tidak akan kita penjara. Yang kedua, layanannya gratis, Mas. Enggak bayar. Gitu. Yang ketiga, identitasnya dirahasiakan. Jadi mau yang nanya itu siapapun, ya kecuali keluarganya dan itu juga ininya, baru kita kasih keterangan. Tapi kalau di luar itu, si ah ini Pak, bener Pak lagi rehab gini, ada yang nanya tuh, enggak ada. Kita nggak punya gitu. Bahkan foto-foto kegiatan kita yang ada klien rehabilitasi, kita samakan wajahnya.
0: Gitu. Oh, okay. Jadi aman sebenarnya kalau misalnya mau lapor benar, gitu ya benar. Anggota keluarga ada yang begini kayaknya udah mulai parah nih. Memang harus cepat ditangani sih.
1: Jadi emang udah di daerah pesisir sana khususnya di Lampung Selatan itu udah fasilitasnya sudah memadai ya Pak untuk rehabilitas gitu Pak.
2: Untuk fasilitas rehabilitasi di setiap BNN Kabupaten itu sudah ada namanya klinik Pratama. Sudah ada klinik Pratama. Nah, terkhusus lagi di Lampung Selatan, khususnya di Kalianda, itu ada loka rehabilitasi Kalianda.
1: Oke. Okay.
2: Itu. Yang mereka ini dibawa langsung Deputi Rehabilitasi BNN Republik Indonesia. Oh. Dan loka rehabilitasi ini, fasilitasi punya BNN ini, di Indonesia yang sejenisnya cuma ada 5 Pak sama kita. Satu di Medan, satu di Batam, satu di Kalimantan, satu di Sulawesi. Dan pusatnya ada di Lido Bogor. Gitu. Okay. Jadi Lampung Selatan, Lampung khususnya itu punya satu. Nah ini sudah itu. Selain itu kita juga punya mitra-mitra lembaga rehab swasta. Ada banyak, ada Ataraksis, ada di Bandar Lampung ada, di Jati Agung ada, di Bakauheni ada gitu. Dan ini menjadi satu kesatuan gerak untuk memberikan pelayanan rehabilitasi. Gitu,
0: Iya. Pak, kalau misalnya dari secara statistik kan memang paling banyak anak muda ya Pak yang menjadi korban gitu. Ini sebenarnya gimana menciptakan lingkungan yang membuat anak muda itu punya pilihan kegiatan dan masa depan yang lebih positif gitu agar dia nggak menyentuh barang haram tersebut nih Pak?
2: Anak muda pada akhirnya akan melihat tren kan, akan melihat tren gitu. Tren yang ada kalau di lingkungannya trennya pada mabok ya mabok mau nggak mau gitu karena dia nongkrongnya di lingkungan itu awalnya menolak pasti lama-lama gitu. Jadi kembali lagi selain ininya anak muda itu sendiri imannya lah ibaratnya ya, apa namanya pendiriannya bahwa wah saya tahu nih bahaya narkoba gitu ini nggak bakal bagus. Nah itu harus kita perkuat lewat penyuluhan, lewat apa namanya kegiatan kita ke sekolah-sekolah ke apa namanya universitas. Itu juga lingkungannya harus ciptakan bahwa ada kegiatan yang positif gitu. Jadi si remaja atau anak muda ini harus bisa mengalihkan pikirannya ke kegiatan yang positif. Kalau enggak, kalau banyak bengong, yakin tuh pasti
0: diajakin kawan. Banyak kegiatan-kegiatan aneh yang akan dilakukan tuh kalau kebanyakan bengong
2: betul. Ya kalau sekarang kan kita lihat sudah ada fenomena running, lari, padel.
0: Betul, musik.
2: Ada olahraga lagi booming di mana-mana gitu. Bahkan ada penelitian bilang bahwa sekarang minuman keras itu miras ya khususnya itu penjualannya menurun gitu. Karena generasi yang sekarang ini lebih seneng pamer apa flexing mereka lari di selapanya ketimbang flexing lagi mabuk di apa namanya diskotik segala macam. Beda lah dengan zaman saya dulu gitu. Kalau dulu lagi apa gitu kan?
0: Iya.
2: Lagi ini Kalau sekarang kayaknya senengnya mereka kayak gitu kan gitu.
0: Flexing sepatu gitu, betul, gitu ya. Habis lari. Kalau misalnya main padel dia flexing raket.
1: Iya iya.
0: Flexing outfit.
2: Tapi PB 10K-nya.
0: Strava. Strava-nya dipamerin.
1: Buat konten di ini apa namanya?
0: Instagram.
1: Yap, betul.
2: Jadi tetap kembali ke strategi bahwa kita harus perbanyak kegiatan positif gitu loh. Selain kita perkuat lewat kegiatan penyuluhan bahwa bahaya narkoba itu sangat bahaya, jangan dicoba, bisa menghancurkan masa depan. Kita buka juga itunya apa namanya? Gua nggak ngapa-ngapain nih, ngapain gitu kan? Itu ada kegiatan-kegiatan positif gitu.
0: Okay. Kalau yang masih perlu diperbaiki dan apa ya, yang masih harus diperhatikan lah, diperbaiki dari pendekatan pencegahan narkoba kepada generasi muda di BNNK Lampung Selatan apa nih Pak? Kalau menurut dari Pak Karisma nih?
2: Sebenarnya kalau di Lampung Selatan khususnya kita udah dapat dukungan yang baik ya dari pemerintah daerah lewat Pak Bupati sudah banyak kerja sama kita. Kita sebenarnya sudah ngadain tes urin, sudah mengadakan juga penyuluhan ke sekolah-sekolah gitu. Bahkan ini kita lagi ada program namanya integrasi kurikulum anti narkoba di tingkatan SMP, SD dan TK gitu. Ini sedang berjalan sehingga jadi sampel gitu. Karena ini kan kegiatan nasional, jadi nanti ada kurikulum integrasi kurikulumnya tentang bahaya narkoba ke sekolah-sekolah lewat mata pelajaran yang sudah ada gitu. Jadi nggak bikin mata pelajaran baru, tapi nanti disisipkan informasi tentang apa pengetahuan tentang bahaya narkoba itu lewat mata pelajaran yang ada gitu
0: dalam materi. Terus
2: selain dari itu ya kalau kekurangannya ya tetap sih usaha kita itu ya tetap ada hambatan gitu. Tapi ya sampai saat ini masih bisa kita tanggulangi lah gitu. Lewat media sosial juga lumayan kita sering-sering konten-konten apa namanya baik termasuk hari ini diundang oleh rutin oleh produser.
0: Iya.
2: Udah ada jadwal nih ya gitu. Ini menjadi salah satu apa namanya alat penyebar luasan informasi tentang ini baik juga tentang bahaya narkoba itu sendiri. Gitu. Jadi kalau secara keseluruhan belum yang baik, tapi masih bisa kita ini masih ke arah yang baik,
1: gitu mas. Tapi Pak, kira-kira nih tanda-tanda awal yang mungkin harus diwaspadai ya, apalagi siapa tahu ada orang tua dari teman Prodo yang dengar nih, kalau misalnya anaknya anggota keluarga yang mulai pakai narkoba nih Pak, apa Pak tanda-tandanya Pak yang harus kita waspadai Pak?
0: Banyak bengong gitu kali ya.
1: Ya sih benar ya.
2: Tanda-tandanya sih sebenarnya ya mungkin menyendiri lah gitu ya. Gitu menyendiri terus nanti mungkin pergaulannya itu hanya di orang-orang tertentu saja. Gitu. Maksudnya menjadi lebih eksklusif dia gitu kan. Tidak komunikasi juga kurang gitu ke keluarga.
0: Barang-barang di rumah ada yang hilang gitu enggak Pak?
2: Iya, kalau udah
1: mulai. Oh, itu jadi salah satu faktor juga ya.
2: Jadi salah satu faktor. Tapi itu tetap tidak menjadi
0: patokan ya.
2: Enggak bisa jadi dasar kecurigaan. Kalau memang mau itu ya tetap harus melalui tes ya. Ada tes urin, ada tes darah gitu. Yang paling gampang tes urin kan gitu. Untuk mengeceknya gitu.
0: Takutnya dia nggak make, tapi dia bandar gimana Pak?
1: Iya juga sih, takut banget.
2: Ada ceritanya dulu kan itu ditangkap sama ada remaja atau ya mahasiswa gitulah umuran produktif itu ditangkap sama aparat gitu kan gitu. Orang tuanya nggak terima gitu. Dia bilang gini, anak saya ini rajin Pak katanya. Jam 2 aja nyuci mobil katanya.
0: Wow. Itu udah aneh dong.
1: Jam 2 nyuci mobil.
2: Ya. Terus kata polisinya, Bu itu bukan rajin, gak bisa tidur dia habis nyabu.
0: Itu mah aneh dong nyuci mobil jam 2 malam. Gak takut masuk angin apa dia.
2: Betul.
0: Iya ya Pak, tapi siapa sih Pak yang paling berperan gitu menjaga lingkungan dari narkoba, baik itu di keluarga, terus juga mungkin
1: Tokoh agama,
0: tokoh adat, aparat desa atau sekolah gitu. Ini gimana BNNK, apakah sudah bekerja sama dengan mereka nih Pak?
2: Sudah ya. Kalau dengan masyarakat kita udah pernah ke tokoh agama sudah, ngumpulin ormas-ormas sudah gitu kan. Sudah kita ini kan gitu. Sudah kita koordinasikan sudah, kita buatin kegiatan sudah. Kalau lingkungan ya aparatur desa udah kita ini juga. Kembali lagi yang sulit itu memang ke masyarakat mindset, masih pola pikir ini yang ini. Makanya kita minta bantuin sama teman-teman Pro 2. Pola pikir ini bahwa narkoba ini bukan aib gitu. Jangan kalau udah mindsetnya aib ya repot. Gitu ada ini ya tutupin aja, janganin segala macam gitu. Harusnya segera diobatin biar cepat sembuh gitu. Pintunya ada, negara memberikan apa namanya, memberikan peluang, memberikan fasilitas, ayo digunakan gitu. Karena kalau enggak sulit Pak ya gitu. Kalau ketangkap aparat hukum masuk ke lapas, ketemu bandar Pak, keluar naik kelas.
0: next level ya.
2: Karena para penyalahguna ini kan hukumannya enggak lama kan, 2 tahun berapa gitu ya.
0: Gak lama sih kalau kita lama tuh. Kalau kita sih lama di penjara 2 tahun ya rasanya.
2: Iya. Kalau bandar kan bisa 10 tahun, bisa 15 tahun gitu.
0: Nah, ini Pak yang mau saya tanyain. Nanti, ini kan memang kadang-kadang orang ini berlindung dengan kata rehabilitasi kan, Pak. Iya. Ini gimana kalau ini sebenarnya apa kategorinya ketika memang ditangkap untuk rehabilitasi atau kena sanksi hukum di penjara gitu ya? Karena jadi tameng gitu, ah make aja ntar tinggal rehab gitu. Ini kan sering banget nih terdengar seperti itu. Itu gimana Pak tanggapannya Pak?
2: Ya rehabilitasi itu kan bukan pas ditangkap terus rehab, nggak gitu ininya. Apa nih, rehabilitasi itu dia pemakai, penyalahguna, terus sadar ini salah, datang ke negara lewat BNN, lewat IPWL, institusi penerima wajib lapor. Ada beberapa rumah sakit yang kerjasama dengan BNN juga, ditunjuk pemerintah juga. Nah di situ dia dapat fasilitas tidak di penjara, gratis, identitas dirahasiakan gitu. Tapi kalau sudah tertangkap sama aparat hukum, ada proses hukum yang harus dijalani. Gak bisa dia bilang, Pak saya cuma kayak ya. Ada lagi memang ininya prosedur yang namanya TAT, tim asesmen terpadu. Ya isinya itu ada BNN, ada polisinya sendiri, ada jaksa. Itu kita lihat datanya, kita lihat historinya, pernah dia terlibat jaringan atau segala macam, ada dokter, ada psikolog juga, oh ya dia ternyata sempat pakai Pak ini segala macam. Nah, tapi itu kan hanya rekomendasi, bukan putusan. Tetap dia harus ikut yang namanya proses hukum. Itu ada penyidikan, ada penuntutan, sidang segala macam. Nah, nanti kalau yang vonisnya dari pertimbangan hakim ada, oh ya dia ternyata cuman pemakai, rehab. Nah, rehabnya tinggal di mana keputusannya.
0: Takut
2: dan juga rehabilitasi itu nggak bisa tiap ditangkap bilang rehabilitasi.

0: bulan nih rehabnya, selesai 3 bulan, begitu dia balik ke komunitasnya lagi, ke lingkungannya lagi, dia nggak jaga badan nih, nggak jaga diri, nongkrongnya masih sama teman-teman yang begitu ya, kepancing lagi gitu.
1: Gitu.
0: Makanya kita selalu kuatkan di sana, kalau bisa pindah lingkungan deh, ganti suasana gitu, jangan di lingkungan yang itu.
1: Jangan itu lagi ya, memang bahaya.
0: Jangan
1: sih.
0: Jangan itu lagi, betul.
1: Iya.
2: Kalau ada warga yang curiga nih Pak, mungkin ada korban penyalahgunaan terus ataupun peredar narkoba di sekitarnya gitu. Kira-kira kita harus lapor kemana nih Pak? Apa dan kira-kira identitas pelapor itu aman gak sih Pak?
0: Kita ada kanal laporan ya, maksudnya ada ini itu 184 nomor teleponnya bisa di situ. Hotline-nya 184 nomornya. Terus bisa juga lewat seluruh media sosial Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota yang ada di Indonesia bisa laporan. Dan kita sering dapat laporan seperti itu kok. Itu kalau dia laporannya tentang penyalahgunaan tentang keluarganya begini, kita arahkan datang aja Bu ke kantor kita sini, ayo konsul segala macam gitu. Oh. Nanti ditangkap Pak enggak gitu. Tapi kalau informasinya tentang tentang peredaran gelap, ya kita terusin ke bagian pemberantasan. Kita ada pemberantasan juga.
1: Gitu. Oh iya. Tapi memang kita udah harus yakin dulu gitu kan Pak. Kalau misalnya memang dia kayaknya pemakai nih, jangan kita gara-gara gak suka sama dia kita laporin ke BNN gitu.
2: Jangan gitu kayaknya kalau kayak gitu ya. Jangan.
0: Kalau pemakai nggak ditangkep Pak, kita sarankan keluarganya deh, deketin keluarganya, bilang ini anaknya pemakai atau ini segala macam, yuk berobat gitu.
1: Oh.
0: Jangan. Karena pemakai itu bukan kriminal Pak,
1: okay. Masih
0: penyalahguna itu. Kalau semua pemakai ditangkap Pak, penuh lapas ya. Lapas aja udah penuh sekarang. Oh, di lapas ketemu siapa? Ketemu bandar.
1: Iya. Bikin jaringan di dalam. Bahaya.
0: Jadi enggak menyelesaikan masalah sebenarnya kalau semua pecandu penyalahguna ditangkap, dipidanakan gitu.
1: Oh.
0: Itu enggak jadi masalah.
1: Oh saya kira kalau misalnya saya lagi kesel sama orang, saya laporin aja itu dia. Pak dia pakai narkoba tuh Pak, kayaknya Pak banyakan mengong gitu.
0: Ada sih, ada yang kayak gitu ke sosmed kita ada. Hah? Ada yang DM kita gitu, Pak si Anu Pak gitu. Atau atau kalau lagi bikin konten apa, si siapa? Si orangnya ini lagi agak beler gitu kan. Nanti Toto di kolom komentar diketik tuh, kita di tag Pak ini Pak apa aja.
1: Itu sebenarnya saya Pak.
0: Iya, sering banget itu teman-temannya diceng-cengin gitu. Terus kita ya balas, ya oke Kak gitu. Kalau memang ini silakan datang ke kantor.
1: Takut tuh langsung.
0: Gitu.
1: Saya sih
0: langsung.
2: Oke Pak, nanti kita cek.
1: Saya sih jujur sih Pak, saya pernah ngeliat teman saya berkelakuan aneh itu saya story-in di Instagram, saya tag-nya BNN.
2: Terus dibalas
0: nggak? Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Kan jadi stok terapi juga. Wah,
1: iya. Jadi, tapi jangan disalahgunakan lah.
2: Jangan lah
1: dimain-mainin ya.
2: Jangan.
1: Nanti takutnya BNN bingung, ini beneran apa enggak nih. Akhirnya, jadi bahaya dia. Iya. Pak, ini kita masuk ke sesi terakhir nih, Pak. Pagi hari ini. Kalau boleh menyampaikan satu pesan nih, Pak, untuk para teman Pro2 lah ya, pendengar hari ini, apa pesan Bapak untuk mereka?
0: Yang pertama, untuk yang masih sadar, masih sehat, jangan pernah pakai narkoba, kecuali alasan medis, sakit, segala macam gitu ya. Gitu. Yang kedua, berani tolak, karena kita ini pasti pernah dan akan diajak. Untuk menyalahgunakan benda-benda tersebut, baik itu miras, karena miras juga masuk ya, terus karena itu pintu gerbang ya, miras dan rokok itu gitu. Tapi kalau untuk yang dewasa pasti nih kayak anak-anak kuliahan, anak-anak muda gitu, pasti ada momen-momen apa kenaikan kelas, apa ulang tahun, apa tahun baru, pasti di sana ada tuh barang-barang kayak gitu. Kita harus berani tolak nih. Berarti kita harus perkaya informasi kita tentang bahaya narkoba, apa bahayanya. Yang kedua, jangan ragu untuk rehab. Jangan ragu untuk rehab, karena itu pintu yang sangat istimewa dan bisa jadi jalan keluar gitu. Yang ketiga, jika ada menemukan transaksi, ada peredaran gelap sekitar kita, jangan ragu untuk itu. Nah, kalau kita gak peduli, kita cuek, kita diem, gak apa-apa, gua mah kagak pakai. Oh ini gue mah keluarganya agamis segala macam. Tapi kalau lingkungan kita sudah ada dan kita diem

0: aja.
1: Iya. Iya sih, takutnya juga kan kalau misalnya kalau kita tidak berani bilang enggak itu kan takut dikatain cupu. Betul, gitu-gitu iya. Kan.
2: Jangan takutlah seperti itu.
1: Iya, bilang aja enggak.
2: Iya. Apa justru kalau kita nolak kita yang keren enggak sih?
1: Iya, orang durian aja enggak enak gitu iya. Bilang apalagi ini gitu kan. Oke. Terus Pak. Halo? Wah, ada gangguan oke, lagi nih teleponnya nih.
2: Nomor 2 ya.
1: Halo, Pak Arisma. Halo. Wah, ini gangguan lagi nih. Mungkin betul kita harus kita krocek ulang kali ya. Ya
2: tapi emang kalau misalnya ajakan teman tuh yang seperti itu, kita harus berani nolak sih menurut gue ya.
1: Iya.
2: Karena kalau kita nggak nolak, ya kita bakal terbawa arus juga nantinya gitu kan. Dan benar sih kata lo kayak apa ya? Kalau misalnya dikatain kayak ah lo cupu nih nggak pakai gini gitu.
1: Mm-mm.
2: Kita harus tetap nolak aja. Karena kalau misalnya kita nggak nolak, malah kita juga yang kena nantinya kan.
1: Halo Pak. Halo Pak Karisma.
0: Ya.
1: Okay. Ini terputus ya, lagi. Terputus apa lagi. WhatsApp kita nggak premium apa ya? Kayak Zoom dong. Kayak Zoom. Pak, ini terakhir Pak. Gimana pendengar ini bisa menghubungi atau mengikuti kegiatan BNNK Lampung Selatan nih? Kalau misalnya pengen ada laporan atau apa seperti itu, bagaimana melapornya kemana gitu Pak?
0: Ya tadi pakai kanal resmi dari BNNRI ada ya, ada 184 bisa. Kalau BNN Kabupaten Lampung Selatan, terkhususnya kita punya sosial media, kita punya apa namanya Instagram, kita punya TikTok, ada apa namanya Twitter juga, ada X juga, terus ada apa namanya YouTube dan Facebook, itu di info BNN Kabupaten Lampung Selatan bisa aja gitu. Dan ya bisa kita banggakan, kita itu salah satu yang aktif Instagramnya. Untuk tahun ini aja kita hampir 2 juta view itu di Instagram.
1: Iya.
0: Konten-konten kita rekap tuh gitu. Karena ada yang konten tuh satu konten yang 46.000, 75.000 gitu. Terutama edukasi-edukasi yang tentang bayar narkoba yang pakai apa namanya AI, video AI itu. Itu banyak sekali view-nya gitu. Menjangkau bagus, gitu.
1: Berarti kontennya.
0: Dan ini insyaallah dengan masuk Pro 2 lagi hari ini, tambah lebar lagi, tambah banyak lagi orang teredukasi.
2: Amin.
0: Bantu kita gitu.
1: Oke. Baik Pak Karisma, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan
0: Mas Mora.
1: Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, mungkin dengan topik yang berbeda.
2: Betul.
1: Dan doakan kita berdua
0: bisa secara langsung ke sana.
1: Lebih enak tuh ngobrol biar enggak putus-putus kayak gini nih. Mudah-mudahan doakan saya dengan Mora itu tidak pernah menyentuh barang tersebut.
2: Amin. Enggak akan pernah ya. Enggak akan sampai lah ya.
1: Malas. Masih ada stroberi, masih ada melon yang bisa dinikmatin, enggak perlu itu.
2: Masih ada seblak yang harus dinikmatin juga.
1: Betul. Kopi Mont Blanc.
2: Iya, maca semuanya lah pokoknya ya. Oke, Bapak, terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Pak.
2: Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali, Bapak.
1: Pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, tadi itu teman Pro 2 ya. Kita udah ngobrol-ngobrol sama dari BNNK Lampung Selatan ya.
1: Ya.
2: Bersama Bapak Karisma.
1: Oke.
2: Insani.
1: Beliau adalah penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Lampung Selatan. Yaudah. Kalau gitu jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Pro FM.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek social

0: 92,5 perdudukan Lombok, teman terbaik kamu.
1: Let me find share espresso.
0: Belum dong. Sabar dong, pelan-pelan Indra, sabar. Oke teman berdua, ternyata udah mau jam 10 aja dan waktunya Dino Lamora dan juga Indra Viko pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih buat teman berdua yang
1: ganti back sound dulu dong.
0: Kok opening lagi sih? Oke teman berdua, terima kasih sudah dengerin kita.
1: Ini aja.
0: Oke teman berdua, terima kasih sudah mendengarkan kita berdua.
1: Ini berdua.
0: Oke teman berdua, karena udah mau jam 10, tapi mungkin karena Indra belum mau pamit, kita mungkin ngobrol dulu kan sedikit aja.
1: Kita mau pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih yang sudah dengerin program Sepada pagi hari ini
0: bersama.
1: Terima kasih.
0: Betul.
1: Terus juga terima kasih juga buat narasumber kita tadi, ada Pak Karisma. Terus
0: dari
1: juga
0: BNNK Lampung Selatan ya.
1: Betul sekali. Terima kasih untuk seluruh rapat kerja yang bertugas untuk pagi hari ini.
0: Yap.
1: Ada Indra Viko, ada Lamora.
0: Dino Lamora, bukan Lamora aja.
1: Ada Lamora Dino.
0: Dino Lamora.
1: Ada Ladino Mora.
0: Dino Lamora.
1: Mora Dinola.
0: Oke, terserah deh.
1: Dan juga ada operator kita.
0: Betul.
1: Ada Hendra. Terima kasih.
0: Betul.
1: Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggak dong, ini bukan kultum ya. Oke, kita ulang ya.
1: Ini bisa gak kulit gua ngasih hitam ini?
0: Nanti diedit. Oke teman berdua, udah mau jam 10. Waktunya di Lomora dan juga Drofiko pamit dari benaran kamu.
1: Yoi, terima kasih. Terakhir dari kita,
0: Let's divert share and express your minus on lead Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
0: Bulan bahasa bersama kita.
1: Sekali di udara,
0: tetap di udara. Bye.
1: Bye.
2: Spada, selamat pagi teman Produer.
3: Spada, selamat pagi teman Produer.

0: Back to play, into the party, on the air. Masa kecil boleh berlalu, tapi seringnya bermain, tahu bareng, dan jadi diri sendiri harus tetap ada. Saatnya membawa kembali warna-warni masa kecil ke dunia remaja lewat audisi Sore Ceria Angkatan 27.
1: Audisi Sore Ceria Angkatan 27.
0: Buat kamu, siswa-siswi SMA Sederajat yang punya ketertarikan di dunia broadcasting, suka ngobrol, percaya diri, dan siap mengeksplorasi potensi diri, ini saatnya kamu ambil bagian. Bukan sekedar audisi, ini waktunya kamu bermain, berekspresi, bertemu teman baru, dan membawa personality kamu ke udara bersama Pro 2 RRI Bandar Lampung. Persyaratan, siswa-siswi aktif SMA Sederajat memiliki ketertarikan di dunia penyiaran dan bersedia mengikuti pelatihan, wajib follow Instagram dan TikTok @pro2bdl dan @solcerpro2, mendapat izin orang tua atau wali dengan surat izin bertanda tangan, mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya registrasi sebesar Rp85.000 sudah termasuk biaya konsumsi dan souvenir, dan mengunggah bukti transfer dan melakukan konfirmasi pembayaran. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nala di 0853-8000-5300 atau Nathan di 0813-6968-1660 atau akses media sosial @pro2bdl dan @soldierpro2
1: atau akses media sosial @pro2bdl dan @soldierpro2. Back to play, into the party.
0: So, are you ready to bring your childhood energy into the party?
1: Are you ready to bring your childhood energy?
0: Saatnya jadi bagian dari keseruan Sore Ceria Angkatan 27 dan tunjukkan warna dirimu di dunia penyiaran.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.

Ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu. Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang. Sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.

0: past, I can't slow down. So many nights about to crash. Now I'm buying the foreigns on cash. I can't slow down.
1: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung.

kakatlur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.
2: FM, Pro 2 RRI, Bantul Lampung.

sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

ratusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. RRI.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Teenage Party, back to childhood.
1: Back to childhood.
0: Back to play, into the party, on the air. Masa kecil boleh berlalu, tapi seringnya bermain, tawa bareng, dan jadi diri sendiri harus tetap ada. Saatnya membawa kembali warna-warni masa kecil ke dunia remaja lewat audisi Sore Ceria Angkatan 27.
1: Audisi Sore Ceria Angkatan 27.
0: Buat kamu, siswa-siswi SMA Sederajat yang punya ketertarikan di dunia broadcasting, suka ngobrol, percaya diri, dan siap mengeksplorasi potensi diri, ini saatnya kamu ambil bagian. Bukan sekedar audisi, ini waktunya kamu bermain, berekspresi, bertemu teman baru, dan membawa personaliti kamu ke udara bersama Pro 2 RRI Bandar Lampung. Persyaratan, siswa-siswi aktif SMA Sederajat memiliki ketertarikan di dunia penyiaran dan bersedia mengikuti pelatihan, wajib follow Instagram dan TikTok @pro2bdl dan @solcerpro2, mendapat izin orang tua atau wali dengan surat izin bertanda tangan, mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya registrasi sebesar Rp85.000, sudah termasuk biaya konsumsi dan souvenir, dan mengunggah bukti transfer dan melakukan konfirmasi pembayaran. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nala di 0853-8000-5300 atau Nathan di 0813-6968-1660 atau akses media sosial @pro2bdl dan @soldierpro2
1: atau akses media sosial @pro2bdl dan @soldierpro2. Back to play, into the party.
0: So, are you ready to bring your childhood energy into the party?
1: Are you ready to bring your
0: Saatnya jadi bagian dari keseruan Sore Ceria Angkatan 27 dan tunjukkan warna dirimu di dunia penyiaran.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.

0: Kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, santai siang, balik lagi nemenin kamu di hari ini untuk hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Gimana teman Pro 2, panas banget gak di luaran sana? Jujur panas ya, masih kayak biasa teman Pro 2. Banyak banget mungkin yang ngerasa juga jadi mudah keringetan, rambut mudah lepek gitu ya, atau mungkin kayak basah gitu karena terjemur matahari kalau misalnya kamu aktivitas di luar ruangan. Okay, sambil cari yang adem-adem gitu ya, karena sekarang udah jam 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Tadi juga kita udah dengerin kumandang azan zuhur. Buat kamu yang muslim ya, wajib menjalankan ibadah salat zuhur nih teman Pro 2. Ditungguin juga buat kamu teman Pro 2 untuk bisa bareng sama kita yang pengen terus dengerin di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Selamat menikmati makan siang juga, karena ini jam makan siang. Nanti ada beberapa kabar yang bakal kita kasih terkait dengan kuliner, makanan. Apalagi nih teman Pro 2, buat kamu yang emang suka banget ya makanan itu ringkas, cepet gitu, karena kamu tipikal orang yang cukup sibuk. Jadi kalau makan yang apa ya, ribet, bertele-tele itu, aduh, kayaknya nyita waktu yang cukup lama deh. Adalah sih banyak kegiatan yang harus dilakuin. Biasanya salah satu makanan yang cukup apa ya, mudah dibuat, terus juga ringkas, mudah juga untuk dikonsumsi, sehat juga, itu adalah telur, iya kan? Jadi telur ini salah satu makanan yang biasanya juga selalu ada di rumah. Kalau selain beras ya, kita punya telur minimal ada. Walaupun mungkin kayak ikan lagi gak ada, daging lagi gak ada, tapi telur kayaknya tetap harus ada gitu ya di rumah untuk stok. Nah, kalau ngomongin soal telur juga, ada beberapa mitos tentang telur ya yang masih dipercaya sampai sekarang, dan ada beberapa fakta yang bakal kita kasih. Jadi emang sebenarnya banyak mitos yang ini ya, yang kita tahu tentang telur ini. Jadi seputar telur ini banyak banget mitosnya, dan itu masih dipercaya sampai sekarang. Mulai dari warna kuning telur hingga dengan resiko penyakit jantung dan lain-lain. Jadi telur tuh mudah ditemukan dan diolah dengan beragam macam makanan, hidangan, dan bahkan juga bisa ngebuat beberapa makanan jadi lebih enak kalau ada telurnya gitu ya. Jadi meskipun begitu, teman Pro 2, bahan makanan yang ini juga sering atau dikelilingi dengan sejumlah mitos lah. Mulai dari warna kuning telur hingga dampak konsumsinya terhadap kesehatan jantung, atau bahkan ada yang kebanyakan makan telur nanti jadi bisulan loh gitu. Macam-macam nih, banyak banget mitos-mitos yang beredar. Jadi sebagian anggapan tersebut terdengar kayak ya kadang-kadang masuk akal, tapi juga belum tentu sesuai dengan fakta ya. Misalnya nih, katanya kuning telur itu berwarna pekat itu tidak otomatis menandakan telur lebih sehat gitu. Jadi para ahli pun juga menjelaskan bahwa hal-hal yang perlu diketahui sebelum mempercayai mitos seputar telur ini, kita kasih faktanya buat kamu. Terkait dengan warna kuning telur, ada yang orange ya kan, ada yang kuningnya biasa gitu. Jadi kalau warna kuning telur yang pekat itu tidak selalu menandakan telur lebih sehat. Christy Foster, wakil presiden rantai pasok keamanan pangan dan Mutu Farmer Boys, ini menyebutkan bahwa dipengaruhi oleh juga pakan atau makanan ayamnya. Jadi ayam yang dipelihara bebas makan beragam makanan sehingga kuning telurnya lebih pekat. Jadi Direktur Riset Nutrisi American Egg Board ini menjelaskan juga bahwa karotenoid ya, seperti lutein dan juga zeaxanthin, itu bisa ngebuat kuning telur juga lebih, warnanya lebih oranye. Kan kalau sekarang yang orange banget itu kan juga kita tahu telur omega katanya gitu. Jadi karena itu emang warna kuning telur itu tidak saja bisa menjadi patokan kesehatan ayam atau kualitas telurnya, tapi tergantung juga dengan pakannya gitu. Kemudian telur harus disimpan di kulkas. Nah, ternyata telur gak selalu harus disimpan di kulkas, karena cara penyimpanannya bergantung pada proses pengolahan. Jadi telur memiliki lapisan pelindung alami bernamanya bloom ya, yang membantu menghalangi masuknya patogen. Setelah lapisan pelindung itu dicuci, seperti dalam pengolahan telur komersial di Amerika Serikat ya, telur perlu disimpan di kulkas agar tetap aman. Karena gitu ya, kalau misalnya udah dicuci itu ada lapisan yang hilang ya. Karena itu telur yang udah dicuci umumnya perlu didinginkan agar menjaga keamanannya. Sementara telur yang gak dicuci dan lapisan pelindungannya alami itu masih utuh lah lebih tepatnya, itu bisa disimpan dengan suhu ruang dengan kondisi tertentu. Tapi cara penyimpanan telur tetap perlu mengikuti petunjuk produsen dan juga kondisi penjualnya ya, agar kualitas tetap keamanannya terjaga.
kamu tim yang dicuci telurnya atau enggak, teman pro 2? Atau paling enggak pilih telurnya yang bersih ketika cari telur atau beli telur. Iya kan? Ada fakta lagi yang nanti kita bakal bahas di santai siang hari ini. Sambil kita juga nikmatin ya makanan, mungkin sajian telur kamu hari ini kira-kira telur diapain? Di sambal goreng, di dadar, di telur ceplok mata sapi, atau ada olahan telur lain yang ternyata enak banget sayang.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Lagu yang juga nemenin kamu, teman Pro 2, masih di Santai Siang Pro 2 Radio Bandar Lampung hari ini bareng sama gue, Imo Fani. Di hari ini, untuk hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026. Gimana teman Pro 2 yang juga udah pada makan siang, udah kenyang? Alhamdulillah ya. Makannya sesuai selera, enak gitu ya. Terus juga kayaknya rasanya pas di lidah. Gitu deh. Kadang-kadang kita tetap butuh makanan-makanan yang enggak, kadang-kala nih terlihat kayak sederhana ya teman Pro 2, tapi rasanya itu benar-benar enak banget gitu. Pernah mungkin kamu beli makanan kayaknya mewah banget gitu ya, dari harga nggak diragukan lah udah pasti mahal. Tapi rasanya kalau dibandingin dengan makanan yang sederhana, contoh mungkin apa ya, kadang-kadang kayak orek-orek tempe misalnya gitu ya, atau tumis sesuatu yang kelihatannya kayak sederhana banget ya gitu, telur gitu kan misalnya, tapi pas banget rasanya. Itu kok tiba-tiba ngerasa kok enak banget ya, kok kayak pengen nambah berkali-kali gitu. Apalagi ditambah dengan nasi yang pas, yang pulen, mungkin masih anget dan lain-lain ya kan. Jadi emang ketemu dengan makanan yang pas sesuai dengan selera, enak di lidah, itu adalah sebuah rezeki, iya kan? Dinikmatin teman Pro 2. Hari ini masih nemenin kamu juga di Santai Siang yang lagi nikmatin makanan. Mungkin kelihatannya kayak ringan gitu, contohnya kayak telur nih, salah satu makanan yang sering kita jumpain, hidangan yang juga sering ada. Tapi banyak yang suka banget sama telur, apalagi kalau diolah dengan pas ya. Dan kita tadi udah ngebahas teman Pro 2 beberapa mitos ya yang masih dipercaya gitu sampai sekarang ya kan. Dan sebenarnya ini ada beberapa fakta yang dikasih tadi ya. Yang pertama adalah kuning telur

orange ya kan, yang dinilai lebih sehat. Faktanya sebenarnya kuning telur ini tergantung dengan pakanan yang dimakan gitu. Jadi ya semakin makanannya beragam gitu, jadi kuning telurnya akan lebih pekat. Kemudian telur harus disimpan di kulkas. Faktanya teman berdua, sebenarnya telur ini punya apa ya, pelindung yang cukup kuat, asal gitu ya tidak di cuci atau juga tidak digosok gitu ya, agar pelindungnya jadi hilang kan. Makanya kalau udah dicuci sebaiknya disimpannya di kulkas. Tapi yang belum dicuci atau masih benar-benar alami ya, itu bisa disimpan dalam suhu ruang. Kemudian ada mitos lagi teman Prodo, bahwa makan telur katanya bisa tingkatkan resiko penyakit jantung. Oh iya. Karena telur kerap dianggap meningkatkan resiko penyakit jantung karena kandungan kolesterolnya ya. Tapi nih teman Prodo, ada sebuah riset yang menyebutkan bahwa penelitian jangka panjang ya, hingga 32 tahun, itu gak menemukan kaitan konsumsi telur dengan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular pada orang sehat. Pada orang sehat ya. Jadi orang dewasa yang sehat bisa mengkonsumsi telur sebagaimana mungkin bagian dari pola makan seimbang. Telur juga mengandung protein dan kolin yang membantu mendukung kesehatan otak, suasana hati, bahkan juga daya ingat. Dua butir telur mengandung sekitar 12 gram protein dan bisa memenuhi 50-70% kebutuhan kolin seharian kita lah gitu. Tapi walaupun begitu, kebutuhan konsumsi telur perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan pola makan masing-masing. Intinya jangan berlebihan sih. Kalau misalnya kamu mungkin makannya 10 telurnya ya, ya oke lah, wajar dong sehari 10 itu kebanyakan teman berdua ya. Tapi kalau misalnya itu juga kamu olahraganya mungkin dikit, beda mungkin dengan atlet ya. Karena kalau atlet itu kan makannya kan juga banyak telurnya, tapi benar-benar mereka olahraganya luar biasa. Jadi emang beda kondisi, kemudian kesehatan macam-macam. Ada yang memang udah punya kolesterol tinggi nih teman berdua ya, mungkin yang putihnya boleh dimakan gitu. Terus juga ada mitos katanya cincin hijau keabuan di kuning telur itu tanda buruk. Jadi ada muncul bercak kadangan ya, kayak darah pada telur mentah kan, atau lingkaran hijau keabu-abuan di sekitar kuning telur ya, telur rebus. Itu gak selalu menandakan telur busuk sebenarnya. Kondisi tersebut juga terjadi secara alami dan gak otomatis membuat telur jadi gak aman dikonsumsi. Sementara bercak darah muncul akibat pembuluh darah kecil yang pecah selama pembentukan telur. Jadi bercak tersebut tidak menandakan telur dibuahi atau ada umumnya juga bisa diangkat sebelum telur itu masak hingga matang. Oke. Terakhir katanya telur segar selalu lebih ideal. Nah ini nih teman berdua, telur segar emang cocok banget untuk berbagai hidangan. Tapi bukan selalu pilihan terbaik untuk semua resep nih. Jadi ada seorang koki yang sekaligus direktur inovasi American Egg Board ini menjelaskan buat telur yang sedikit lebih lama disimpan itu katanya lebih mudah dikupas setelah direbus. Jadi telur segar cocok untuk banyak hidangan, tapi biasanya lebih sulit dikupas karena direbus hingga dan setelah direbus hingga matang ya. Jadi seiring bertambahnya usia telur, emang perubahan di dalam cangkang membuatnya lebih mudah dikupas. Dan menurutnya telur yang telah disimpan sekitar 7 sampai dengan 14 hari cocok untuk direbus hingga matang karena cangkangnya lebih mudah dilepas. Jadi telur nggak terlalu baru juga bisa jadi pilihan praktis juga nih untuk membuat telur rebus atau juga salad telur. Oke, ini tergantung dengan kepraktisan ya. Oke, itu dia teman berdua kabar yang juga hadir di jam makan siang kamu hari ini terkait dengan telur, salah satu hidangan yang atau juga menu makanan yang sering banget kita konsumsi. Sambil dinikmatin makan siangnya, istirahatnya, atau udah selesai makan nih, sekarang lagi mau santai bentar sebelum nanti masuk ke ruang kerja lagi. Oke. Kita ketemu lagi dengan lagu yang udah disiapin buat kamu teman-teman di santai siang bareng sama gue Ima Fandi sampai nanti jam 3 sore.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

Jangan lupa daftar sore ceria angkatan 27 ya. Cek media sosial kita di @pro2bdl dan @sorsterpro2 buat info selengkapnya. Yuk, kita kembali ke masa kecil, bermain, berekspresi, dan seru-seruan bareng Sorcer 27. Back to play, into the party, on the air.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Balik ke masa kecil itu seru banget ya. Yuk rasakan kembali serunya masa kecil dan daftarkan diri kamu jadi bagian dari penyiar pelajar tertua dan satu-satunya di Lampung.
1: Sore Ceria Angkatan 27.
0: Sore Ceria Angkatan 27. Jangan lupa cek informasi lengkapnya di @pro2bdl dan @sorcerpro2. Back to play, into the party, on the air.

tiba-tiba muncul memar di tubuh. Padahal kamu gak mengalami benturan ataupun jatuh sebelumnya. Pasti ini bikin kamu jadi paranoid dan mulai menduga-duga apakah memar tersebut berasal dari cubitan, bahkan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit ini muncul karena faktor genetika yang dapat menyebabkan darah menjadi sukar membeku sehingga sering terjadi pendarahan. Ketika darah terperangkap di bawah kulit inilah yang akhirnya menjadi memar atau lebam di tubuh.

2,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, masih nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang hari ini. Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Udah pertengahan bulan Oktober, teman Pro 2. Tau gak sih kayak cepet banget ya waktu berlalu. Kayak kemarin baru awal bulan, kita tahu udah tengah bulan aja nih teman Pro 2. Bentar lagi kita bakal pindah bulan lagi ya, masuk ke bulan baru. Dan tahunnya udah akhir tahun teman Pro 2. Jadi kayak kita tuh ngerasa semuanya cepat sekali berlalu. Makanya dinikmatin teman Pro 2, waktu-waktu yang ada dimanfaatin dengan benar, jangan sampai sia-sia gitu ya. Apalagi buat kita yang masih muda nih teman Pro 2, ini selalu menyia-nyiakan waktu dengan selalu main game everyday. Hayo, siapa coba yang kesindir? Tiap hari tuh bawahnya main game aja dari pagi sampai sore, tahu-tahu habis waktu. Kemudian kamu tahu-tahu udah bertambah umur, habis juga masa muda hanya dengan main game aja. Jadi please, ayo lakuin hal-hal yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih punya apa ya, efek yang itu berarti gitu di masa depan teman Pro 2 gitu ya. Nggak cuma ngabisin waktunya di game mulu, cari pengalaman yang benar-benar real di masa muda ini. Jadi belajar dengan hal-hal yang kamu nggak temuin deh di game kamu, di handphone kamu. Caranya gimana? Caranya kamu daftar deh menjadi penyiar pelajar di Sore Ceria ya. Jadi teman Pro 2, kita Pro 2 Air Bandar Lampung ini kembali ngebuka kesempatan buat teman-teman pelajar dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 SMA ya. SMA sederajat, SMA, SMK gitu. Yang mau cobain pengalaman seru, terus juga sesuatu yang mungkin gak pernah lagi bisa kamu dapetin karena cuma di masa SMA yang ada di Sore Ceria. Karena kalau udah lulus SMA gak boleh ikutan lagi. Kalau masih SMP juga belum boleh ikutan. Jadi cuma waktu zaman SMA aja, ayo ikutan untuk jadi penyiar pelajar Sore Ceria. Sekarang kita lagi bukaan teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen daftar sekarang, mendingan kamu cek aja langsung Instagram di @pro2bdl dan juga searcher Pro 2 ya. Di situ nanti kamu bisa dapetin linknya untuk daftar dan konten-konten yang udah kita buat ya, kamu bisa cek aja gimana caranya untuk daftar. Syaratnya apa sih? Aduh, syaratnya cuman kamu adalah anak SMA yang penting, kelas 10, 11, atau 12. Terus kamu punya izin sama orang tua kamu. Jadi kita yang penting kamu diizinin sama orang tua kamu untuk ngikutin ya berbagai kegiatan, pembelajaran, aktivitas yang akan dilakuin di RRI Bandar Lampung, tepatnya di Programa 2. Jadi yang penting kamu punya kemauan, keinginan untuk belajar jadi seorang broadcaster ya. Ayo, buruan daftar teman Pro 2. Caranya kamu langsung buka ya Instagram kita, linknya ada nanti di bio kita teman Pro 2, di searcher Pro 2. Terus kamu bisa langsung isi G-formnya dan penuhin semua data-data yang diminta di dalam G-form tersebut. Oke, ditungguin. Sekarang langsung buruan ajakin teman-teman kamu, ayo sekelas semuanya, biar kamu kalau nanti datang ke audisinya nggak sendirian, rame-rame, seru-seruan gitu kan. Walaupun emang kalau kamu datang sendirian pun kamu bakal seru kok, di sini bakal rame, teman-temannya pasti bakal welcome semua, dan audisinya juga pasti bakal seru banget ya. Ditungguin untuk sekarang, daftar Sore Ceria angkatan ke 27.

pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

lama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sound.

0: Back to childhood. Back to childhood. Back to play. Into the party. On the air. Masa kecil boleh berlalu, tapi senangnya bermain, tawa bareng, dan jadi diri sendiri harus tetap ada. Saatnya membawa kembali warna-warni masa kecil ke dunia remaja lewat audisi Sore Ceria Angkatan 27.
1: Audisi Sore Ceria Angkatan 27.
0: Buat kamu, siswa-siswi SMA Sederajat yang punya ketertarikan di dunia broadcasting, suka ngobrol, percaya diri, dan siap mengeksplorasi potensi diri, ini saatnya kamu ambil bagian. Bukan sekedar audisi, ini waktunya kamu bermain, berekspresi, bertemu teman baru, dan membawa personality kamu ke udara bersama Pro 2 RRI Bandar Lampung. Persyaratan, siswa-siswi aktif SMA Sederajat memiliki ketertarikan di dunia penyiaran dan bersedia mengikuti pelatihan, wajib follow Instagram dan TikTok @pro2bdl dan @solcerpro2, mendapat izin orang tua atau wali dengan surat izin bertanda tangan, mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya registrasi sebesar Rp85.000, sudah termasuk biaya konsumsi dan souvenir, dan mengunggah bukti transfer dan melakukan konfirmasi pembayaran. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nala di 0853-8000-5300 atau Nathan di 0813-6968-1660 atau akses media sosial @pro2bdl dan @soldierpro2
1: atau akses media sosial @pro2bdl dan @soldierpro2. Back to play, into the party.
0: So, are you ready to bring your childhood energy into the party?
1: Are you ready to bring your childhood energy?
0: Saatnya jadi bagian dari keseruan Sore Ceria Angkatan 27 dan tunjukkan warna dirimu di dunia penyiaran.

92,5 Pro 2 Rari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang hari ini. Dan spesial hari ini teman Pro 2 santai siang, aku gak sendirian, karena nanti aku bakal sama owner ya kan, dari

0: Kita emang cari pendapatan yang bisa menambah perekonomian kita nih teman Produa. Nah hari ini di santai siang kita teman Produa UMKM hari ini ada datang dari Basreng Joyot ya, dan ownernya langsung yang datang ke sini ada Kak Rian Indrajaya. Halo, selamat siang Kak Rian.
1: Halo, selamat siang Kak Irma.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya sangat luar biasa.
0: Luar biasa. Sore serak-serak basah ya, teman Produa ya, nggak dengar suaranya Kak Rian. Kak Rian ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya Kak Rian ya.
1: Boleh,
0: banyak
1: boleh.
0: Yang pengen kita tanya, yang pengen kita kulik-kulik juga dari Kak Rian selaku pelaku UMKM, yang kalau ngomongin soal pelaku UMKM ini bisa dibilang ya mudah nggak mudah juga gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ada mudahnya tapi ada banyak tantangannya juga gitu. Apalagi teman Produa, usaha yang dilakuin sama Kak Rian ini itu dari zaman Kak Rian masih SMA, ya gak sih?
1: Betul sekali.
0: Betul. Dan sekarang bocorannya sekarang udah kuliah semester 5, ya enggak? Benar enggak?
1: Betul sekali, ya. Kak.
0: Kalau gitu udah berapa tahun sih? Dari tahun berapa kalau gitu?
1: 2021, Kak.
0: 2021. Wih, zaman baru selesai Covid ya? Tuh gimana tuh?
1: Iya, itu zaman Covid itu.
0: Iya kan? Itu. 2021, sekarang ke 26, ya 5 kan? 5 tahun teman Produa ngejalanin usaha gitu ya. Yang sekarang juga masih ya digelutin, masih serius juga Kak. Masih semangat gitu ya. Dan kamu juga bisa tanya-tanya. Hari ini juga selain kamu bisa dengerin di 92,5 FM, terus bisa dengerin di aplikasi RRI Digital teman Produa, kamu juga bisa tonton dan dengerin siaran kita di live TikTok kita di Produa RRI Bandar Lampung. Boleh nanya-nanya juga di TikTok, silakan kalau misalnya pengen nanya, kita tungguin ya. Atau pengen belajar lebih banyak sama Karian yang gimana di usia muda tapi udah punya usaha, udah dapet cuan dari usahanya selain sekolah, belajar di zaman sekolah, kemudian mahasiswa juga ya. Udah punya banyak pelanggan ya Kak ya. Tapi kalau ngomongin soal Basreng Joyot nih, namanya Basreng Joyot Kak?
1: Betul sekali Kak,
0: emang Basreng Joyot. Dari awal emang namanya Basreng Joyot itu atau ada perubahan pernah selama 5 tahun ini?
1: Oke, untuk awalnya itu saya tuh mau menamainya itu Basreng Indra Kak sebenarnya.
0: Oh, Basreng Indra.
1: Karena kan nama saya kan ya. Ya Rian Indra Jaya. Tetapi kalau saya mau menamai Basreng Indra ini kan kayak ya udah biasa aja gitu kan nama Indra ini Kak. Berhubung saya ini panggilannya tuh Joyot Kak.
0: Oh, nah, aslinya Joyot nama kakak itu.
1: Iya, panggilannya itu Joyot. Sebenarnya kan nama Joyot ini kan dari plesetan dari kata Jaya gitu kan.
0: Oh, okay,
1: nah,
0: okay.
1: Dari kata Jaya plesetan menjadi Joyot. Nah, saya pikir-pikir kalau kayak saya namain Basreng Joyot ini kan belum ada yang punya nih Kak. Unik. Nah, yang dimana kalau kita menciptakan suatu brand ini kan kita harus memiliki nama yang unik gitu Kak. Salah satu untuk membuat orang itu penasaran.
0: Ingat
1: gitu.
0: Juga,
1: iya betul.
0: Gitu ya.
1: Mudah diingat terus ada ciri khasnya gitu Kak dari nama tersebut. Nah, akhirnya pada saat itu saya memutuskan juga untuk menamainya yaitu Basreng Joyot gitu.
0: Basreng Joyot. Aku kira Joyot itu kayak melenyoy gitu loh. Kayak kalau di aku kira ya ternyata Joyot ini dari namanya teman Produa. Dia
1: sekali.
0: Punya nama Rian Indra Jaya gitu. Jadi Jaya ini teman-teman deket, teman-teman akrab.
1: Betul.
0: Yang akrab ya guys, ya itu manggilnya Joyot
1: iya,
0: gitu
1: betul,
0: ya. Ada aja ya panggilan ya. Itu dari zaman SMA dipanggil gitu atau gimana?
1: Kalau panggilan Joyot ini sebenarnya tuh dari zaman SD Kak dipanggilnya.
0: Dari SD malahan.
1: Karena waktu itu bagi rapot terus guru itu manggil plesetan dari Joyo sebenarnya kan.
0: Tapi namanya Joyo.
1: Tapi teman-teman itu melesetin jadi Joyot gitu.
0: Oke. Tapi selama dari SD sampai sekarang kan kadang ada orang yang namanya diganti kan kesel nih kayaknya kan.
1: Betul.
0: Apa sih kok nama-nama gue diganti gitu, apalagi namanya yang udah bagus Jaya gitu kok jadi ada kayak kesel gitu enggak? Tapi malah seneng aja sampai akhirnya kasih jadi merek nih.
1: Dari SD sampai dengan SMP sebenarnya saya benci, kesel dipanggil Jaya itu Kak. Tapi berhubung yang namanya ya kita tidak bisa membatasi teman-teman kita kan. Ketika kita tidak ingin dipanggil itu tapi teman-teman kita masih memanggil itu, ya akhirnya terbawa sampai dengan SMA. Malah banyak orang-orang itu kenalnya itu ya nama Joyot itu. Mereka bahkan tidak tahu nama asli saya sebenarnya.
0: Karya Indra itu malah nggak tahu.
1: Karena pada saat itu juga saya memutuskan ya udahlah nama sosmed saya juga saya ganti jadi Joyot gitu.
0: Akhirnya penerimaan ya, penerimaan diri.
1: Sudah mulai menerima lah.
0: Menerima itu dan malah happy gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi itu teman-teman, kalau kita menerima ya akhirnya jadi happy juga gitu ya. Dan kayaknya ya oke juga nih, malah nggak ada nama yang itu ya kan.
1: Iya unik.
0: Unik, langka dan itu nama kesayangan lah ibarat. Betul. Kata. Tapi ingat nggak sih nama siapa yang pertama kali ngasih nama Joyot itu? Guru.

0: Gurunya atau teman?
1: Sebenarnya kalau dari Joyo ini awalnya kan guru itu Joyo ya kak. Nah ya dari teman itu ada dulu teman SD. Dia tuh yang melesetin menjadi Joyo. Saya bener-bener benci bener awal sama dia itu pada saat itu. Tapi nggak nyangkanya malah nama Joyo inilah yang membawa keberkahan. Keberkahan sama rezeki sampai saat ini.
0: Luar nih, biasa ya. Keren sih ya, tapi mudah-mudahan hubungan baik tetap terjaga. Pasti. Ya kan. Bahkan apalagi sekarang nama itu jadi terkenal karena Basreng ini, Basreng Joyot teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal Basreng ini juga bukan makanan yang asing, ya gak sih?
1: Iya betul sekali kak.
0: Kayak kita hampir kenal semua lah Basreng, bakso digoreng, iya benar gak sih?
1: Betul sekali.
0: Bakso digoreng gitu, tapi bedanya Basreng ini kasih bumbu, berbagai macam bumbu, rasanya juga emang udah berbagai variasi lah gitu. Nah hari ini kita ngomongin soal Basreng Joyot ini teman Pro 2 menjadi sebuah usahanya Karian Indra Jaya yang kita bakal kenalin ke kamu dan gimana dia muncul ide untuk memulai bisnis ini. Apakah emang dari awal lu suka dengan Basreng apa gimana? Sabar ya, kita nanti ngobrol sama Kendra. Sabar teman Pro 2, lagu yang udah disiapin buat kamu di Santai Siang untuk hari ini.

0: WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Oh.

0: 92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang hari ini. Dan masih bareng sama gue Imo Fani yang hadir juga di santai siang hari ini. Tapi gue gak sendirian teman Pro 2, karena gue bareng sama narasumber bintang tamu kita hari ini adalah owner dari Basreng Joyot. Iya kan, tadi udah kita kenalan sama Kak Indra, Rian Indrajaya. Iya, benar ya Kak Rian?
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke, Kak Rian Indrajaya ini menggeluti bisnis ini dari zamannya Kak Rian masih kelas 2 SMA.
1: 1 SMA.
0: Oh, 1 ya. Kan kelas 1 SMA loh teman Pro 2. Dari kelas 1 udah mulai menggeluti bisnis. Ini kenapa nih? Awalnya dari kelas 1 SMA tuh kan pakai pikirannya kayak pengen main-main dulu sih, enggak sih?
1: Iya.
0: Kayak kita pengen main, apalagi zaman-zaman itu masih ada ya mabar lah. Terus kita tuh happy-happy dulu gitu ya. Tapi udah kepikiran mau bikin usaha, bikin bisnis gitu ya. Dan yang berlanjut terus-menerus continue gitu. Kayak bisa dibilang istiqomah itu kan susah ya. Kadang-kadang kayak mood-moodnya aja ya, gitu.
1: Konsisten
0: gitu. Ceritain dong Kak, awalnya ketrigger mau bikin bisnis itu kenapa?
1: Oke, boleh banget Kak. Nah, pada saat itu kan tahun 2021 ya Kak ya.
0: Yes,
1: itu
0: benar.
1: Digemparkannya musim-musim COVID-19 tuh Kak.
0: Benar.
1: Nah, yang dimana pada saat itu kan sekolah ini kan masih daring, kadang masuk gitu ya Kak. Mm-hmm. Nah, pada saat itu saya melihat di sekolah saya ini semua kantin ini tutup nih Kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kantin di sekolah itu tutup. Terus kita juga kan waktu itu di kabupaten saya belum ada Shopee Food Kak. Nggak ada Shopee Food tuh sampai sekarang, bahkan belum ada. Nah, melihat kondisi itu atau masalah tersebut, teman-teman kelas saya ini sebenarnya pada pengen jajan gitu keluar. Tapi berhubung dengan kantin tutup, ya jadi mereka ini kadangan nggak jajan, bahkan kadang bawa bekal dari rumah gitu Kak.
0: Okay.
1: Nah, awalnya saya itu melihat bagaimana caranya masalah tersebut tuh bisa jadi saya jadikan peluang bisnis gitu Kak. Awalnya saya mencoba membuat Basreng ini karena kan saya memang kebetulan dari hobi saya itu hobinya ngemil. Nah, saya ini pengen dari hobi saya ini bisa dinikmati orang ramai gitu Kak.
0: Karena kamu juga sebenarnya pengen jajan.
1: Betul.
0: Sebenarnya.
1: Nah, awalnya saya waktu itu mencoba membuat Basreng ini, saya kemasin dengan pastikan gula itu. Nah, itu saya bawa ke sekolah. Saya makan bersama dengan teman-teman saya. Nah, saya minta tanggapan lah kepada mereka.
0: Enak gak nih?
1: Gimana nih Basrengnya menurut kamu orang gitu kan? Enak Jo kayak. Enak Yot gitu. Joyot kan dulu panggilannya Joy gitu. Enak Joy gitu kan. Boleh dong mau nitip belinya di mana? Nah, pada saat itu awalnya saya belum mengakui
0: kalau kamu yang buat.
1: Kalau itu adalah produk buatan saya sendiri gitu. Saya ngomong, "Ya udah kalau mau nitip boleh," kataku. Harganya 3.000 gitu. Pada saat itu masih mulai dari harga 3.000 Kak. Boleh 3.000 harganya
0: juga,
1: gitu.
0: Terus.
1: Nah, ya udah terus lama kelamaan dari mereka udah mulai ngasih saran nih, bumbunya nggak konsisten ya, waktu yang pertama enak tapi yang sekarang kok ada perubahan.
0: Jujur karena bukan tahunya bukan lo yang masak
1: belum,
0: kan
1: belum saya yang produksi mereka tahunya, karena saya tahunya masih beli di orang lain.
0: Jadi
1: gitu.
0: Jadi mereka jujur aja ngomongnya.
1: Saya tampung lah saran-saran itu sampai di mana saya memutuskan beranilah untuk bicara. Guys, sebenarnya Basreng yang lo orang makan ini produk saya gitu, saya yang buat gitu.
0: Yang buat gitu kan. Tuh,
1: ternyata berarti lo ngeduitin kita dong selama ini katanya gitu kan. Iya, tapi gimana menurut lo orang, apa yang harus diubah gitu. Apa yang harus diperbaiki, harus diubah. Nah, itulah dari situ mulai diulik lagi, diperbaiki mulai dari renyahnya, habis itu dari bumbunya itu mulai dipatenkan, dikonsisten. Ya, nah, ya udah dari situ. Nah, berhubung daring, kepotong daring lagi, udah berhenti.
0: Oke.
1: Nah, pada saat itu juga kan saya mengikuti eskul pramuka. Nah, sebenarnya nggak berhenti di situ aja nih Kak. Saya mulai dari ngebuka atau ngejalani bisnis ini. Nah, di eskul pramuka itu terdapat salah satu poin SKU-nya yang dimana adalah kewirausahaan.
0: Oke. Nah, berlanjut nih.
1: Berlanjut. Berhubung pada saat itu saya itu sebenarnya lulusnya lulus bersyarat untuk pelantikan Bantara itu saya lulus bersyarat, yang dimana saya dikasih syarat, ya udah kira-kira dari poin-poin SKU ini mana yang menjadi kelebihan kamu atau keterampilan kamu? Awalnya saya bingung. Apa ya?
0: Nah, gitu kan.
1: Saya mengingat sebelumnya saya udah pernah jual Basreng ini buat Basreng. Saya mikir, ya udah saya memilih untuk wirausaha. Nah, di situ di tes untuk mempromosikan topi pada saat itu. Ya udah di ACC untuk
0: produk.
1: Bikin produk yaitu untuk berwirausaha gitu. Saya memutuskan untuk melanjutkan bahasa saya itu, Kak. Pada saat itu memang niatnya yang penting lulus, yang penting lulus dilantik Bantara. Ya udah saya buat produk tidak mikir untung, tidak mikir rugi. Saya jual 3.000 waktu itu kemasan, yang saat ini kemasan itu harganya 10.000. Sekarang itu kemasannya harganya 10.000. Dan dulu saya jual 3.000.
0: Karena gak mikir untung rugi lah, yang penting
1: lulus. Betul, yang
0: gitu
1: penting
0: ya,
1: untuk dilantik jadi Bantara Pramuka itu, Kak. Saya mikirnya ya udahlah yang penting gue lulus aja gitu. Laku keras tapi tidak untung. Produknya memang habis tapi jangan kan untung. Modal pun gak balik pada saat
0: rugi,
1: itu. Ya udah gitu. Tapi berhubung udah banyak yang kenal, udah banyak yang tahu, banyak yang beli, ternyata banyak nih yang
0: ngerasain
1: pengen. Oh enak ternyata gitu. Ya udah dari situ saya kembangkan lagi, karena kebetulan pada saat itu sekolah juga udah kembali normal gitu. Nah ya udah saya coba bawa basreng itu, karena udah mulai terbuka kan, udah mulai tahu juga kalau saya jualan. Awalnya cuman bawa 10 bungkus, 15 bungkus itu, alhamdulillahnya sampai dengan lulus basreng pun masih berjalan gitu, Kak. Jadi itulah yang awalnya kenapa saya ini membuka usaha basreng gitu, karena melihat masalah yang ada di sekitar saya gitu, di sekolah saya gitu. Dengan adanya kantin tutup, dari situlah pikiran saya terbuka untuk berusaha menjadikan peluang untuk peluang bisnis gitu.
0: Oke. Tapi kenapa basreng, pertanyaan gua? Kalau kan banyak sih, kayak ada keripik, ya kan? Ada mungkin juga gorengan misalnya, ya kan, risol dan lain-lain. Tapi kenapa kamu pilihnya basreng, Rian?
1: Oke. Kalau untuk kenapa basreng, pada saat itu di daerah saya ini basreng ini adalah suatu cemilan yang premium lah, bisa dibilang premium gitu, Kak. Karena memang benar-benar saya ini berada di daerah yang cukup pelosok.
0: Dimana sih?
1: Di Kabupaten Mesuji.
0: Oh ya ampun.
1: Yang dimana masih jarang sekali ada cemilan-cemilan yang enak pada saat itu, Kak. Nah, kenapa saya memilih basreng? Karena saya awalnya saya mau keripik kaca. Nah,
0: okay,
1: tapi
0: keripik
1: kaca itu gagal, saya produksinya gagal. Dan kenapa tidak gorengan atau risol? Risol ini teman kelas saya kebetulan
0: udah
1: sudah
0: ada
1: jualan risol, risol mayo.
0: Jadi jangan jadi saingan.
1: Iya, karena kan memang pada saat itu risol mayo dan basreng ini kan adalah cemilan yang hits lah kalau di sekolah saya itu. Nah, saya memilih untuk memutuskan menjual basreng. Kenapa basreng? Karena menurut saya ini basreng ini bisa dinikmati semua kalangan gitu, Kak. Baik dari anak muda, remaja, bahkan orang tua pun suka untuk menikmati basreng, apalagi kita sasarannya itu targetnya ke siswa gitu. Nah, siswa ini kan suka yang gurih sama pedes. Nah, karena itulah saya memilih untuk produk basreng gitu, Kak.
0: Oke, itu ceritanya teman Produa ya, kenapa akhirnya Kak Rian. Tapi lo lebih seneng nih panggil Rian, Indra atau Joyot sih sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau gue ini panggilnya Ajo, Kak.
0: Oh, Ajo, ya. Lampung ya?
1: Iya, Lampung.
0: Balik Ajo, Ajo Indra.
1: Iya, Ajo Indra.
0: Ajo Indra, oke. Jadi Ajo Indra dipanggilnya, guys ya. Manggilnya Ajo Indra, guys ya. Jadi kalau Ajo Indra ini ya kan mungkin dari awal SMA itu jualan, orang tua semua ngedukung?
1: Awalnya sempat tidak mendukung.
0: Oh iya?
1: Ya, pada
0: Kenapa?
1: Saat SMA itu tidak mendukung. Bahkan saya produksi itu ya saya sendiri yang ngurusin.
0: Masak,
1: gitu.
0: Masak
1: sampai dari pulang sekolah sampai dengan malam jam setengah 11, jam 10 itu ya saya ngurusin sendiri.
0: Oh,
1: orang tua saya
0: kayak capean ya, gitu kali ya.
1: Mungkin orang tua saya itu mikirnya ini anaknya apa kurang ya dikasih uang jajan.
0: Oke.
1: Maksudnya udah dikasih uang jajan kenapa masih milih untuk jualan gitu. Maksudnya takutnya sekolahnya terganggu, nilainya turun. Tapi alhamdulillahnya tidak gitu, Kak. Dari awal tidak disupport atau kurang disupport, sering kena marah, dinasehatin. Tapi sekarang malah yang handle di rumah produksi itu adalah orang tua saya gitu, Kak.
0: Dari tidak direstui sekarang didukung sepenuhnya.
1: Betul.
0: Ya kan? Tapi masih di Mesuji atau sekarang di Bandar Lampung?
1: Masih kalau untuk produksi di Mesuji. Tapi kalau untuk penjualan di Bandar Lampung ada, di Mesuji ada.
0: Oke. Jadi kadang kan kalau udah ada yang dikirim, dia ada bawa ke Bandar Lampung.
1: Betul.
0: Oke, ya jadi seru banget teman Produa perjalanannya Ajo Indra ya. Lampung teman Produa, ya kan. Tapi kalau ngomongin soal jualan ini kan enggak semuanya seru aja dapat duit gitu kan ya. Untung nih habis jualannya, dapat cuan, ngitung-ngitung duitnya. Tapi kan banyak hal-hal yang dibalik itu yang penuh dengan keringat, capeknya, tantangannya, atau bahkan mungkin ada pernah sampai air mata gitu.
1: Sering sekali itu, Kak.
0: Coba kita cerita dulu nih Ajo Indra.
1: Oke, betul sekali, Kak. Tentunya dibalik semua kesenangan, proses yang dilihat mungkin mulus, banyak sekali perjalanan-perjalanan atau tantangan yang menurut saya itu bisa jadi sangat menjadikan saya pelajaran yang luar biasa tuh kak. Hmm. Karena kan kalau ketika kita berbisnis, yang pertama kita tidak bisa memastikan bahwasannya harga bahan pokok ini terus stabil gitu kak. Yeah. Kadang iya, kadang turun. Yeah. Tapi ketika pas naik, nah itu yang menjadi salah satu tantangan saya. Bagaimana caranya produk saya ini tetap terjual dan saya tetap mendapatkan untung gitu kak. Nah dari situ mungkin kan kalau otomatis mau nggak mau kita harus mungkin menaikkan harga gitu atau gimana. Nah itu yang menjadi salah satu tantangan saya. Otomatis ketika kita menaikkan harga, ya pelanggan juga mikir pastinya kan. Padahal mungkin ketika harga bahan pokok turun, nanti harga juga akan kami turunkan lagi gitu. Jadi kita menyesuaikan harga bahan pokok gitu kak. Tetapi itu yang saya pikirkan dulu. Tetapi semakin sekarang saya tidak ingin merubah harga itu kak gitu. Karena saya takutnya ya itu tadi, pelanggan mikir kok gak konsisten sama harganya gitu. Kalau dibilang masa paling menyedihkan atau masa paling jatuhnya, sebenarnya pas saya kuliah ini kak.
0: Oh ya, kenapa? Iya,
1: awal-awal saya kuliah itu adalah masa yang dimana di Basreng ya, konteks dalam Basreng ini adalah masa paling menyedihkan. Kenapa masa nih? Paling turun drastis penjualan. Karena pada saat itu kembali lagi orang tua saya kurang mendukung atau tidak mengizinkan kalau saya ini di sini sambil jual Basreng.
0: Kenapa?
1: Gitu.
0: Kenapa?
1: Karena kan gambaran orang tua ini ketika kita kuliah kan dihadapi dengan banyaknya tugas, kegiatan yang menyita waktu gitu kak. Oleh karena itu orang tua saya itu, ya udahlah kamu fokus kuliah aja,
0: iya,
1: biar Basreng ibu yang ngurus. Okay. Awalnya beliau menyanggupi untuk mengurus Basreng gitu kan. Sebulan dua bulan masih berjalan. Tetapi tantangannya adalah di mana ketika pelanggan saya ini meminta untuk COD yang masih satu daerah COD gitu kan. Otomatis kalau orang tua saya, ibu saya kan kebetulan udah agak lansia ya kak ya.
0: Iya, agak repot ya kan.
1: Agak repot. Jadi ibu tuh taunya ya cuman produksi gitu.
0: Iya.
1: Tapi untuk mengantarkan itu yang menjadi PR. Itu adalah masa dimana Basreng saya turun dan anjlok gitu. Dari tahun 2021 sampai dengan 2023 saya membangun perintis usaha itu. Dan di saat 2024 ketika saya masuk kuliah, tiba-tiba anjlok gitu. Tetapi saya tidak berhenti di situ. Saya pun waktu itu menjadi mahasiswa baru menggunakan WA bisnis, WA Basreng. Bahkan sampai cutting itu ngemastiin ini benar mau pakai WA ini, nggak ada WA lain, nggak ada. Nah dari situ saya mulai branding lagi diri saya ke tingkat mahasiswa, ke Unila. Saya ini seorang wirausaha gitu, saya branding lah gitu. Bahkan nama kontak WhatsApp saya juga Basreng Joyot, profilnya juga profil dari logo Basreng Joyot gitu. Jadi awalnya dulu mahasiswa-mahasiswa itu manggil saya tuh Bas gitu, Basreng gitu kan. Nah dari situ saya mulai nge-branding. Ya bagaimana caranya, walaupun produk itu tidak ada di sini, tapi brandingnya ada gitu loh. Nah saya mulai nge-branding dari nama itu. Nah tapi belum ada jualan karena masih ngeyakinin orang tua pelan-pelan gitu. Apalagi kita cari target pasar lagi. Nah di itulah, itu merupakan masa dimana masa turunnya Basreng saya gitu kak. Gitu.
0: Jadi pembelian tuh dikit banget gitu.
1: Sangat dikit. Bahkan sampai kadang-kadang waktu itu sebulan sama sekali tidak ada yang beli.
0: Wow.
1: Tuh karena saking,
0: sebulan lo gak ada yang
1: iya, beli? Iya, dalam waktu sebulan itu tuh kayak benar-benar kosong pemasukan dari Basreng ini gak ada. Karena ya orang nanya di sini ya bagaimana gitu mengirimnya ke sini. Kalau cuma untuk satu dua susah juga. Rugi, orang tua juga
0: rugi di ongkir kan.
1: Iya betul, orang tua juga masih kurang untuk mendukung gitu. Udah kamu fokus kuliah aja gitu. Selesai kuliah baru dilanjutin lagi gitu.
0: Tapi kayaknya sayang banget gitu.
1: Betul.
0: Waktunya terbuang gitu ya. Sementara kan kuliahnya mungkin kadang 3-4 tahun gitu ya.
1: Iya.
0: Itu ngebangun branding juga lumayan ya kan.
1: Ya, jadi gitu. Mulai dari awal lagi gitu.
0: Jadi gimana ketika mulai lagi akhirnya bangkit lagi dari kekosongan itu, bisa naik lagi, apa yang dilakuin? Bawa banyak ke Bandar Lampung langsung di stok atau gimana?
1: Nah, kenapa saya memutuskan untuk memberanikan diri tetap jualan di Unila nih kak, di kuliah ini? Karena saya yang melihat saya udah ada branding. Yang pertama sudah ada branding, orang udah kenal saya, udah tahu saya. Nah, kebetulan di tahun ini, saya kan mulai aktif itu di tahun ini ya kak, jualan di Unila ini. Di tahun ini itu ada namanya program dari universitas, namanya program mahasiswa wirausaha atau PMW. Yang dimana program itu kita diminta untuk membuat proposal, pengajuan proposal untuk pembentukan suatu bisnis atau usaha gitu di kalangan mahasiswa. Nah saya iseng lah sebenarnya, ngajuin lah produk saya ini, produk Basreng Joyot ini. Nah saya ajuin proposal, ternyata tembus sampai dengan pendanaan. Nah dari situlah,
0: Cair nih, ya,
1: dari situlah saya mulai ngomong ke orang tua saya, bu, saya ini udah ngajuin proposal. Saya awalnya nggak bilang sama orang tua saya, ngajuin proposal ke pihak universitas dapat program pendanaan untuk Western Joyot gitu kan. Jadi mau nggak mau produk ini harus dijual di sini. Nah dari situ orang tua, ya kamu kira-kira bisa nggak mempertahankan nilai-nilai kamu gitu kan, dengan banyaknya kegiatan kamu, organisasi segala macam, dan nilai kamu yang harus terus dijaga, ditingkatkan, itu bisa nggak? Bisa gitu. Saya berani menjamin kalau nilai saya tetap aman dan organisasinya tetap jalan. Karena kan kalau di sini saya cuma untuk ngejualin ya kak, COD ngejualin
0: produksinya
1: gitu.
0: Kan di sana.
1: Produksinya kan di sana. Jadi gak menurut saya
0: capek ya,
1: gak terlalu capek dan tidak mengganggu waktu-waktu kuliah gitu. Nah itulah yang membuat orang tua saya tuh percaya dan yaudah nanti setiap 2 minggu sekali dikirimin basreng dari Mesuji gitu. Jadi sekarung besar itu, sekarung besar itu dikirimin produk, kadang diwadahin koper sama wadah koper juga, dikirimin, dititipin ke bis, dibawa ke Bandar Lampung.
0: Oke, nanti
1: gitu.
0: Kamu ambil ya kan, ya, di terminalnya.
1: Iya, di terminal gitu, kalau enggak di bunderan.
0: Oke, oke. Jadi dari situlah mulai ibu juga percaya ya kan. Dan kamu bisa jualan di sini gitu. Penjualan di sini diawalin dengan langsung banyak yang beli atau mulai ngerintis juga apa gimana?
1: Kalau sebenarnya kalau ngerintis lagi pas jualan itu enggak terlalu merintis karena kan sebelum saya memutuskan untuk benar-benar produk itu sampai di sini
0: udah ada
1: open PO gitu, pre-order, dan di sebelumnya juga mereka udah ada branding dari WhatsApp itu tadi kak. Nah teman angkatan kan kenalnya udah mulai kenal itu ya karena saya penjual basreng. Jadi udah nggak yang benar-benar mulai lagi dari nol gitu. Cuman di awal lagi ya itu saya ngebawa ke kelas itu nggak langsung banyak. Mungkin dari 10 biji, 15 biji itu baru bisa ditingkatin lagi gitu. Melihat bahwasannya alhamdulillahnya teman-teman kuliah ini antusias gitu, support untuk beli produk basreng saya ini kak. Dan kebetulan kan memang apalagi anak-anak kelas ini kan suka ya kak ngemil untuk lauk makan. Nah itu jadi tidak menjadi PR atau tantangan lagi gitu kak untuk merintis di perkuliahan ini gitu.
0: Oke. Karena basrengnya juga bisa jadi lok makan ya,
1: iya,
0: karena
1: sih
0: anget ya kan. Jadi buat anak kos lumayan nih, murah ya kan, hemat gitu kan, bisa buat lauk makan. Apalagi kadang kan malas keluar juga cari makan gitu. Ya pengalaman jadi anak kos soalnya. Tapi kalau ngomongin soal usaha yang sekarang dijalanin nih kak, selain WhatsApp, apa bikin apa juga, media-media lain, media sosial lain juga, atau cuma di WhatsApp aja yang brandingnya banget keras?
1: Oke, kalau untuk di media sosial kita ada di WhatsApp, di Instagram sama di Facebook kak. Kebetulan dulu memang sempat main di Shopee, tapi karena ya itu tadi waktu saya menjadi mahasiswa, Shopee ini kan harus aktif terus gitu ya kak. Dan ketika kita beberapa hari atau beberapa minggu itu tidak aktif, otomatis akun kita kena blokir. Jadi Shopee kita hilang, yang masih aktif ya di Instagram, di WhatsApp sama di Facebook gitu.
0: Jadi, tapi kalau dari beberapa media sosial yang paling rame mana? WhatsApp tetap.
1: Di WhatsApp dan di Instagram.
0: Oh, Instagram.
1: Ya, dari Instagram sih kak biasanya yang paling rame.
0: Yang paling rame Instagram karena kan langsung luas ya.
1: Yeah.
0: Kalau WhatsApp kan kadang kontak yang disimpan aja gitu kan.
1: Kalau di Instagram kan mereka bisa ngeliat postingan-postingan, review-review yang sebelumnya gitu.
0: Iya, seru. Tapi sampai sekarang gimana amanah dari ibu kuliah, aman?
1: Alhamdulillah aman. Orang tua juga walaupun masih terus menekankan kan, memastikan jangan sampai karena duit kuliah terbengkalai. Tapi alhamdulillah semua bisa terjaga.
0: Sekarang
1: gitu kan.
0: Sekarang by the way di jurusan apa sih, fakultas apa kalau boleh tahu di Unila?
1: Kalau aku di Pendidikan Bahasa Lampung, Fakultas FKIP.
0: Bahasa Lampung keren lagi ya. Bahasa Lampung FKIP Unila, teman Pro 2 ya kan. Temannya Zulfa BA.
1: Iya betul.
0: BA6 teman Pro 2. Ini kalau ngomongin soal apa ya, pelaku UMKM nih ya kan. Kan banyak juga sekarang udah banyak pelatihan gitu-gitu kan. Izin dan lain-lain, ya gak sih?
1: Iya betul. Bener sekali gak? Kak, betul.
0: Lu ngurusin
1: legalitas.
0: Legalitas, itu waktu itu gimana? Sulit gak ngurusinnya? Terus gimana ya mungkin peran juga dari pemerintah ke pelaku UMKM sekarang ini menurut Rian gimana?
1: Oke, alhamdulillahnya pada saat itu kan saya gap year ya kak ya. Jadi di tahun 2023 itu ketika saya gap year, memang fokus saya hanya ke dunia basreng inilah, di dunia bisnis. Nah kebetulan juga saya itu tergabung di UMKM Kabupaten Mesuji kak. Tergabung juga di dalam Dinas Koperindak, yang dimana dari pemerintah itu sangat welcome atau mendukung gitu. Mereka itu sering ngadain kayak workshop tentang kewirausahaan, digital marketing, itu sering sekali, hampir setiap bulan itu pasti ada workshop-workshop seperti itu gitu kak. Nah kebetulan pada saat itu saya ini adalah seorang anak yang paling kecil lah di situ.
0: Oke, okay, paling dan, muda
1: paling
0: lah ya.
1: Paling muda lah. Karena pada saat itu masih umur 15 tahun.
0: Oh iya, muda dari, banget nih.
1: Dari situlah kayak belajar bersama yang lebih ahli.
0: Uh-huh.
1: Dari teman-teman yang lebih ahli lah. Nah, itu dari ngurus legalitasnya itu yang menurut saya menjadi PR. Karena di legalitas ini kenapa menjadi PR, kan ribet, banyak yang diurus. Nah, pada saat itu mungkin kemampuan saya belum sampai di situ gitu.
0: Okay.
1: Nah, tapi alhamdulillahnya peran pemerintah ini, terutama di Dinas Koperindak dan UMKM Kabupaten Mesuji ini, mereka tidak membiarkan kita gitu. Tidak membiarkan, ya udah kalau enggak bisa ya udah gitu.
0: Okay,
1: tetapi mereka
0: ya?
1: Iya, welcome dan ngebantu. Bahkan mereka meminta data-data yang harus dipenuhi untuk legalitas itu, seperti mungkin dari nama dan segala macam alamat itu nanti kita tinggal mengirimkan, nanti tiba-tiba legalitasnya sudah jadi gitu, seperti NIB. Karena kebetulan di Basreng Joyot ini untuk legalitas kita sudah ada PIRT, NIB dan halal kak.
0: Oke, jadi semua sertifikat yang harus diurus semua udah beres.
1: Iya sudah beres alhamdulillahnya dari, dan dibantu dari UMKM di Mesuji.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, itu dari Mesuji dari awal aja dibentuk ya kak ya.
1: Iya
0: dari
1: betul.
0: Dari waktu belum sebelum masuk kuliah kan
1: ada
0: gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke oke, jadi ternyata teman Pro 2 dukungan untuk UMKM ini juga kencang ya, luar
1: iya.
0: biasa ya. Oke, nanti kita tanya lagi sama Ajo Indra teman Pro 2 di hari ini bareng sama owner Basreng Joyot. Buat kamu yang pengen tanya, boleh. Kita masih tungguin atau juga langsung gabung ya di TikTok Pro 2 Bandar Lampung di hari ini di Santai Siang.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Santai Siang. Dan hari ini masih bareng sama gue Irma Fani, bareng juga sama Kak Rian Indrajaya, atau akrab disapa dengan Joyot, Ajo Indra, apalagi banyak banget nama lo ya kayaknya ya.
1: Dua itu aja sih kan yang dari branding.
0: Joy, Bas juga pernah kan dipanggil Bas.
1: Iya, Bas.
0: Bas, oke. Okay. Tapi ini teman Pro 2 kenapa dipanggil Bas? Karena ini adalah owner dari Bas Reng Joyot. Yes, ya. Jadi mungkin Kak Indra boleh pegang produknya ya ke kamera. Iya, ini dia. Dan tadi jujur gue udah nyobain teman Pro 2 karena gue dibawain juga gitu ya sampelnya. Jadi gue mau cerita sedikit, ini rasanya gurih, terus kriuk ya kan, ada rasa pedas. Karena emang variannya adalah original, pedas,
1: dan ekstra pedas.
0: Iya, sangat pedas ya teman Pro 2 gitu. Tapi biasanya yang paling laku apa?
1: Yang pedas sih Kak.
0: Pedas?
1: Iya.
0: Kenapa? Kalau yang original emang orang-orang gak terlalu suka karena apa? Atau
1: kalau
0: jarang?
1: Original ini biasanya untuk anak-anak SD gitu Kak.
0: Oh iya, nah, gitu. Jadi dia punya anak juga yang pengen cobain, beli yang original juga.
1: Iya, dan biasanya juga yang original ini pada saat mau lebaran. Mau lebaran itu karena kita kan ada open PO gitu Kak, untuk isian toples gitu. Nah biasanya orang itu beli yang kiloan itu setengah yang original, setengah yang pedas gitu.
0: Oke. Ya jadi ada varian ya buat yang tidak pedas. Tapi memang jujur gue juga tipikal yang suka pedas ya. Jadi kalau hampa rasanya kayak gak pedas tuh ya kurang aja yeah. Gitu kan. Tapi kalau yang sangat pedas, tingkat kepedasannya sangat beda jauh.
1: Ya beda jauh sih Kak, cuman masih tetap bisa dinikmati gitu Kak.
0: Bisa dimakan ya?
1: Iya, gak yang lebay pedas banget sampai yang baru satu kali gigit
0: langsung batuk-batuk langsung
1: juga, gitu.
0: Gak sanggup gitu, enggak juga. Oke. Tapi masih bisa ternikmati lah. Tapi emang harus orang-orangnya benar-benar kuat ya.
1: Iya betul.
0: Karena ini jujur memang pedas teman Pro 2 awalnya tuh kayak ya biasa aja sih, gak pedas-pedas amat. Tapi kalau lama banyak-banyak ya kan kerasa
1: itu baru
0: juga
1: kerasa, gitu.
0: Jadi apalagi makan basreng ini kan gak bisa cuma satu teman Pro 2. Kalau nggak habis nggak berhenti ngunyah.
1: Betul.
0: Jadi ya nanti lo bakal kerasa juga emang pedes gitu kan. Oke. Kita balik lagi ngobrol teman Pro 2 soal topik kita sebenarnya hari ini adalah ini ya, berawal dari ide sederhana berkembang menjadi peluang usaha. Jadi membangun bisnis basreng dari nol gitu. Ya karena emang tadi Kak Indra atau Kak Ajo Indra ya, ini bilang memang dari awal tuh emang dari nol banget gitu ya.
1: Betul.
0: Dari ide karena nggak ada tempat jajan lah ibarat kata. Cerita lagi nih Kak soal Basreng Joyot ini. Sekarang ini kabarnya juga ya, tadi gue sempat ngobrol teman Pro 2 katanya ini sempat ke luar negeri juga ekspor ya Kak.
1: Iya betul sekali Kak. Karena kan waktu itu kebetulan ada pelatihan ekspor di Bandar Lampung. Nah di mana kita ada materi yang mengajarkan kita untuk ekspor. Nah sebenarnya kalau dibilang benar-benar ekspor pada saat itu bukan ekspor.
0: Apa?
1: Nah, karena kebetulan di pelatihan tersebut ada mahasiswa dari Rusia.
0: Oke.
1: Mahasiswa Rusia ini sebenarnya dia orang Indonesia, orang metro. Tetapi dia kuliah di Rusia, menjadi mahasiswa di Rusia. Nah, pada saat itu beliau ini nawarin nge-DM gitu. "Dek, saya mau berangkat ke Rusia nih. Kira-kira produk kamu boleh enggak aku bawa ke sana untuk dipromosiin gitu." Dan boleh banget gitu. Nah bahkan sampai sekarang pun nggak jarang kalau dia pulang ke Indonesia
0: bawa
1: beli basreng saya untuk dijual lagi di sana gitu. Kak, jadi just tip lah ibaratnya ngomong gitu,
0: cari cuan di sana.
1: Ya itu tadi alhamdulillahnya bisa sampai ke Rusia, ke Taiwan sama ke Malaysia.
0: Oke.
1: Kalau di Taiwan sama Malaysia ini kebetulan dari tetangga yang menjadi TKW di sana. Tetangga menjadi TKW, beliau order. Nah itu pengirimannya yaitu ketika ada dari agensi dia yang mau kerja di luar negeri baru dibawain.
0: Gitu. Oke, jadi produk ini dikirimnya pakai orang yang mau berangkat ke sana.
1: Betul,
0: ya?
1: Gitu.
0: Bukan paket gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau kiriman pakai paket bener belum pernah.
1: Belum pernah sih Kak, karena memang mungkin ada beberapa keterbatasan gitu kan. Jadi ya itu tadi kalau ada orang yang mau berangkat baru kita bawakan gitu.
0: Oke. Tapi karena kadang-kadang di luar negeri itu kan kangen masakan Indonesia.
1: Iya.
0: Ya? Lidah kita tuh emang wah kerasa banget nih Indonesia banget gitu soalnya gitu. Oke, jadi sampai ke Malaysia, kemana lagi tadi Kak?
1: Ke Taiwan sama ke Rusia.
0: Ke Rusia. Wow. Tapi jujur ya yang di Rusia bisa markupnya bisa tinggi nih. Iya kan, ini dijual teman berdua 15 ribu nih ya kan. Dia bisa jual mungkin 30 ribu.
1: Kalau yang 15 ini di sana dijualnya mah 25 kak. Kalau yang seperti ini mungkin kurang lebih sekitar 50 ribuan.
0: Oke. Okay.
1: Bisa jadi dua kali lipatnya.
0: Dua kali lipatnya tuh ya. Dia. Jadi dia lebih cuan ya.
1: Betul.
0: Kamu mau jadi reseller juga bisa, teman produk yang lagi di luar negeri ya, di luar
1: boleh,
0: kota.
1: Boleh,
0: nggak apa-apa. Nanti dikirimin gitu. Ya terserah kamu markupnya berapa. Yang penting kalau kamu beli di sini harganya segitu ya. Oke, terus kalau ngomongin soal ya usaha yang juga dibangun nih sampai saat ini, gimana kak ini apa namanya itu ya perkembangannya juga, terus apa yang harus di maintain biar tetap ada pembeli lah gitu, karena kan ya jujur gue sebagai pembeli kayaknya nggak mungkin everyday ya gue beli ini kan, nggak mungkin gue everyday beli basreng lah ibarat kata. Teman-teman di kampus juga ya ada belinya mungkin seminggu sekali ya, gitu, tapi kan nggak mungkin everyday. Nah itu gimana cara paling nggak ada yang terjual lah gitu setiap harinya gitu. Apa
1: nah,
0: yang bisa dilakukan?
1: Kalau dari gue sendiri biasanya nih kak, kenapa setiap harinya pasti ada yang beli? Karena bagaimana caranya basreng gue ini perluas gitu penjualannya. Karena biasanya ketika gue COD gitu, gue izin minta dokumentasi sama customer.
0: Oke. Okay.
1: Kak boleh nggak misal kalau aku foto nanti aku buat story Instagram gitu. Dan tidak sedikit dari orang-orang itu yang meripost dari story Instagram itu. Tentunya dari meripost itu ada teman lagi yang mungkin penasaran, ih kemarin si A ini beli basreng ini, gimana ya rasanya atau enggak. Nah dari situlah untuk memperluas pasar-pasar itu kak. Okay. Gitu. Jadi tiap hari itu pasti masih ada yang beli, masih ada yang cobain, walaupun bukan orang yang sama. Nah kalau untuk strategi per bulannya itu gue biasanya itu adain kayak promo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Hampir mirip metodenya dengan kayak Shopee, tanggal kembar gitu. Biasanya gue adain promo potongan harga. Misal kalau yang seperti ini harganya 25.000, nanti gue adain promo khusus untuk 10 pembeli tercepat itu harganya 20.000. Oh, gitu. Okay. Jadi menarik lagi orang-orang untuk beli basreng Joyot gitu kak. Dan tentunya gue juga sering kayak ngadain kayak giveaway gitu, biar nantinya mereka ini penasaran terus ikut giveaway dapat basreng Joyot. Dan kalau mereka udah tentunya udah tahu dan mereka tertarik sama basreng Joyot, kan nantinya mereka bakal beli lagi atau cobain lagi gitu kak.
0: Iya. Jadi lo ada kayak ya inilah ya cara-cara promosi.
1: Iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, teman berdua ini mungkin bisa kamu cari tanggal cantik kalau gitu ya. Kalau tanggal cantik kamu langsung cek Instagramnya Basreng Joyot. Apa Instagramnya kak?
1: Instagramnya Basreng Joyot.
0: Basreng Joyot juga. Ada underscore titik gak ada? Langsung aja
1: Basreng lah. Underscore Joyot.
0: Basreng underscore Joyot teman berdua ya. Di Facebook juga gitu.
1: Iya betul.
0: Oke, okay, WhatsAppnya mungkin nanti bisa kamu lihat di Instagram.
1: Betul
0: gitu. Tapi emang kebanyakan anak muda teman berdua ini dengan mainnya kalau gak Instagram TikTok ya.
1: Iya.
0: Instagram, TikTok gitu. Dan kalau ngomongin soal apa ya bisa dibilang usaha yang dilakuin sampai sekarang ini, apa nih kak? Kalau misalnya bisa dibilang kan ini merintis dari awal gitu ya, terus dibantu sama akhirnya dibantu sama ibu, sama ayah juga ya?
1: Iya betul.
0: Terus sama ayah juga. Dan ini nggak bukan hal yang mudah lah ibarat kata. Sampai sekarang pembuktian ke orang tua untuk bisa terus ngelakuin ini gimana kakak? Mungkin apa? Udah deh, sekarang lagi sepi, kita nggak usah bikin lagi kan, ada kalanya gitu kan. Tapi orang tua untuk diyakinin masih bisa kok bu, masih ini gimana cara lo juga untuk terus melakukan itu?
1: Nah, gimana caranya gue membuktikan ke orang tua agar orang tua ini tetap bisa mau ngelanjutin dengan pencapaian-pencapaian yang gue peroleh nih kak. Karena gue tuh setiap tahunnya harus punya target.
0: Oke. Okay.
1: Di tahun pertama gue basreng gue ini naik daun, waktu itu gue beli freezer. Freezer untuk stok baksonya tentunya. Nah di situ orang tua mulai kayak, oh ini ada hasilnya loh gitu. Walaupun waktu itu hasilnya yang benar-benar kelihatannya setahun sekali gitu. Nah pokoknya gue harus ada target di setiap minimal 1 tahun. Satu tahun itu gue harus beli apa.
0: Goalsnya.
1: Iya. Nah waktu itu juga kebetulan di tahun kemudian beli kulkas. Kulkas lagi, nambah kulkas. Abis itu di tahun-tahun laginya itu ngebeliin ibu lemari pakaian.
0: Oh.
1: Nyogok lah istilahnya.
0: Dibeliin lemari jati.
1: Betul. Nah abis itu beli nambah sofa juga. Nah dari pencapaian-pencapaian seperti itulah yang membuat orang tua ini semakin mendukung gitu tentunya. Kayak, oh berarti anak ini nih jualan ini ada hasilnya gitu. Usaha ini benar-benar ada hasilnya.
0: Okay.
1: Yang dimana usaha itu bisa ya bukan dinikmati sama gue sendiri, tetapi bisa diterima juga atau dinikmati juga sama orang tua gue gitu.
0: Oke, jadi ini yang menjadi bukti kalau hasilnya kelihatan. Ya, tapi memang tipikal yang pinter ngatur keuangan dong kalau gitu ya.
1: Sebenarnya kalau keuangan ini kembali lagi ke ibu saya sih, Kak.
0: Oh, semuanya kembali ke nyokap.
1: Kalau sebenarnya kalau kita kan anak, apalagi kita anak muda ya, Kak. Pastinya ya PR-nya atau tantangannya ya di keuangan ini.
0: Iya, dapat duit kan pengen beli ini.
1: Iya, apalagi ketika kita sedang mulai penjualan rame, pastinya yaitu apa gue beli ini ya gitu, self reward lah kan, istilahnya. Tetapi enggak, orang tua itu terutama ibu teliti orangnya. Gue tetap dapat uang jatah bulanan, jatah mingguan, ya uang basreng, uang pribadi gitu. Jadi ibu ini enggak mau tahu kalau dikirim basreng ke sini ya balik lagi gitu uangnya ke sana, minimal modal lah. Itu seminimal mungkin uang modal yang dikembaliin. Nah, dari situlah apa namanya, pembukuan atau uang itu ya yang ngelola ibu, tapi tetap ada pembukuan sama laporannya gitu.
0: Oke. Tapi ibunya amanah juga ya. Biasanya kalau ibu tuh uang lebaran anak aja jadi milik ibu ya.
1: Iya lagi.
0: Investasi bodong. Tapi ibunya amanah nih, hasil dari penjualannya Rian Indra ini ya, teman Pro 2. Itu baliknya juga ke Indra lagi gitu.
1: Iya betul, ya. Tapi karena sebelum saya kasih ke ibu juga, kebetulan ya saya juga ada tabungan lah gitu, untuk mencapai target-target itu gitu.
0: Oke, oke, karena anak muda tuh gampang tergoda, ada HP baru nih.
1: Iya,
0: Burgundi baru nih. Iya kan, yang mungkin terbaru-terbaru pengen dibeli. Tapi ini hebat sih bisa menahan ya kan, untuk gak konsumtif. Terus akhirnya juga bisa ya memperkuat hasil dari penjualan gitu. Tapi kalau sebagai anak muda yang pengen punya usaha juga nih, kalau menurut Rian, kayak anak muda mungkin, oh keren banget sih punya usaha, pengen, gak cuman Rian yang pengen punya usaha lah kita tahu, tapi mau mulainya tuh kan gak semudah itu ya Yan ya.
1: Iya betul-betul.
0: Kayak banyak tantangan, kayak apa ya yang mau gue buat ya gitu. Itu apa nih kalau tips dari lo sebagai yang mungkin udah berjuang lama dan tahu banget di usaha F&B makanan ya kan, UMKM ini gimana Kak Rian?
1: Kalau menurut gue ya, untuk teman-teman di luar sana atau para remaja yang mau mulai suatu usaha atau bisnis, coba aja dulu deh yang penting. Yang penting coba aja dulu. Karena bagaimana kita mau tahu hasilnya kalau gak dari coba itu. Kalau menurut gue gagal, kalau kita di bidang usaha kuliner ini gak laku, ya wajar. Namanya kita baru mencoba. Yang penting tipsnya itu adalah berani mencoba sama konsisten aja gitu. Karena gimana kita, orang-orang itu mau tahu kalau kita menjual suatu produk kalau kita tidak konsisten gitu. Kalau kita cuma sehari, ya tahunya cuma hari itu aja gitu. Tetapi kalau kita konsisten terus menerus, orang-orang itu pastinya udah tahu. Oh, ketika beliau ini butuh cemilan, butuh basreng, ya dia udah tahu saya gitu. Udah tahu ada Joyot gitu, ada Ajo yang jual basreng gitu. Karena ya itu tadi, dari kekonsisten sama di awal itu berani mencoba gitu. Kalau kita berani doang ngecoba tapi gak konsisten, ya sama aja, udah gak ada lagi namanya branding atau pengenalan orang terhadap produk kita gitu. Kalau kita tidak konsisten dalam menjalani suatu usaha atau bisnis gitu.
0: Yes, ya jadi branding itu penting. Sampai kalau Ajo Indra ini teman Pro 2, itu WhatsApp yang pertama kali dikenalin ke teman-temannya adalah WhatsApp bisnis tadi.
1: Iya, Basreng Joyot itu, WhatsApp dari Basreng
0: dia
1: Joyot.
0: Dia gak pakai nama Ajo Indra ya, pakai namanya adalah Basreng Joyot, yang sengaja dia branding gitu. Ya. Foto profil dia nggak pakai logo, nggak pakai profil gantengnya, enggak teman produk. Ditahan-tahan.
1: Iya betul.
0: Padahal pengen foto masa-masa lo yang seru sama teman-teman gitu ya, atau juga mungkin masa-masa lo pengen kasih foto ya zaman-zaman kuliah lah ibarat kata, tapi lo tahan itu, logo Basreng tetap terpampang nyata.
1: Betul.
0: Oke. Terus kalau ngomongin soal Basreng Joyot ini teman produk, yang kita masih juga pengen ceritain ke kamu ya, ini kan rasanya pedes. Tapi kan namanya Basreng banyak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Banyak varian juga orang-orang. Tapi bedanya deh, lo kalau bisa gak kasih ceritain ke teman Pro 2, lo harus cobain Basreng Joyot ini teman Pro 2, kenapa gitu.
1: Oke, kalau untuk mengapa orang-orang itu lebih memilih Basreng Joyot, padahal kan di luar sana banyak sekali Basreng yang mungkin dibilang harganya lebih murah, rasanya lebih enak. Karena yang pertama, kita dari identitasnya Kak, atau dari brandingnya, Joyot gitu. Jadi mereka ini, oh Joyot, apa sih Basreng Joyot ini, kan orang itu kalau awal itu dari rasa penasaran ya Kak. Mereka penasaran dengan namanya yang unik. Jadi mereka ini kayak, apa sih Basreng Joyot ini? Nah dari situlah mereka tertarik untuk nyobain Basreng Joyot. Kalau itu untuk awal untuk ketertarikannya. Tetapi kalau untuk rasanya sendiri, basreng jawet ini ada slogannya. Slogan dari basreng jawet ini adalah basreng pedas daun jeruk gitu. Nah, jadi dari ciri khas daun jeruk inilah yang makin memikat para pelanggan atau customer ini terus mencoba atau ketagihan beli basreng joyot gitu. Karena dari ciri khas daun jeruknya ini ada gitu dari basreng joyot. Karena gak cuma ada pedes saja atau gurih saja, tetapi ada ciri khas dari daun jeruknya itu gitu kak. Jadi itulah yang kenapa orang-orang itu lebih memilih dari basreng joyot, selain dari brandingnya, tetapi dari ciri khas dari rasanya itu daun jeruk itu tadi gitu kak.
0: Oke. Jadi daun jeruk emang kerasa teman-teman, dua kali tiga digigit ada aromanya juga kerasa. Betul. Dan ya tesnya itu ada daun jeruk tadi gitu. Jadi harus cobain teman-teman dua ya. Yang pedas dulu gak apa-apa, kalau kamu gak sanggup yang sangat pedas.
1: Betul.
0: Tapi kalau emang pengen yang cobain sangat pedas, is okay. Harganya sama ya? Sangat pedas, sangat pedas.
1: Betul, sama.
0: Sama, ya. Padahal cabai lebih banyak
1: tuh. Iya. Sama aja kita
0: untuk. Tapi untuk bakso yang sendiri, emang lu dari dulu sampai sekarang pakai bakso yang sama? Atau bakso yang bikin sendiri juga? Apa gimana sih, Kak?
1: Kalau bakso untuk sejauh ini kita belum bikin sendiri ya, Kak. Untuk baksonya itu kita masih bakso yang sama. Dari awal kita merintis pun sampai dengan sekarang, baksonya tuh masih bakso yang sama. Jadi konsisten gitu rasanya.
0: Oh iya, jadi dengan bakso yang sama adalah pokoknya baksonya tahun kedua ya.
1: Rahasia dapur.
0: Rahasia dapur itu pokoknya adalah baksonya pasti enak juga gitu ya.
1: Betul.
0: Dan berharap mudah-mudahan bakso itu terus ada ya.
1: Amin.
0: Karena ini salah satu jalan juga.
1: Iya, betul.
0: Bakso joyot gitu, dan harganya mudah-mudahan gak naik terus gitu ya. By the way, seru banget ngobrol teman-teman dua hari ini bareng sama owner basreng joyot ya. Sekali lagi, kalau misalnya mau cek Instagramnya di mana, Kak?
1: Di basreng underscore joyot.
0: Oke, kalau WhatsApp gimana? Bolehlah kasih tahu ya.
1: Kalau untuk WhatsApp-nya di
0: 0852
1: 5970
0: ya. Atau bisa aja langsung cek Instagram-nya teman Pro 2 juga bisa.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: karena basreng. Di kemasan juga sebenarnya di bagian belakang ini terdapat Instagramnya juga nih, Kak.
0: @basreng_joyot
1: Iya, terus ada nomor teleponnya juga di bagian logonya.
0: Itu semua logo yang buat sendiri loh.
1: Iya.
0: Wow, keren.
1: Dari logo
0: ya,
1: saya yang ngebuat. Tapi kemasan ini kebetulan waktu itu ada tim yang ngebantuin dari teman saya. Kebetulan teman saya itu awalnya ngebantu untuk COD segala macam konten. Nah, beliaulah yang membantu membuat kemasan ini. Tetapi
0: sekarang
1: itu,
0: udah pakai tim ya?
1: Alhamdulillah ada. Kalau untuk tim produksi sih kak di rumah masyarakat.
0: Oke, tim produksi. Kalau tim kayak konten, tim di sini pemasaran di sini?
1: Awalnya waktu itu ada, tapi untuk di sini mungkin dari teman-teman kelas aja nih kak yang ngebantu kontenin gitu.
0: Ini teman kelas atau gimana?
1: Ini teman angkatan, kebetulan salah satu dari timnya juga gitu.
0: Oke, kirain pacar kamu bukan ya?
1: Belum ke situ sih kak.
0: Akan kalau gitu. Oke. Yaudah kalau gitu makasih kak Ajo Indra. Kok kak pakai Ajo, kak Ajo itu udah kakak soalnya.
1: Iya,
0: Ajo Indra aja. Ya makasih udah hadir di studio Pro 2 Bandar Lampung. Makasih basrengnya teman Pro 2. Nanti kita coba kamu lihat di Instagram ya. Kita bakal share juga buat kamu, sambil kamu juga bisa cobain basreng joyot. By the way, gue juga udah harus pamit. Kita pamit ya Indra.
1: Oke,
0: ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Makasih
1: ya,
0: udah semua yang juga dengerin teman Pro 2 di hari ini, yang udah ikutan juga di TikTok dan nonton kita, thank you. Yang nge-like makasih ya, tadi nge-like aja kamu gak nanya-nanya, ya udah gak apa-apa ya. Tapi by the way makasih banget. Kita pamit aja Indra, bye-bye, terima kasih.
1: Terima kasih Kak Irma.
0: Thank you. Yaudah teman Pro 2, gue juga udah harus pamit. Dan terakhir dari gue, Raci Dupait, share and express your willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Sekali di darah, tetap di udara. Bye-bye.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: kota ini tak ada
1: sekarang semua
0: kota ini sekarang kota ini tak ada kota ini
1: sekarang aku bertanya
0: lanjutkan
1: kejam-kejam
0: ilusi
2: plan bahasa bersama kita.
3: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
5: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
4: Bulan bahasa bersama kita.
3: Apabila aku dalam

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, selamat sore.
0: Di sore kali ini kalian ditemenin sama gue Senjata ya, dan juga
1: Lisa Karyana, dan juga sama narasumber kita yang udah keren banget ya, udah gak sabar.
0: Betul.
1: Ya bakal ngasih apa nih hari ini ya. What's your 411 nih kira-kira nih ya.
0: Jadi tetap dengerin kita terus di sore ceria
1: 92,5 FM.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: ya,
1: kita kalau main bola
0: jem, nah. Jem ada ya.
1: Jadi kita bukan main bola itu, jambak-jambakan
0: aduh. Hobinya jambak-jambakan ya. Kalau kalah sama jambak-jambak.
1: Iya. Menang kalah jambak-jambakan
0: lah ya.
2: Oke, lanjut ya. Your friend says, hey, what's the 411 on the party tonight? What are they asking? A, what time is it? B, where are you? C, what's the latest information? And D, how much does it cost?
3: C.
2: C?
3: Yeah.
2: Okay, what is
1: it? Lagi dari Pasha nih. Apa Pasha?
0: What is your answer? He said C.
2: C.
0: Yeah.
2: Mm.
0: He said C. You? What is your best answer?
1: 411 ya? 411? Coba kak tolong ulangi lagi.
0: Oke, repeat again ya.
2: Third time.
1: Oke, wait.
2: Pilihannya A, what time is it? B, where are you? C, what's the latest information? And D, how much does it cost?
1: C, information.
0: Oh, guys,
2: good job, guys.
1: Oke.
0: Super keren.
2: Super keren.
0: Apa tuh super keren?
2: Very good.
0: Easy peasy. Iya kan?
2: Sigma.
0: Easy peasy, very easy.
1: Ada yang komen nih dari TikTok. Good job, Pasha.
0: Yeay. He's a 10. Alright. Next, kita lanjut ya. Jadi
2: boleh.
0: Ini sekilas lah ya. Tapi ternyata sampai dengan 30 menit ya kita membahas.
2: Iya, benar. Banyak banget nih.
0: Iya. Oke. Well, kalau yang persengnya sudah, kita akan continue ke yang ke future ya.
2: Iya.
0: Future itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lagi ngebahas nih, kadang kan kita ada ini, hey, come on, let's guys talk about the future gitu. Or maybe we can say that he's my buat yang udah dewasa, mungkin he's my future husband, he's
1: membahas
0: my future
1: tentang
0: wife.
1: Masa depan.
0: Iya, masa depan ya, Masya ya, tentang masa depan. Oke. Okay. Kok kakak pinter sih? Kak Senja tahu juga membahas masa depan katanya.
1: Karena udah berapa nih? 20 tahun. Jadi udah
0: makanya udah biasa
1: depan.
0: Memikirkan masa depan
1: kayak
0: ya.
1: Kayak mau kemana nih, mau jadi apa gitu.
0: Oke, betul banget. Pasha juga sudah memikirkan tentang
1: masa
0: future
1: depan.
0: Nih. Pasti everyone I think ya, enggak cuma yang dewasa aja
1: betul.
0: Ya. Benar, karena untuk menentukan langkah selanjutnya itu ya kita harus punya just like ya the dream or the future gitu kan. Oke, kalau future kan untuk masa yang akan datang. Nah, kita bagaimana nih ngebentuknya?
2: Coba gimana nih?
0: Iya, ngebentuk kalimatnya gimana, Pasha? Pasha, kamu jangan gituin aku dong.
1: Pasha juga ikutan bingung nih, gimana
0: nih? Pasha dengan ekspresi yang gimana gitu kan?
3: Subject.
0: Iya, kita harus pakai subjeknya, harus ada pasti ya,
2: verb.
0: Kayak itu
2: iya
0: ada subjek, terus kemudian
1: terus ada verb juga.
3: Belum verb dong, future.
1: Oh, belum.
3: Future adalah will show gitu.
0: Nah. Gitu dong.
1: Iya,
0: anaknya Miss Sweet. Iya, okay. Yeah, subjek. Begitu di kakak bilang verb, belum dong, harus dikasih will atau shall-nya dulu. Bener banget.
2: Bener.
0: Jadi kalau di dalam kalimat itu ada verb ya, kita tinggal berikan shall or will aja. Misalnya apa nih, Kak Pasha bisa berikan sample?
3: I will play football tomorrow.
0: I will play football tomorrow.
2: Oke, lengkap banget tuh.
0: Ya, I will play football tomorrow, kata dia gitu. Karena udah ada kata kerja tadi play, makanya tinggal tambahkan will ya. Sebenarnya kalau untuk subjek I dengan we, kita bisa juga gunakan shall ya, Pasha ya.
2: Oh, I shall.
0: Only for I and we. Iya, jadi I and we itu quite mudah ya, maksudnya dia itu bisa sana sini, bisa kanan kiri, oke. Can use I, bisa gunakan will, bisa juga gunakan shall. Iya.
2: Oke.
0: I shall play or I shall call him tonight.
2: I shall clean my room.
0: Kakak gimana nih, Kak Senja?
1: Aduh, aku apa ya? Kayaknya belum dapet deh aku deh.
0: Belum. Langsung aja kak, tambahin kata kerja aja. Apa kak? Oh belum. Oke, semoga bentar lagi ketemu ya.
2: Iya, bentar lagi nih.
0: Bentar lagi, udah dicariin Pasha duluan kok.
1: Iya.
0: Oke, jadi pokoknya guys, kawan Pro 2 sangat mudah. Kita itu tinggal gunakan subjeknya. Terus kemudian kita berikan will atau shall dulu, baru kita berikan kata kerja.
2: Iya, sebenar banget.
0: Kata kerjanya ya. Tapi ada juga yang gak ada kata kerja ya Pasha kan. Kan di dalam kalimat itu ada yang verbal, mm-hmm. ada yang non-verbal, mm-hmm. gitu. Ada yang ada kata kerja, ada yang enggak. Kalau gak ada kata kerja, kita gunakan apa? Do you remember still?
3: Going to? No.
0: No, you forgot it? Okay, very easy, we just add be after.
1: Oh,
0: I will
1: be. Be.
0: Yeah. Be. Just like, where will you be?
2: Oh, I will be at.
0: Yeah,
2: I will be.
0: Okay, so if there is no verb, we just put be. Mm-hmm. Yeah, just like, hey, where will you be tomorrow?
2: Okay.
0: Yeah. Oh, I'll be in my office. Mm-hmm. So is there anything we can do or something gitu? Yeah.
2: Okay.
0: Jadi atau will you be happy if I come to your house?
2: Yes.
0: Will you be happy if I come to your house? Akankah kamu bahagia? Mm-mm. Apa kamu akan senang kalau aku datang ke rumahmu? Will you be happy if I send you money?
2: Wow. Happy.
0: Ya. Baru dengar udah seneng ya.
2: Yeah.
0: Okay. Or maybe just like this one. How old will you be mm-hmm. next 5 years?
2: Years.
0: Mm-hmm. Yeah. How old will you be next 5 years? Count. Start from now. How old
2: 16.
0: Will you be?
2: 16.
0: Mm-hmm. I will be. Don't forget to say that.
2: I will be 16-year-old.
0: You will be 16 years old. Okay, very good. 11 plus 5. Yeah. Mm-hmm. So he will be or Pasha will be 16 years old. Mm-hmm. Okay. And okay. Kaliza, how old will you be next 5 years?
2: I will be 15 years old. Oh wow, 15.
0: I will be 15 years old.
1: Jadi lebih muda iya. daripada Pasha.
0: Iya, lebih muda dong. Langsung mukanya nanti berubah jadi baby banget
1: face.
0: Gitu kan. Kan ada yang lagi tren gambarnya sesuai, fotonya sesuai dengan berapa lama kamu bekerja.
1: Oh, iya.
0: Lagi ke bekerja 7 yeah. tahun berarti mukanya baby banget.
1: Iya.
0: Okay. Yeah, so Kak Liza will be 15 years old. Yeah, next 5 years. Okay. What about Kak Senja? How old will you be?
1: I will be 25 years old.
0: You will be 25 yeah. years old. Okay, 25. I see. Ya, jadi gampang sebenarnya. Hmm. Gampang banget. Pokoknya kalau itu tinggal ngebentuknya gitu aja. Will atau shall dikasih kata kerja. Dan kata kerja itu apa sih? Kata yang bagian dari tubuh kita melakukan pekerjaan gitu.
1: Yeah.
0: Kayak kita gini. Pasti ini dari anggota tubuh kita aja kata kerja kita banyak banget kan, Kak?
2: Yeah.
0: Iya. Tapi kita harus dengerin lagu dulu nggak nih, Kak?
2: Benar.
0: Iya.
2: Kita dengerin lagu dulu ya.
0: Iya.

0: melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Yes, itu tadi ya lagunya Uptown Girl.
1: Itu lagunya Kak Liza.
0: Spesial banget nih buat orang berdua. Kita menjadul kembali.
1: Iya, jujur. Ada kalanya kan kita harus menjadul.
2: Betul.
0: Benar.
2: Flashback ya. Kita flashback
1: biar balance ya.
0: Iya, karena emang lagunya nih menceritakan banyak orang-orang yang salah paham gitu artinya ya kan.
1: Iya, dipikirnya up itu justru yang tinggi. Gitu ya. Padahal kan ini uptown and also downtown. Iya, biasanya mungkin dipikirnya oh up itu justru di atas, di kota gitu. But actually the meaning is completely different. Karena kalau yang pusat kota itu disebutnya downtown. Jadi kalau kita downtown, yang orang cewek-cewek tinggal di kota, we can say it as the downtown girl.
0: Oh, yeah, downtown. Are you a girl, downtown girl?
2: No, I'm uptown girl.
1: So you are the one who is in this lyric.
2: Jangan dengerin laguku.
1: Oke. Iya, menceritakan seorang
0: Gadis desa ya.
1: Gadis kota apa gadis desa?
2: Gadis desa yang bertemu dengan laki ini ya.
0: Di serba sama Westlife sebenarnya.
1: Oke. Lagunya gimana?
0: Lagunya nih kan Uptown Girl, she's been living in her uptown world. I bet she's never had a backstreet guy. Backstreet guy apa nih kira-kira? Backstreet guy.
1: Coba lihat.
2: Backstreet itu kayak hubungan rahasia gitu enggak sih, Kak?
1: Tapi ada bilang juga kalau uptown itu malah kota ya?
2: Backstreet.
0: Coba kita.
1: Iya, pusat kota juga sama uptown.
0: Uptown juga ya.
1: Okay. Tengah kota itu downtown juga biasanya. Jadi dua-duanya bisalah Kak berarti
0: iya,
1: itu
0: bisalah ya.
1: Downtown ya. Oke. Okay. Iya, jadi sama-sama gadis desa, gadis kota.
0: Gadis kota.
1: Oke. Okay. Ya artinya apa sih ini lagunya? Coba dinyanyiin Pasha, bisa enggak nyanyiin lagu
2: bisa,
1: ini kan? Coba gimana?
2: Bisa cuma uptown girl gitu doang.
0: Uptown girl.
2: Bisa begini itu doang.
1: Oke, Kakak mau bahas? Kaliza mau
0: boleh nih ya.
1: Coba dibacakan dulu dari teks ya.
0: Dari teksnya liriknya. Nih ya, liriknya kan uptown girl, she's been living in her uptown world. I bet she's never had a backstreet guy. I bet her mama never told her why. Jadi I'm gonna try for an uptown girl. Jadi gini, kayaknya sih artinya adalah anggaplah dia adalah cewek desa ya, gadis desa. Dia selalu hidup di dalam kehidupan desanya.
1: Tapi bukan Kak, bukan ya? Itu malah beneran kota.
0: Kota Kak, ya. Berarti gadis kota ini ya. Jadi gadis kota dia selalu hidup dalam
1: kemewahannya.
2: Di sini backstreet guy itu kayaknya ini deh pria jalanan gitu nggak sih?
0: Pria
2: backstreet
0: jalanan.
2: Iya.
0: Coba nih, kalau dari Google bahasa adalah gaul. Istilah bahasa gaul untuk seorang pria yang menjalin hubungan asmara secara diam-diam.
1: Gitu ya. Ya.
0: Jadi mungkin si cewek kota ini belum pernah menjalani hubungan secara diam-diam gitu. Mungkin ya. Karena ibu
1: di sini ada Pasha jadi bingung dengan
0: iya.
2: Tapi
0: maksud lagunya ya, karena emang banyak banget istilah-istilah yang mungkin banyak kesalahpahaman ya. Kayak tadi aku mikirnya kan uptown girl adalah gadis desa. Ternyata bukan. Gadis kota,
1: iya. Kalau pengen tahu bedanya ternyata antara uptown sama downtown. Kalau downtown itu seperti gini, pusat kota yang isinya pusat bisnis.
0: Oh.
1: Iya, jadi memang dia pusat kota merupakan pusat bisnis di dalam kota tersebut. That's we call it as a downtown. Jadi kayak misalnya Tanjung Karang, Jalan Kartini segala macam itu kan bisa disebut itu downtown.
0: Iya,
1: downtown. Tapi kalau uptown itu memang daerah. Daerah maksudnya bagian atas. Jadi memang kota tapi dia bagian atas.
2: Jadi bukan benar-benar yang di pusat gitu. Kotanya gitu.
1: Iya, bukan kali ini berarti kayak... kalau downtown memang dia pusat kota tapi secara bisnis itu kayak center.
2: Iya, benar-benar
0: di sentralnya.
2: Mungkin ibaratnya kayak tadi ya, kalau downtownnya di sini itu Tanjung Karang tapi uptownnya itu mungkin Sukarame, Sukabumi, gitu.
0: Bagian
2: pinggir-pinggirannya.
1: Tapi kalau pinggir Thailand sendiri sebenarnya bahasa Inggrisnya itu suburb,
0: suburb.
1: Pinggiran kota itu suburb.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Oh, okay.
1: Ini kayak pinggirannya lagi, pokoknya dari downtown terus di pusat kota, bukan dari pusat bisnis tapi daerahnya mungkin ya ada lebih ke bagian utara Center. Atau apa gitu. Itu kita sebutnya itu uptown.
0: Uptown ya. Oke.
2: Itu tahu per dua bedanya uptown dan juga downtown.
0: Dan juga ini adalah I will learn from my lesson. Nah, kan ketemu lagi nih future-nya.
1: From my lesson.
0: Benar banget.
1: Jadi mau mempelajari dari lesson ya. Kalau Pasha, what will you learn from? Kamu akan belajar dari apa? In life ya.
0: Nah, in life ayo.
2: Maybe
3: kesalahan.
1: You will learn from your mistakes ya, to be better ya. Jadi misalnya kalau misalnya in one competitions kita belum berhasil, berarti we're gonna learn from our mistakes ya. Terus kemudian next we hope that we can be the champion ya.
0: Benar.
1: Dia bagus banget loh, masih kecil juga ya, tapi dia belajar I'm gonna learn from mistakes. Nah, pasti kawan kan bingung juga, kok ada I'm gonna padahal tadi katanya pakai will ya kan Pasha. Jadi sebenarnya untuk future itu ada yang bilang tadi menggunakan will atau shall. Terus itu untuk yang ada kata kerja to. Terus kemudian kalau gak ada kata kerja kita kan pakai will be atau shall be. Tapi ada juga kita bisa menggunakan am, is, are, going to kan. Itu sama to. Sebenarnya to be atau auxiliary am atau is atau are itu kan tergantung subjeknya. Terus kemudian kita berikan going to. Terus kemudian kita langsung berikan going to, itu sama artinya seperti will.
2: I will be.
1: Sama seperti will, jadi lebih panjang ya sebenarnya. Kalau itu kan I will eat, kalau ini I'm gonna eat.
0: I'm gonna eat.
1: Kalau mau dipanjangin, I am going to eat. Disingkat karena ngomong gonna. Going to disingkat jadi gonna. Kalau ingin kan want to jadi wanna. Ya, seperti Pasha tadi, I'm gonna learn from my mistakes. And di sini tadi I'm gonna learn from
0: my lesson.
1: Okay, kalau Kakak, what are you gonna learn in life from?
2: Bahasa Inggrisnya siaran apa?
0: Broadcasting.
1: You're gonna learn from broadcasting sessions. Kakak mau belajar dari sesi siaran.
0: Keren.
1: Keren banget.
0: Tepuk tangan buat kita semua.
1: Or maybe Pasha, would you like to give the questions to Kak?
0: Boleh.
1: About the future. By using the future form. Or to Kak Senja.
0: Anything you're curious to?
2: Kak Senja. For me,
3: I think
1: very simple. Just
3: what
1: like
3: is your dream job at child.
2: My dream job.
3: You're a child.
1: Berarti balik ke pastor dong sayang. Iya. Or what is your dream? What will you achieve? Ya kan?
3: What will you achieve?
2: My dreams. Sutradara.
1: You would like to be a sutradara. What is sutradara in English?
0: Apa ya? Director, bukan ya?
1: Director?
0: Yes, sutradara coba.
1: Wait, ya? What is sutradara?
0: Dalam.
2: Yes, director.
0: Oh, benar ya?
2: Iya.
1: Pengarah kan?
2: Iya, pengarah film, director film.
1: You would like to director. You would like to be movie director. Okay, so what will you do in the process to get it? Because actually dream is not only becoming a dream, right? Yeah, people use and grow by using their dream. I mean that in every dream they try to reach and they make the plan. They make good plan to reach their dream. Since you say that you would like to be a director or movie director, what will you prepare for that?
2: Susah nih ya ngomong bahasa Inggrisnya. Menata bahasa Inggrisnya.
1: Nafas dulu.
2: Maybe
1: you will.
2: Sekarang?
0: Now? Yeah, for now.
2: For now, I'm at my campus. I'm belajar, what is belajar?
0: Studying
2: film. Yes. Gimana okay. tuh ngerangkai katanya?
1: Right now, are studying about the movie.
2: About how to make movie.
1: And everything.
2: At my campus.
1: In your campus.
2: Yeah.
1: Okay, so you will know better how to make movie in the future.
2: Yes.
1: Okay. Kalau kakak nih Kak Liza, maybe
2: Dekan juga nih, beneran kok ditanya gitu dekan jadinya.
1: Maybe it is not so not about your dream ya kak.
2: Okay.
1: About tonight. Yeah, so it is quite short, yeah. Mm-hmm. I mean, what will you do tonight? Have you got any plan?
0: Well, I guess I'm gonna make flyer for tomorrow, of course.
1: Okay. Also, every day you make the flyer?
0: Yeah, I do. I'm assigned to make the flyer every day, and then maybe play games. Oh, and my sister also asked me to learn about IELTS, so maybe I will start to learn IELTS.
1: Okay. Good luck on your two plans.
0: Yeah.
1: Okay. So tonight you will learn about the IELTS.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, and then you will also make
0: flyer. Yeah.
1: Oh, okay.
0: Yeah.
1: What about you, Pasha? What will you do tonight?
3: I think doing
1: louder,
3: my
1: please.
3: Homework.
1: Will do. Okay, nah. You will do your homework. What else?
3: Yeah, just that I'm sleeping.
1: And sleep. And go to bed.
2: Okay. Because you're tired.
0: Pasha tuh keren yuk.
2: Aku juga mau. Pasha
1: betul
2: keren sama Pasha.
1: Biar enak.
2: Iya.
1: Not
3: thanks.
1: Sorry banget, kasihan deh lu. Jadi mudah ya kak sebenarnya kalau menggunakan shell itu pokoknya gitu aja. Gunakan will atau shall. Terus kemudian kalau nggak ada kata kerja ya berarti tambah be. Will you be happy?
0: Or maybe I will be a great
1: Yeah, I will be a good friend for you.
0: I'll be a good friend
1: Nothing
0: for you.
1: Not to worry. Yeah, I will always be in your side. Okay,
0: yeah.
1: I will selalu ada di sampingmu. Yeah, I will accompany you anytime.
0: Sakit banget.
1: Or just say I will support you. I will give you my back. I will give you angka berapa berarti?
0: I will give you my six.
1: My six.
0: Yes. Atau apa?
1: Aku akan berikan punggungku. Aku berikan supportku. I will give you my six.
0: Yeah. Atau I will give you my 6-7.
1: Okay, apa tuh 6-7?
0: 6-7 itu cuma anak kecil aja kan yang ngomong 6-7.
1: Apa itu 6-7?
0: Do you know it?
1: Aduh, jangan sampai salah, kita harus cari lagi. Dia tahu aja, dia sering dengar school, tapi dia nggak tahu juga artinya 6-7 ya. Nanti kita cari ya.
0: Nanti kita cari bareng-bareng ya.
1: Iya.
0: Tapi terakhir nih pertanyaan dari aku, Miss.
1: Iya, boleh kakak.
0: Will you be there again for next week?
1: Iya. Beneran udah pakai be lo. Okay. Ya, insyaallah we'll be here again. We'll be here again for next Thursday. Mm-hmm. And probably Pasha will not be here. Mm-hmm. He will be somewhere. But there will be someone who replace, I mean who take Pasha position to be with me.
0: Okay, I can't wait for next week, man.
1: Will you be happy when we are here?
0: Of course.
3: Yohan.
1: He promotes. He mentions one of his name to me.
0: Boleh.
1: Selalu they're so nice. Okay.
0: Makasih banyak Miss yang
1: kemarin. You're welcome. Pokoknya bisa belajar bahasa Inggris tuh di Witna ya kak. Jadi buat kak Senjani yang belum bisa belajar bahasa Inggris juga bisa kontak-kontak kita ke Witna ya.
2: Buat nomor dua juga mungkin yang lagi dengerin ini dan pengen lebih belajar banyak bahasa Inggris kayak aku juga mungkin ya pengen belajar
1: lebih
2: banyak.
1: Langsung register. Mungkin
0: Miss langsung aja ke Miss Witna.
1: Kalau English Corner juga boleh daftarnya ya.
0: Makasih banyak ya Miss. Semoga pelajaran hari ini bisa menginspirasi teman-teman
1: yang bermanfaat. Dua ya.
0: Dan kita bakal ketemu lagi minggu depan ya Miss ya.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas tuh juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Eh, tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan jenang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: this song on all versus, including plenty of Indonesia and plenty of mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta Versus.
1: Recap Volta Versus Indonesia untuk posisi 10 besar minggu ini, teman Pro 2. Di posisi ke-10 kita langsung ketemu dengan Naikila dengan My Man Gue yang turun 2 peringkat dari minggu lalu.
2: Stay here, stay out there.

ke peringkat dari minggu lalu, Teman Pro 2 sekarang ada di posisi ke-7, lagu dan mic-nya Pamungkas dengan Adam. Di posisi ke-6 kita punya lagu dan mic-nya Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi.

Memiliki Adil Halif dengan 2001 kali. Sementara di posisi keempat kita punya lagu yang harus turun 2 peringkat dari posisi runner up. Kali ini di posisi keempat minggu ini, lagu miliknya Overnight dengan Kita Lewati Berdua. 20, 90, 80, 70, as your body is to not in position.

punya lagunya Nona dengan Hong. Dan runner up kita minggu ini teman Pro 2 adalah lagu yang naik satu peringkat dari minggu lalu, dari miliknya Akbar Calai dan Mingse dengan Astaga Bercanda.

kita sekarang masih juga jadi juara dan bertahan 14 pekan di Volta Versus Indonesia. Ini dia lagu demikian Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: dari Bandar Lampung,
1: teman terbaik kamu. Ya enggak kerasa ya nomor 2 waktu kita tuh pamit nih.
0: Betul nomor 2. Terima kasih dan maaf, dan terakhir dari Senja dan Liza pamit untuk mundur diri.
1: Yes, iya, terakhir Liza, Leziva, Ciara, Risbar, Sherwin, Ernest, Only with Pro 2 era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ayo Senja, bro, Senja, cari Senja.
0: Aduh, ini enggak bisa lagi ya.
1: Ayo betul. Nah,
0: siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara.
1: Now bye, nomor 2.

0: menutupi segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan bahasa bersama kita.
0: Apabila aku dalam

0: Yes, 92 barusan banget kamu dengerin ya. Adikara, katakan saja ya apapun yang bisa dikatakan, tolong katakan ke aku gitu. Asik. Nih ya, kita buka langsung headline kita hari ini, Music and Movie. Dari musik, ada Taylor Swift gabung The Beatles di rekor tangga album Billboard. Nah, langsung nih, dari movie-nya film pendek asal Indonesia, Anak Macan maju ke Oscar 2027. Dan yang terakhir kita ada movie nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2026, yaitu tahun kemarin. Dan semua ini bakal gue bahas di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Yes, ya Sony ini lagi. Gimana sih teman Pro 2, apakah merasa seperti gua gitu, merasa hal yang sama gitu ya? Karena gua ngerasa sound SpongeBob kalau nggak salah ya. Sound SpongeBob ini terlalu familiar gitu di otak gua. Kayak gua kecil aja sound SpongeBob ini ada gitu. Tontonan masa kecil gua yaitu SpongeBob, Upin Ipin, Boboiboy. Ah, itulah top 3 dari tontonan gua gitu. Kalau misalnya gua keinget gitu, kalau misalnya lagi siaran nih, gua denger kok flashback gitu ya. Kok gua teringat sama masa kecil gua gitu. Kan kayak apa ya, gue merasa deja vu dari hal-hal yang udah ada. Kalian ngerasa gitu gak teman berdua? Kalau kalian ngerasa kayak gitu, boleh langsung cerita ke gue gitu ya. Sama kayak tadi gitu ya, katakan saja itu, katakan langsung ke gue gitu. Nah, gue rasanya juga kayak semakin kesini hidup nih gak sama kayak di kartun gitu ya. Kalau di kartun tuh kayak semuanya life easy going aja, berjalan terus. Kalau ada masalah, ya masalahnya cepet kelar. Kayak kalau di dunia nyata, kenapa masalahnya itu udah masalah, tertimpa masalah lagi. Ayo, itu boleh tuh. Ada nih ya guys ya, dari Kaliza. Hiduplah seperti Squidward, kalau bisa dilakukan besok, kenapa harus hari ini? Itu dia, teman berdua harus mempantenkan life easy going-nya dari Squidward itu sih gue rasa. Karena kalau gue jadi Squidward, hidupan ini enak gitu ya. Main klarinet, naik sepeda itu. Tapi ada pengganggunya sih, si siapa itu ya, kawan, ya SpongeBob-nya sama si Patrick-nya itu. Mungkin itu ya masalah dari si Squidward. Walaupun hidupnya tenang-tenang aja, tapi ada dua pengganggu. Enggak sih, lebih ke ya pewarna lah dalam hidup gitu. Dan kalian semua pasti punya gitu ya warna-warna, orang-orang yang berwarna dalam hidup kalian. Nah itu bisa nih ya guys ya, segala cerita langsung nih ceritain ke gua. Karena gua 2 jam ke depan ini masih sangat-sangat gitu mendengarkan kalian. Untuk kalau kalian membawa pesan, saya akan bawakan balik gitu. Jadi kalian bisa langsung cerita di WhatsApp kita 0811-7208925 atau di Sorcer Pro 2. Ya, kita tungguin ya teman Pro 2. Let's go!

pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, barusan banget kamu dengerin So High School by Taylor Swift. Jadi di mana ya? Gue ngerasa lagu So High School ini adalah lagu tentang percintaan di masa sekolah. Jadi ketika kita masa sekolah tuh pasti kita ngerasakan hati kita berdebar-debar gitu ya. Merasakan yang namanya oh ini toh cinta masa sekolah, walaupun gue juga masih sekolah ya. Dan orang-orang bilang cinta masa sekolah ini tuh cinta monyet ya. Tapi gue juga enggak tahu apakah itu beneran cinta monyet, monyet mana yang bercinta, tidak tahu. Maksudnya ya siapa yang suka sama monyet, nggak tahu lah ya. Pokoknya gitu teman Pro 2 gitu. Jadi gue mau ngomong-ngomong Taylor Swift ini ya, karena tadi gue habis setelin lagu Taylor Swift. Taylor Swift ini tergabung oleh sama-sama The Beatles di rekor tangga album Billboard. Wow. Jadi Taylor Swift ini ngecetak sebuah sejarah baru nih, sebagai menjadi posisi kedua dalam sejarah dan solois pertama yang punya 100 minggu berada di nomor 1 tangga album populer Billboard 200. Ya siapa sih yang gak kenal Taylor Swift ini, yang dimana kita pasti udah sangatlah tahu gitu ya, lagu-lagunya yang FYP, lagu-lagunya yang ada di timeline kita, kita pasti tahu gitu ya. Jadi capaian itu tuh terjadi setelah album The Life of Showgirl kembali ke nomor 1 Billboard 200 untuk pekan ke-14 secara tidak berturut-turut ya. Tapi tiba-tiba dia masuk gitu kan. Diberitakan Billboard pada minggu itu sebanyak 15 album Taylor Swift, baik versi originalnya maupun versi recordingnya, yang berhasil menempati posisi nomor 1. Ia kini mengumpulkan total 100 minggu di puncak tangga album. Beuh, bayangin ya guys ya, itu tuh pencapaian yang ngejadiin Taylor Swift sebagai artis kedua yang berhasil menghabiskan setidaknya ya 100 minggu gitu ke-8 sekaligus minggu terakhirnya di urutan pertama pada tanggal lagu tertanggal 3 Februari 2001 gitu teman Pro 2. Dan nih ya, menurut Verity juga, berdasarkan performa tangga lagunya belakangan ini, Taylor Swift ini berpotensi melampaui rekor The Beatles hanya dengan merilis 2 hingga 3 album orisinal lagi. Bayangin, siapa yang gak tahu The Beatles gitu. The Beatles kan sebuah band gitu kan. Nah, si Taylor Swift ini kan individuals. Jadi bayangin dengan dia 2 atau 3 album lagi ngerilis, dia bisa ngelewatin si album itu, si band itu sendiri gitu. Padahal dia sebagai penyanyi solo gitu. Nah, ya menurut Verity juga, berdasarkan performa tangga The Life of Showgirl kembali ke puncak ke Billboard, yaitu albumnya kembali ke Billboard 200 seminggu yang lalu. Album ini tuh ngelonjak peringkat tertinggi dari 21 nih ke peringkat pertama. Wow, gue sangat kagum dengan Taylor Swift, karena cewek gue juga suka, gue juga suka, jadinya kita sama-sama suka. Dan semoga

kamu juga bisa menyukai lagu ini ya, karena ini adalah lagu The Adams. Ya, teman berdua pasti tahu The Adams, dan Konservatif ini adalah requestan lagu. Ini dia Konservatif by The Adams.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Satu Area di Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Dan selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran yang juga nanti akan dilanjutkan dengan beduk kumandang tanda azan maghrib untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran pendengar dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, PPRRI dan Segenap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Balik ke masa kecil itu seru banget ya. Yuk rasakan kembali serunya masa kecil dan daftarkan diri kamu jadi bagian dari penyiar pelajar tertua dan satu-satunya di Lampung.
1: Sore Ceria Angkatan 27.
0: Sore Ceria Angkatan 27. Jangan lupa cek informasi lengkapnya di @pro2bdl dan @sorcerpro2. Back to play, into the party, on the air.

0: kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantul Lampung.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie. Produk dari Bata Lampung.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum, mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek, mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa, apa gue pakai aja kali ya?
4: Oh.

92,5 Pro 2 Riba Lampung, teman terbaik kamu ya. 92 gak kerasa 2 jam ini kita sudah bercakap ria ya, sudah tukar-tukar kabar, dan gue juga sudah ya gak kerasa gitu, sudah capek juga. Enggak teman udah. Dan gue mau bilang terima kasih dan minta maaf kalau gue misalnya ada salah kata maupun itu perbuatan ya. Jadi terakhir dari gue, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 Riba Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara, and

Girls di Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman-teman. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manila di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo. Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang langsung ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja, jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya.
1: Yes.
0: Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa dari di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari mungkin dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021.
0: Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan?
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika udah punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay. Jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ke takedown gitulah.
0: Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: gitu ya.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada.
0: Oh masih ada
1: di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang. Cuman lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan
1: itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya.
0: Iya. Yeah.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya.
1: Yeah.
0: Benar. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri.
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng. Oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terburuk banget nih kalau terburuk dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa.
0: Nah,
1: kan
0: bener,
1: kan?
0: bener. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah ya. Bener. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan, Falling Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah. Terus kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul. Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa, dengerin apa lagu-lagu.
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, yeah, jadi
1: Talk to Me,
0: yeah,
1: So Easy.
0: Talk to me. Seru sih banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk.
0: Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh. Iya kan, dari
1: dan
0: judul-judul.
1: Dan suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FC dan kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then
1: ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Bener. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya, bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring, bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu, kok jadi nyanyi? Tuh kan,
0: dibilang
1: plenger kan?
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu buat
1: kita
0: ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah gitu. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iyo apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lo tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: ini apoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Rupanya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh, gitu, rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Okay. Alright. Okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan ya,
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu itu ya mungkin.
1: Waktu itu ya
0: lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya. Yeah.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam.
0: Aduh, cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi, menurut lo gimana? Mm-hmm. Mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Oke, okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya dalam pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, share ini banget.
0: Share ini banget ya. Udah dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi
0: dan
1: keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget. Yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya. Mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: bener. Enak dikuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang itu? Tuh udah gak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gila, tapi kan? Aku, kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya Dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright,
1: namanya
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gua, menurut gua juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak

0: ngomongin ada apa di bagian rap ini, mm-hmm, gitu ya. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang apa ketika lu diselingkuhin, uh-huh, gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, mm-hmm, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ, mm-hmm, yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Iya.
1: Soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pak kok. Lu dikatain Pak kok.
1: Maaf Pak kok. Tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu, yeah, pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip,
1: yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul, betul. Ya. Kebayang sih imajinasinya, iya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo ya, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, hmm, ya mungkin looksnya kayak kalem, hmm, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh, mm-mm, gitu ya. Mm-mm. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Ah, jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janjiin ini ada pondasinya, hmm, gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek, hmm, juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis, nah, itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener-bener.
1: Ya.
0: Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus, ayo dong, gue gak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap.
0: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Benar. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing, yeah, victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Kok emosi? Ya?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
1: Mm-mm.
0: City pop, tapi ditambahin ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Bener-bener, ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. Tapi bener-bener maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu,
1: ceria
0: kan? Ceria.
1: Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya,
0: huh?
1: Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright, itu di next project lo.
1: Next project.
0: Okay, wow.
1: Nanti, tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, mm-hmm, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: pikirin? Aku pengen banget, mm-hmm, gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis mana? Band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi. Hmm. Soloist, bukan okay. Vokalis. Hmm. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow.
1: Seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh, suaranya tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan, kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pingkan Mambo gitu loh.
0: Pingkan Mambo, iya benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Benar.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit
0: bener,
1: jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya, karena kan aku sambil tetap nyanyi terus pas tek vokal tuh ada aja. Kalau tek vokal tuh lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu aku bekerja keras banget untuk rekaman. titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lo mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lo juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan? Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerauan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya. Bener.
1: Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh,
1: nah, itu kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Okay, sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar ya, baru.
0: Baru bikin MV. Ya. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan ya, sekedar gitu ada ya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Benar sih. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul, ya, betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu nggak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis.
0: Senja romantis, benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produo udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan bahasa bersama kita.
0: Apabila aku dalam

0: dan Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam kali ini kalian bakal ditemenin oleh gue, Azmi Ananta,
1: Dinda Amalia,
2: dan Gigi Saragi. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang mau cerita horor, boleh banget langsung aja di

0: Masih bareng lagi sama Dinda Amalia,
1: Jessica lagi,
2: dan gue Azmi Ananta.
0: Kenapa gak semangat sih?
1: Iya kok, karena horror gitu ya.
0: Padahal bertiga loh ini.
1: Iya bertiga loh ini.
0: Ada tambah 1-4.
1: Iya.
2: Siapa tuh?
0: Apa
2: tuh?
0: Siapa?
1: Serupa tapi
2: Tak sama.
0: Langsung tuh. Jadi apa guys?
1: Apa?
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik-baik aja.
0: Ngobrol dong.
1: Ngobrol.
2: Aduh gak tau ya hari ini kayak lagi capek banget.
1: What happened?
0: Kita gak akrabnya gitu loh.
1: Iya.
2: Dan ini adalah first time gua siaran bareng JC.
1: Iya. Karena minggu lalu gak bisa siaran.
2: Tapi kita udah bonding tadi di jalan. Karena JC nebeng.
1: Iya.
0: Apa ngomongin apa kalian di jalan?
1: Ngomongin, wah kehororan.
2: Kehororan
1: semester ganjil.
0: Semester ganjil.
1: Iya, semester ganjil.
0: Benar.
2: Kalau lo Din, apa kesibukan lo hari ini?
0: Hari ini gue melakukan
1: dewasa. Apa tuh?
2: Apa ya?
0: Mengurus ATM.
1: Oh, baru ngurus ATM nih sekarang.
0: Baru ngurus.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, kebetulan. Untuk kelasnya baik.
1: Oke.
0: Okay. Kalau nggak baik, gue yang nggak baik. Jadi gimana?
1: Apa nih?
0: Suara apa tuh tadi? Ada bunyi cip gitu. By the way, temen kita lagi ada terkendala satunya kan.
2: Kenapa tuh sih?
0: Kenapa tuh biasa? Diskerina. Udah dong, jangan ketawa dong. Siaran
1: aduh,
0: nih.
1: Susah
0: hey,
1: nih.
0: Siaran ini
2: JC,
0: kita.
2: Tenangin diri lo.
0: Jadi kan Diskerina berempat ya, teman berdua. Ada Azmi Ananta, Dinda Amalia, Jessy Saragi, dan Fitra Bakau. Nah kebetulan Fitra Bakau baru aja masuk IG.
2: Kok ketawa pertanyaan gue, Din?
0: Maksud gue,
2: ada masalah dengan Fitra Bakau.
1: Get well soon, Fitra Bakau.
0: Teman berdua juga harus jaga kesehatan.
1: Iya, karena emang cuacanya hari belakangan ini emang kurang
0: bagus. By the way, ini masih headline. Jadi kita hari ini kita bakal bahas mistis or mitos. Terus ada
2: unit gaib darurat dan yang
1: ada
2: terakhir
1: teman horor.
0: Pokoknya dengerin kita terus teman produk cuman di Scary Night yang terlihat selalu ada.
2: Masa

0: Ini masih bareng lagi sama Jesse.
1: Jesse, salah.
2: Tolong fokus dulu ya adik-adik.
1: Tak sama nih.
0: Iya, nama aku Dinda, teman produser. Kenalan nih.
2: Kalau aku siapa?
1: Siapa ya?
2: Kok jadi tanya jawab ya di sini?
0: Ya udah, jadi hari ini kita mau bahas apa?
1: Udahlah.
2: Mungkin dari teman produser udah ada yang lihat di Instagram kita, ya, di SG kita, bahwasannya kita bakal ngebahas yang serupa tapi tak sama.
0: Kaya Azmi dan siapa?
1: Siapa?
2: Dan Tulus.
0: Jujur parah, rupanya kayanya, jauh banget.
2: Kayaknya 11-13 atau 11-8 nih?
0: 1 juta rupiah.
1: Iya, kalau misalnya Tulus dengerin horor banget sih.
0: Iya.
2: Oh, ini jadinya horor buat Tulus ya.
0: Nightmare. Jadi kita kan bahas serupa tak sama ya.
2: Iya.
0: Gua sih gak ada pengalaman yang kayak gitu.
1: Serupa tapi tak sama.
0: Serupa tak sama. Emang kayak mana sih serupa tak sama tuh?
2: Jadi kalau serupa tak sama itu maksudnya lawan berdua, Dinda, JC, bahwasanya kalau kita itu ngelihat orang itu mirip banget tuh, kira-kira itu orang yang kita kenal. Tapi ternyata bukan.
0: Siapa?
2: Entah siapa itu juga saya enggak tahu. Makanya serupa tapi tak sama. Mirip banget gitu. Misalkan kayak gua ngelihat Dinda di toilet.
1: Tadi itu ya.
2: Tapi ngapain ya gua ngelihat Dinda di toilet? Ngelihat Dinda mau ke toilet gitu. Tapi ternyata Dinda ada di ruangan ini. Terus yang gua lihat tadi siapa? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya serupa tapi tak sama.
0: Oke. Kalau lo Jess ada pengalaman enggak?
1: Gua enggak ada sih. Tapi ya teman produa, tadi itu ya gue mimpi nih, jadi sebelum kesini gue udah mimpi duluan yang horor-horor ya. Sebelum masuk ke ruangan Scary Night ini.
0: Lu tidur apa?
1: Tidur maghrib. Biasanya kan kalau kita katanya kalau tidur maghrib kayak gitu kan sering dapat mimpi-mimpi yang
0: serangan fajar.
2: Mimpi apa tuh?
1: Horor. Jadi kebetulan gue punya keluarga deh yang udah meninggal ya kan. Nah kebetulan gue mungkin gara-gara gue rindu ya, jadi gue mimpi nih dia. Tapi di mimpi itu, dianya hidup guys. Dan waktu itu, tapi gak mirip gitu loh. Maksudnya dari cara dia ngomong dan cara dia berperilaku itu kayak gak mirip sama orang yang gue kenal ini gitu. Dan dia di mimpi gue itu, gue jadinya katanya itu gue gak kayak gue yang biasanya. Bapak gue ngomong kayak gitu, semenjak gue, nah gue bingung nih gue alur mimpinya nih kayak gimana.
2: Kita juga bingung dengerinnya Jess, jujur ini mah.
0: Masih ada 2 jam, gak apa-apa.
1: Aduh, gue jadi bingung nih nyeritainnya. Pokoknya gue mimpi gue ketemu sama beliau. Nah, tapi keluarga gue gak ada yang tahu nih. Nah, tiba-tiba gue jadi masuk ke scene, gue tiba-tiba nangis-nangis.
0: Ada scene-nya.
1: Awalnya gue ketemu sama beliau. Nah, terus tiba-tiba gue jadi nangis-nangis di rumah keluarga gue yang lain. Dan katanya gue lagi diasingkan karena gue bertemu dan berkomunikasi dengan orang tersebut. Karena katanya orang tersebut itu bukan orang yang gue kenal itu langsung. Katanya setan.
0: Menjelma.
2: Berarti lo ketemu di mimpi orang yang udah gak ada. Tapi ternyata itu menurut lo itu bukan orang gak ada juga. Beda
0: orang.
1: Di mimpi itu
2: agak
1: juga
2: susah ya dia sebenarnya.
0: Atau serupa tapi tak sama.
1: Dan habis itu gue disuruh ke dukun. Katanya gue harus dibersihkan kayak
0: masih
1: gitu.
0: Masih satu scene.
1: Tiba-tiba gue nangis-nangis, gue dibawa ke dukun. Terus katanya gue harus dibersihkan. Dan katanya gue udah 3 bulan menjadi orang yang berbeda dari gue biasanya. Dan gue baru sadar kalau gue udah time skip 3 bulan.
0: Oke.
1: Di mimpi itu.
2: Ini baru episode 1 nih.
0: Kalau mau tahu episode 2, teman produser masih harus dengerin kita terus ya sampai jam 10. Walaupun ada cerita yang lebih seru nih dari Jessie ataupun cerita yang serupa tapi tak sama, boleh banget kirim di WhatsApp kita di 0811-7208925
1: atau bisa di Instagram kita di @produa_bdl.
0: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Prek.
1: Halo teman-teman berdua, masih bareng kita bertiga, masih ngebahas yang serupa tapi
0: tak sama.
2: Wow, apa tuh serupa tapi tak sama? Tapi udah dijelasin tadi ya.
1: Tadi kalau Jessy kan ceritain bahwasannya dia bertemu orang yang sudah tiada.
0: Iya.
1: Kalau gua nih teman-teman berdua, Dinda, Jessy, gua tuh punya pengalaman bertemu orang yang sebenarnya masih ada.
0: Oh.
1: Bingung gak tuh?
0: Bingung. Enggak. Jujur tadi ini aja sih, menghargai.
1: Makasih ya Jess, udah respect gitu.
2: Ya, bingung banget kak, bingung banget apa ya?
1: Tidak, cukup.
0: Cukup, enough.
1: Jadi gue minta serius dulu.
0: Gue serius.
1: Okay, jadi gue itu pernah, dulu masih kecil ya. Ya, dari dulu gue udah gede sih badannya sebenarnya.
0: Okay.
1: Kecil enggak, juga.
0: Too much information.
1: Tapi mas, umur gue masih kecil.
0: Oke.
1: Okay. Masih SMP.
2: Segini seujung.
0: Segini.
1: Jadi gede dikit.
2: Oke. Jengkal jari kelingking.
1: Serius. Kembali ke topik. Okay. Jadi ketika gue SMP, gue tuh pernah balik maghrib.
0: Oke.
1: Okay. Gue ini kan agak bolang ya, jalan-jalan lewat sawah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena di sekolah gue tuh mewah. Men-men sawah.
0: Oke.
2: Udah mau bilang orang have.
0: Tadi soalnya dia bilang tuh
2: heaven.
0: Mepet sawah.
1: Jadi setelah gue balik sekolah itu, gue lewat sawah. Itu sekitar deket-deket maghrib lah, kalau jam-jam 5 ke 6 gitu. Dan emang kan kalau deket-deket maghrib itu betul kayak Jessy ya, kayak orang bilang kan tuh hantu-hantu pada keluar.
0: Iya,
1: dan itu kayak langit tuh antara gelap atau gak gelap, kayak
0: agak remang-remang
1: gitu lah,
0: dan biasanya kalau kayak gitu horornya dapet sih.
2: Ada ininya ya, dan color palette.
0: RGB berapa?
1: Udah lanjut. Gak pernah serius nih kalau dengerin gue cerita ya.
0: Oke.
1: Jadi terus gue itu kan emang tinggal sama nenek gue. Gue manggilnya Nyai.
0: Oke.
1: Nyai itu emang udah tua, umurnya 70 tahunan.
0: Iya. Yeah. Okay.
1: Dan gue pas balik sekolah itu ngelihat Nyai gue itu lagi nyapu di depan halaman rumah gue.
0: Oke.
1: Dan di rumah gue itu emang ada banyak pohon, kayak pohon delima gitu, pohon leci dan sebagainya. Jadi banyak
0: leci, ada leci.
1: Udah, lanjut dulu ya Jess.
0: Oke.
1: Jadi gue nyapu, gitu, Nyai gue nyapu, dan gue itu lagi nggak salim karena emang lagi capek aja karena balik jalan kaki kan. Terus gue selesai mandi, gue bilang ke ibu gue, itu Nyai kok disuruh nyapu, karena Nyai gue itu emang jalannya aja udah susah.
0: Oke.
1: Tapi gue tadi juga nggak sadar gitu loh. Dan ternyata kata ibu gue bahwasannya Nyai gue itu ada di kamar dari tadi.
2: Oh my god.
1: Dan dari situlah gue takut. Berarti yang gue lihat tadi siapa?
0: Itu Nyai beneran. Jadi yang beneran siapa nih?
1: Entah Nyai lo atau Nyai siapa, gue gak tahu. Intinya bukan Nyai gue, dan gue baru kepikiran bahwasannya ya itu Nyai gue tuh emang udah susah jalan. Kan sebenarnya gak logis ya Nyai gue bisa nyapu gitu.
0: Iya sih.
1: Dan gue baru sadar ketika gue nanya ke ibu gue. Jujur itu buat gue merinding, dan gue akhirnya percaya dengan hal-hal yang mistis.
2: Oh gitu.
0: Jujur gue kalau jadi dia juga merinding sih.
2: Jadi Nyainya.
0: Jadi aslinya. Jadi aslinya kak. Pasti kayak tapi suatu sisi gue juga seru gitu. Kayak,
1: kok seru ya Jess?
0: Gue punya bank ini nih, bank cerita horor jadinya.
1: Punya pengalaman.
0: Iya, punya pengalaman, experience.
2: Seru ya jadi.
1: Berarti ngeliat hal yang kayak gitu menurut lo experience yang seru ya Jess?
0: Gak mau sih, tapi kalau misalnya
2: tapi kalau menurut gue ya
0: apa tuh?
2: Gue sih gak percaya apa yang
1: terjadi
0: lagi-lagi
2: apa yang diami oleh si Azmi ini.
0: What happened? Why?
2: Karena lo masih kecil kan?
1: Iya kan?
2: Kecil-kecil banget, sejengkal jari gue ini kan. Enggak yang
1: gitu.
2: Yang kelingking ini.
1: Ya segitulah ya, intinya.
2: Dan menurut gue itu kan kadang tuh apa ya namanya, pemikiran anak kecil tuh kan sering kali memanipulasi pikiran.
0: Oke.
2: Bisa aja lo waktu itu

0: apalagi itu di maghrib gitu loh, kayak memang dia mau mungkin lagi mau nakut-nakutin Azmi gitu.
1: Kok takut?
0: Atau mungkin
1: itu lebih aneh.
0: Atau mungkin mau menampakkan diri aja.
1: Enggak sih, kalau kata gue sih Azmi halusinasi ya.
2: Dia ini enggak pernah percaya dari minggu
1: kayak
2: kemarin. Gini-ginian.
1: Udahlah.
2: Nah, gue pasti ada nih cerita yang buat Dinda nih, lo bisa jelasin gak nih? Okay, gue juga pernah di kampus, selesai kelas, sama kalau di ITERA Jazz lo tau lah ya, kalau di kelas itu di lantai bawah kan, ada itu.
1: Tahu, gue tahu.
0: Oke, oke, oke.
2: Diam kamu Dinda.
0: kampus seberang, tolong dulu.
2: Di kontrol dulu.
1: Kampus pertama di...
2: Wah, udah yuk, kita bahas orang bukan bahas kampus. Jadi gue balik kampus itu masa-masa semester 1. Dan gue udah sekarang semester 5.
0: Oke, oke, oke.
1: Gak mau tahu.
2: Udah sekalian promosi. Lanjut. Oke, terus gue itu kayak ngeliat orang di pojokan gitu. Bener-bener sosok orang. Tapi pas gue lewat, udah gak ada lagi orangnya. Sedangkan di situ tuh jalannya cuma satu. Mau gak mau orang itu pasti ketemu sama gue. Soalnya di bawah tangga itu ada jarak sedikit lah ya teman bro dua. Itu tuh kalau gue naik tangga pasti kelihatan, gak mungkin gak kelihatan. Nah pas kejadian maghrib-maghrib tuh gue gak ngeliat dia sama sekali. Dan gue gak tahu orang itu hilang kemana. Karena gak bakal bisa keluar, karena emang harus naik tangga dulu.
1: Harus melewati
2: keluar.
1: Lo lah ya gitu.
2: Nah lo bisa jelasin gak kayak gitu?
0: Ya gimana Dinda? Soalnya emang katanya kalau ITERA tuh, apalagi itu malam ya, malam tuh kayak emang banyak gitu loh. Gue pernah
2: banyak setan
0: maksudnya. Soalnya gue sering banget lihat live-nya satpam ITERA tuh. Dia lagi cerita. Iya ada live-nya. Jadi mereka cerita kalau kejadian-kejadian horor yang pernah penelusuran di ITERA. Gimana, coba jelasin.
2: Lo bisa gak ngebantah hal yang kayak gitu?
1: Jadi kalau deh gue nggak, tapi gue ada penjelasan make sense-nya.
0: Apa tuh?
1: Gue nggak terima kalian memojokkan gue seperti ini.
0: Oke.
1: Ya.
0: Kita nggak memojokkan nih.
2: Lagi-lagi, Dinda nggak mau kalah.
1: Pokoknya dari yang gue baca-baca nih ya, dari Mbah Google. Hal yang lo lihat itu, yang lo rasakannya, lo alami, yang lo dalami, yang lo hadapi,
0: yang
1: itu bisa aja karena efek cahaya dan bayangan di tangga kan.
2: Iya sih.
1: Tangga ada lampu kan? Ada lampu kan?
2: Yeah.
1: Posisinya malam. Pulang dari maba.
0: Pulang dari maba.
1: Kader kan? Dari kader.
0: Belum kader.
1: Tapi masih kayak di bawah otoriter, tekanan pressure cutting kan.
2: Yeah.
1: Nah, bisa aja kayak yang lo bilang tadi, lampu redup ya, pantulan kaca, kabut. Mungkin saat itu ada kabut di sana.
2: Jadi ITERA berkabut. Ya, kalau kan? Siang panas, ya, kalau malam berkabut.
1: Gitu. Jadi bisa aja tuh ada perubahan sudut pandang yang ngebuat bentuk manusia tuh terlihat berbeda atau seolah-olah menghilang yang kayak lo bilang tadi.
0: Iya sih, tapi tetap aja serem sih kata gua.
2: Ya kalau dibilang gitu, serem ya pasti serem, tapi lagi dan lagi teman pro 2 gua emang enggak pernah menang kalau debat lawan Dinda. Jadi gua tolong teman pro 2 yang punya cerita yang sama serupa tapi tak sama, kalian boleh banget cerita dan belain gua dan JC. Yakinin tolong, Dinda ini bosan hal kayak gitu ada. Boleh banget kirim ke WhatsApp kita
0: di 0811-7208-905 atau di
1: Instagram kita di @prodobdl atau @broadcasterkremi.pro2bdl.
2: Oke. Okay. Kita mau Pro 2.
0: Bye. Yang scary yang selesai.

0: Kembali ke masa kecil itu seru banget ya. Yuk rasakan kembali serunya masa kecil dan daftarkan diri kamu jadi bagian dari penyiar pelajar tertua dan satu-satunya di Lampung.
1: Sore Ceria angkatan 27.
0: Sore Ceria angkatan 27. Jangan lupa cek informasi lengkapnya di @pro2bdl dan @sorcerpro2. Back to play, into the party, on the air.

0: cuma berdua.
1: Aduh, salah.
2: JC lagi dan lagi fokus.
0: Dibung kami kita nih sama Jessie.
2: Ya, kami maafin Jessie.
0: Ya, teman berdua kita udah masuk ke segmen UGD.
2: Apaan tuh?
0: Gaib darurat.
1: Oh, jangan ketawain dong.
0: Gak usah dihargain lah. Apaan tuh lagi sisi Adi.
2: Oke, teman berdua tadi udah ada yang nge-WhatsApp kita menceritakan cerita horornya, pengalaman dia, dan dia mau konsul ke kita.
0: Oke.
2: Siapa nih yang mau bacain cerita horor dari teman berdua?
1: Saya. Ada Jessie.
0: Anda siapa ya? Kok
2: tolong fokus ya Jessie kali ini.
1: Maaf ya. Aduh, kebanyakan gula nih.
0: Oke. Halo Kak, kenalin aku Nadia. Aku mau cerita pengalaman horor yang sampai sekarang masih aku ingat banget.
1: Oke.
0: Waktu itu aku masih kelas 1 SD. Jadi suatu malam aku disuruh beli gula ke warung karena di rumah lagi ada tamu. Pas aku keluar rumah, aku melihat orang itu gede banget. Pas aku
2: Gua udah berusaha untuk gak ngomong. Soalnya JC ini pas ngomong orang gede banget lirik-lirik deh.
1: Aduh, kelihatan lagi ya. Aduh, serius.
2: Oke, lanjut.
0: Pas aku deketin, ternyata sosok genderuwo gede banget berdiri di depan rumah. Ternyata di belakang pohon pisang. Badannya tinggi besar gitu, matanya merah, dan sosoknya kelihatan jelas banget. Yang bikin aku makin takut, Kak, cuma aku sendiri yang bisa melihat sosok itu. Saking takutnya, aku sampai gak berani pergi beli gula dan pulang ke rumah. Terus, tahun kemarin aku gak sengaja ngeliat dia lagi. Kejadiannya itu dia tiba-tiba muncul di jendela kamarku karena waktu itu jendela aku belum ketutup. Menurut kalian gimana, Kak? Ini aku yang salah lihat atau bukan ya? Soalnya udah 2 kali ngeliat sosok itu. Nih, aku ada fotonya.
2: Ada fotonya.
1: Itu kan berdua ada fotonya nih ya. Aduh, kelihatan WhatsApp-nya.
0: Dibuka tuh WhatsApp gue.
1: Tuh teman berdua kelihatan enggak? Itu dia.
0: Sumpah
2: tapi kayak laser anak SD
0: tapi
2: ya.
0: Tapi teman berdua yang enggak dengerin kita di live, ini kita lagi nunjukin fotonya di live.
1: Iya, kita nunjukin di live TikTok ya.
2: Ada kayak mata merah 2, tapi menurutku kayak laser zaman SD.
1: Tapi kalau menurut gue genderuwo sih.
0: Serem sih.
1: Iya, kayak mata gitu kalau.
0: Iya, tapi enggak usah di.
2: Tapi kali ini lo percaya Din dengan hal kayak gitu?
0: Iya, coba menurut kalian berdua deh.
2: Aduh,
0: gimana?
2: Lagi-lagi Dinda ini gak percaya. Kalau gue sih percaya hal kayak gini.
1: Gue juga.
2: Dan karena ini kan Jess, dia bukan sekali doang liatnya.
1: Liatnya 2 kali.
2: Dia udah pernah lihat, terus didatengin lagi.
1: Betul. Okay. Dan juga ini ada fotonya gitu loh. Dan kayak
0: ada buktinya.
2: Iya,
0: gitu
2: ada buktinya. Ya.
1: Tapi tadi Asmi bilang itu laser. Gimana sih Asmi?
2: Aduh, blunder lagi.
1: Aduh, tim Dinda atau tim gua sih, Asmi?
2: Lagi dan lagi saya menjadi cowok bingung. Antara percaya dan tidak percaya hal kayak gini.
0: Tapi kalau menurut gua sih itu bukan genderuwo.
1: Jadi
0: mungkin Pak RT.
2: Gede tuh Pak RT-nya katanya kan.
0: Tahu kan? Maksudnya itu malam dia anak kecil. Jadi kan dia dia menyangka bahwa sosok yang besar itu adalah genderuwo. Kenapa enggak disamperin dulu, disalimin? Mungkin jujur.
2: Logis enggak, Jess? Gua tanya, Jess. Logis enggak?
0: Kalau gue jadi dia pasti gue datengin kayak siapa nih gitu.
1: Lo bayangin aja dia sosok besar, matanya merah, kelihatan jelas banget di belakang pohon pisang malam-malam.
2: Pertanyaannya Pak RT ngapain di belakang pohon pisang?
0: Lagi gue tuh keroyong bersihin
2: pohon
0: sendirian.
2: Dinda,
0: mungkin kan dia baru ngelihat sosok aja. Mungkin kan ada satpam lain.
1: Oh, satpam lain.
2: Di belakang pohon yang lain.
0: Di balik pohon lagi manen pisang.
1: Kata gue bukan warga lain, pocong lain kali.
0: Pas pocong ya.
1: Iya,
2: genderuwo dan kawan-kawan jadinya lebih serem.
0: Tapi menurut gue kalau gue kan nggak berani lihat fotonya.
2: Dia nggak percaya, tapi dia nggak berani ngelihat.
1: Belum mau lihat lagi nggak nih?
0: Jujur ya, menurut gue sih ya namanya kecil kan. Apalagi tapi dia sekarang ngelihat juga ya.
2: Iya, masalahnya Din bukan sekali doang. Pertama dia masih kecil kan, dia bilang mau beli gula. Kalau gue sih udah emang males, makanya gue gak pernah lihat mungkin ya.
0: Pas gede beli gula lagi.
2: Enggak. Pas gede disamperin di rumahnya, di kamar. Lebih serem lagi enggak?
1: Itu menurut gue.
2: Pertama ketemu di jalan, terus dia ngikutin.
1: Iya, tiba-tiba langsung di jendela.
0: Tapi aduh, time age time apa tuh, perbedaan waktunya jauh banget dari dia kecil sampai dia besar. Kenapa enggak setiap tahun mengunjunginya?
2: Gila dia aja mager dia, juga tentunya ya.
1: Iya, mager juga ya dia kayak. Ah, dikira lo doang yang mau gue samperin kata dia
0: mungkin
1: gitu.
0: Mungkin kayaknya mau ngecek ini jendela warga rumah gue belum ditutup nih gitu.
1: Tapi dengan mata semerah ini kata gue enggak mungkin ada partai sampai.
2: Indah muka mata kamu itu ada teralis. Udah pasti aman rumah dia ya.
0: Ya kan tetap aja kan ada si maling yang nongkel pakai bambu gitu.
1: Oke. Okay.
2: Dinda selalu dengan argumen dia yang mikir realistis, tapi ya, dia nggak berani lihat juga aja sama hal-hal kayak gitu.
0: Karena nggak make sense.
1: Tatapan nih gue sama.
0: Karena nggak make sense aja gitu.
2: Oke. Okay. Kalau lo gimana Jess?
1: Kalau gue percaya.
2: Gue capek debat sama Dinda.
1: Kalau gue percaya, karena menurut gue dengan bukti yang nyata seperti ini dan dua kali disamperin itu kayak udah cukup make sense di gue kalau menyatakan itu genderuwo.
0: Tapi kalau teman pradua make sense gak sih ya?
1: Boleh aja langsung
0: ya, atau pendapatnya Jesse, atau pendapatnya Azmi, pendapatnya Lukas, pendapatnya Mora.
2: Udah, cukup. Intinya kalian boleh banget. Intinya kalian boleh banget bertukar pendapat sama kita. Kita bahas terus sampai jam 10 malam. Tentu aja hanya di Skerina.
3: Yang terlihat selalu ada.

Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, diketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.

0: berdua masih sama kita di sini ada Jessy Saragi,
1: Dia Moya,
2: dan Azmi Ananta tentunya.
0: Jadi kita mau masuk kemana nih?
1: Kita masih di UGD. Okay. Ada cerita yang datang dari teman berdua kembali.
0: Okay. Langsung aja kita puterin ya.
1: Ini namanya Kak Nova.
2: Kak Nova.
1: Dari Tanjung Senang, coba kita dengerin ceritanya.
3: Iya. Jadi kan abang ipar gua tuh dia kerjanya satpam. Satpamnya juga malam di sebuah perumahan. Terus pas di jam dia kan muter, kayak satpam tuh kan pasti kayak keliling komplek kan. Pas di jam 3 malam tuh memang cuacanya tuh gerimis gitu loh. Kayak gerimis-gerimis. Dia muter lah di komplek itu. Pas di bagian komplek belakang, kebetulan itu rumah kosong kan. Di situ dia ngelihat ada mbak-mbak nih, tapi kepalanya tuh tengkleng gitu, kepala tengkleng. Rambutnya basah banget, sumpah. Rambutnya basah, rambutnya tuh sampai kaki. Nah, ditegur lah malah sama abang ipar gua. Dikiranya itu memang ada tetangga yang memang suka pulang malam gitu loh, jam 2-an. Dia kan kerja malam di restoran, dikiranya itu dia. Ditegur lah, mbak mau kemana gitu kan. Linding sumpah, mbak mau kemana gitu. Pas ditegur, tadinya dia kan tengleng nunduk gitu. Ngeliat lah, anjir ternyata memang muka aslinya tuh beneran kayak di film-film, dia mukanya rata. Terus bajunya tuh putihnya tuh bukan putih ini, kayak putih-putih lusuh gitu loh, yang kayak emang udah lusuh. Di situ abang ipar gue ngefres, terus dia gak bisa kemana-mana jir. Kayak ngefres, mau baca ayat kursi pun susah. Dia nyampe gemeter abis, pokoknya dia diem lama banget di situ. Terus pas dia buka mata, udah hilang. Nah dari situ kebesokannya dia sakit sampai beberapa hari, takut.
0: Oh my god.
1: Yow.
0: Wow.
1: Tengling apa sih? Kayak mungkin kayak setengah miring yeah. Gitu kepalanya, lehernya gitu. Kayak
0: jujur serem sih.
1: Dingin gitu.
0: Apalagi kayak ditunjukin ke kanan, wajahnya.
1: Ke kiri. Iya.
0: Aduh. Jujur serem sih nih Odinda tadi.
2: Kayaknya gue lebih serem liat Dinda ya. Kedua kalau kalian bisa ngeliat langsung.
1: Tapi rambutnya enggak basah.
0: Tapi ya, gue pernah lihat kayak hal cerita yang sama itu, liatnya itu di film.
1: Oke. Okay.
0: Dengan rambut basah dia itu, terus mukanya rata. Jujur kalau misalnya gue jadi abang iparnya itu, gue mungkin bakal demam juga mungkin kali ya.
2: Iya.
0: Tapi biasanya katanya kalau misalnya kita apa ya, baru ngelihat hal-hal kayak gitu, energi kita itu jadi keserap gitu loh. Makanya sering demam kalau habis lihat hal-hal kayak gitu.
2: Sepakat gue, setuju banget kalau kita ngelihat hal-hal kayak gitu. Dari pengalaman pribadi gue ya, ya emang energi kita juga ikut keserap gitu loh. Dan overthinking gak sih pastinya,
0: iya,
2: hal-hal kayak gitu ya.
0: Betul.
2: Serem banget.
1: Mungkin jadi ini ya kali, trauma ya. Karena melihat suatu hal yang tidak normal.
0: Iya, tidak normal
1: gitu. Jadi
0: kayak badan kita terkejut gitu.
1: Iya, betul.
0: Karena katanya kalau misalnya kita untuk melihat hal seperti itu butuh energi yang lebih gitu. Makanya iya, untuk melihat hal-hal yang gaib kayak gitu, untuk sampai kita bisa melihatnya itu butuh energi yang lebih banyak daripada biasanya gitu.
1: Okay.
0: Makanya sampai orang-orang bisa jadi demam ataupun sakit gitu. Bahkan ada sampai pingsan kan. Kalau bisa lihat kayak gitu.
1: Ngerti.
2: Oh, kalau kayak gini kan udah ada korbannya atau udah ada bukti fisiknya gitu yang ngerasain. Lo masih bisa ngebantah enggak, Din? Gua tanya.
1: Ya udah deh, kalah deh gua ya.
2: Kan?
1: Ini udah 2-1 ya. Terus juga dengar cerita dari teman pro 2. Ya lumayan serem sih, enggak lumayan,
2: emang
1: justru serem banget, bahkan sampai sakit, sampai mengganggu segitunya sih. Ya, aduh gimana juga, gue mau berdebatnya juga gimana nih.
2: Iya, Dinda, kita harus sadar lah ya teman-teman, bahwasanya kita itu hidup berdampingan.
0: Jadi memang ada hal-hal
2: yang gak bisa kita lihat.
0: Iya, hal-hal seperti itu di dunia ini gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin lebih aware aja dengan hal-hal seperti itu, karena kita takut sakit ya gara-gara melihat hal seperti itu.
1: Mungkin saling respect juga kali ya.
0: Saling respect.
1: Tidak ada kejadian selanjutnya gitu juga kalau teman berdua gitu.
2: Saling menghargai aja ya teman berdua, dan kita bakal nanti lanjut, dan kalian boleh banget tetap dengerin kita, tentu aja hanya di Scary Night
0: yang tak terlihat selalu.

menjadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit ini muncul karena faktor genetika yang dapat menyebabkan darah menjadi sukar membeku sehingga sering terjadi pendarahan. Ketika darah terperangkap di bawah kulit inilah yang akhirnya menjadi memar.

I wanna see your face, be honey cash.

0: Ketemu Pro 2 udah bareng lagi nih sama Dinda ya, dan
1: ada Jessy sana lagi.
0: Betul. Yang malam hari ini kita udah masuk ke segmen apa teman-teman?
1: Teror, teman horor.
2: Jadi satu segmen yang ditunggu-tunggu ya.
1: Paling ditunggu.
2: Karena ini adalah puncaknya horor pada malam.
1: Betul. Dan karena juga ada narasumbernya. Jadi kali ini kita akan bercerita nih dengan orang yang memiliki pengalaman langsung nih.
2: Dia bakal cerita langsung via telepon ya.
1: Betul.
2: Dinda, apakah sudah siap?
0: Betul. Oke, teman-teman produk kita udah terhubung nih sama narasumber kita malam ini, ada Kak Ami. Mungkin boleh Kami, halo.
1: Halo Kak Ami.
0: Halo.
3: Hai.
1: Oke, hai Kak Ami.
0: Ya, Kak Ami boleh kita kenalan
1: dulu
2: sama-sama teman Pro 2 nya.
1: Namanya siapa? Dari mana? Kesibukannya apa? Nomor teleponnya?
2: Enggak.
1: Oke.
3: Oke, kalian semua bisa panggil aku Ami ya.
1: Oke,
3: Kak. Sekarang aku lagi tinggal di Jakarta dan aku sibukannya ngajar aja sih.
2: Oke. Halo Kak Ami dari Jakarta.
1: Oke. Jakarta.
0: Jakarta. Dari Jakarta mau cerita serem ke
1: Bandar Lampung.
2: Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, tetap dengerin kita dan Kak Ami bakal ceritain pengalaman horor ya, Kak. Mungkin Kak Ami boleh jelasin.
1: Boleh.
2: Datang pengalamannya bagaimana?
3: Jujur ya, sebenarnya aku tuh dulu banget waktu SMP SMA tuh kurang percaya ya.

0: Kayaknya tuh kayak sering banget malam-malam itu kita tuh dengar suara kayak di lantai dua itu kayak ada orang tuh kayak mukul-mukul kayak kayak di bangunan gitu loh Kak, yang dok dok dok gitu terus kan.
1: Kayak ngetok-ngetok gitu ya Kak?
0: Terus habis itu sama ada kayak sering-sering banget tuh kayak suara kelereng, orang main kelereng terus kelerengnya ngeglinding kayak gitu. Itu sering banget gitu. Terus habis itu pas kita tanya ke orang-orang yang di lantai dua itu, mereka nggak ada tuh main-main kelereng atau kayak mukul-mukul apa tuh nggak pernah gitu.
1: Tapi itu kejadiannya cuma malam hari gitu ya Kak? Atau di siang hari
0: iya,
1: juga ada?
0: Malam. Kalau siang sih nggak pernah ya, cuman kalau malam itu sering banget. Nah, cerita versi horor aku tuh ya, yang menurut aku horor banget. Jadi waktu itu di kamar atas aku itu, kakakku di kamar lantai dua yang pas banget di kamar aku. Nah, waktu itu kakakku itu sakit. Nah, waktu itu habis maghrib aku tuh kesana kan untuk ngerawat kakakku. Pas aku di sana, kebetulan kan aku lagi nggak sholat tuh Kak. Nah, jadi aku nemenin kakakku itu sekitar habis maghrib. Pas aku sampai sana, itu ada satu kakak-kakak duduk, dia tuh di depan pintu gitu, tapi bukan di depan banget, agak jauh tapi lurusan pintu gitu kan. Nah, kakak itu tuh duduknya tuh kayak kayak duduk-duduk di lantai, terus kakinya tuh ditekuk gitu loh, jadi apa namanya, lututnya tuh lurus sama badan kita gitu kan. Terus tangannya ditaruh di situ. Dia tuh kayak ngelamun gitu, karena abis maghrib juga kan posisinya. Terus aku tuh dengar ada kakak-kakak yang lain bilang, anggap aja ini namanya Jessica ya.
2: Jessica
0: yang duduk ini. Nah, tuh terus dibilangin kayak gini, Jess, kamu jangan ngelamun gitu kan sama salah satu kakak-kakak itu. Nah, udah kan, udah agak lama, dia tuh tiba-tiba kayak kejang-kejang gitu Kak. Orangnya tuh kayak kayak kejang-kejang terus kayak sambil melotot gitu loh. Kan namanya itu ya, namanya kita anak SMP yang masih kelas 2. Dan itu di depan mata aku Kak. Aku jadi kayak langsung takut, terus kita semua orang-orang yang ada di situ tuh kayak ini apa namanya? Dia tuh langsung lari-lari semua orang-orang yang ada di situ. Terus enggak lama orang itu muntah-muntah gitu. Terus habis itu kita panggil pengurus untuk nyembuhin dia, gimana sih namanya, kayak disembuhin gitu loh, kayak didoain ya, apa gitu. Nah, itu sih menurut aku itu cerita aku yang paling horor yang aku alamin secara langsung gitu Kak.
1: Berarti itu sebenarnya manusia beneran tapi dimasukin lagi gitu,
2: dimasukin
1: Kak.
0: Iya kayak gitu.
1: Itu
0: yang aku alamin sendiri sih.
1: Dan dia tuh emang ngelamunnya udah lama atau emang tiba-tiba gitu aja Kak? Kalau kakak tahu.
0: Menurut aku sih ngelamunnya memang agak lama sih. Ternyata usut punya usut, dia itu kayak habis dimusuhin sama teman-temannya gitu loh. Jadi mungkin dia kayak kepikiran
2: atau ya, gitu, overthinking gitu.
0: Iya, nah terus habis itu dia ngelamun. Terus habis itu mungkin ya ini deh. Apa namanya?
1: Kalau waktunya kakak ingat ya, enggak sih?
2: Itu waktu maghrib, makanya kayaknya kalau misalnya maghrib, emang ya, kalau lagi maghrib jangan sampai melamun atau betul, kayak gitu sih kataku. Aduh.
0: Iya sih, betul.
3: Oke, kalau dari Kak Ami sendiri apa ya, hal-hal yang kayak gitu pernah dialami lagi enggak, atau yang kayak ketok-ketok pintu itu, apakah
1: itu bakal terulang lagi?
3: Temenin si Jessica itu atau emang bukan?
1: Iya.
0: Oh, aku ada lagi sih Kak. Cuman menurut aku ini dia gimana ya, waktu itu kan waktu itu kan ceritaku waktu di SMP ya. Waktu SMA aku tuh pindah mondoknya di Jawa kan. Nah, ada satu teman aku, dia itu suka ngebersihin masjid di pondok gitu loh Kak. Di depan masjid itu tuh ada sumurnya, tapi sumurnya tuh kayak ditutup gitu loh buat jalan gitu. Nah, si kakak itu tipe orang yang gini, kalau misalkan dia punya masalah atau apa tuh selalu dipendam dan nggak mau cerita ke orang lain gitu, tipe orang kayak gitu.
1: Pendam apa-apa sendiri
0: lah. Nah, suatu hari aku, dia, sama teman itu, kita tuh main malam-malam sih memang sama pihak pondok, kita tuh main ke rumah orang untuk sowan gitulah, kalau bahasa kami itu namanya sowan gitu.
1: Sowan.
0: Nah, waktu kayak sowan tuh kayak kadang kita minta doa atau apa gitu kan, kalau di pondok tuh.

0: ke orang kayak kiai atau kiai lain gitu kan. Nah, jadi kita tuh per orang tuh biasanya didoain kan. Nah, pas kebetulan dia tuh abis itu katanya ada yang nunggu di tulang ekornya dia gitu, Kak.
1: Nunggu?
0: Jadi kayak
1: ketempelan ya?
0: Dia tuh ada kayak jin, tapi dia tuh apa namanya tinggalnya di tulang ekornya orang itu gitu. Terus habis itu dia langsung tiba-tiba menjelma jadi orang lain. Shock banget dong kita semua yang ada di situ, beberapa orang yang ada di situ.
1: Jadi waktu dia tuh dia jadi orang lain gitu. Jadi
0: iya, jadi dia tuh ngomong semua yang selama ini dia simpen di hatinya. Pokoknya dia enggak suka begini. Aku enggak suka dibeginiin, aku enggak suka disuruh-suruh, aku benci sama si ini, aku benci sama si itu. Sama tangannya tuh kayak kayak orang nari-nari gitu loh, Kak. Tangannya gerak-gerak kayak orang nari-nari gitu loh. Gitu, terus dia ngaku namanya, nama jinnya itu apa namanya, misalkan namanya, aku ingat sih namanya Komari, jinnya itu yang ada di dalam hati dia, yang ada di dalam tubuh dia.
1: Ini Kak, takut nih.
2: Jujur merinding.
0: Terus dia bilang juga, Kak, katanya dia itu aslinya rumahnya di depan sumur yang ada di depan masjid pondok itu. Si jinnya itu bilangnya gitu. Nah, tapi katanya jinnya ini tuh suka karena dia suka ngebersihin masjid dan lain sebagainya. Ini benar-benar terjadi ya di depan mata aku gitu loh. Habis itu mulai dari hari itu si kakak-kakak ini, kita anggap aja namanya Ana ya. Si kakak Ana ini tuh dia langsung setiap hari ya, Kak, hampir setiap hari dia tuh suka apa ya namanya? Suka kayak ke ini lagi, kerasukan-kerasukan terus gitu loh. Sampai puluhan orang lah yang nyemin dia. Kalau menurut dari, kalau misalkan dia lagi kerasukan kayak gitu kan, dia langsung ngomong-ngomong tuh bukan-bukan dirinya sendiri ya kan, Kak. Itu tuh dia ngomongnya tuh kayak menurut jin yang lewat itu tuh ngelihatnya tuh kayak orang itu tuh kayak jadi istana gitu loh. Jadi banyak jin yang tiba-tiba masuk gitu. Terus habis itu
1: jin ya, jadi kayak tempatnya dia. Gitu ya.
0: Gitu. Jadi kayak pertahanannya tuh kayak mungkin udah jebol atau gimana gitu, kalau orang yang nyembuh-nyembuhin tuh suka bilang kayak gitu. Itu sih sering banget, pokoknya dia tiba-tiba nih habis sholat maghrib ya kan, Kak, kan sholat maghrib kan di masjid gitu kan. Tiba-tiba dia teriak kenceng banget, gitu, pokoknya sekenceng-kencengnya tuh tiba-tiba banget, terus sambil tangannya kayak nari-nari gitu. Sambil kayak gitu dia pokoknya, serem banget.
2: Jujur kami di studio merinding sih Kak dengerinnya.
1: Demi
2: apalagi yang masukin tuh bukan cuma satu.
1: Tapi tuh makanya jangan sering sendiri gitu gak sih. Kalau kayak gitu jadinya kayak setan-setannya jadi pada masuk. Persis kan kayak mimpi gue tadi.
2: Ya bahwasanya teman berdua jangan, ya itu kalau maghrib-maghrib
1: jangan. Ya kalau misalnya jangan sendirian. Kalau misalnya memang punya masalah, ya ceritain aja gitu. Maksudnya gak usah yang terlalu detail juga gak masalah. Tapi yang penting itu kayak adalah tempat kita untuk cerita, untuk ngobrol.
2: Karena kalau
1: gitu
2: dipendam sendiri lama-lama juga bakal jadi bom waktu.
1: Iya.
2: Kita gak bisa ngontrol karena diri kita kan punya kapasitas ya, punya batasan tempat berdua.
3: Betul. Kalau untuk kondisi sekarangnya, Kak, apakah kami mendengar kabarnya atau apa? Dia masih tetap kerasukan atau sekarang udah lebih baik gitu temannya kami?
0: Kalau itu waktu itu aku masih di pondok, dia itu kata jinnya sembuhnya kalau dia dinikahin. Terus habis itu dia dinikahin, Kak.
2: Tapi setelah nikah tahu kabarnya enggak, Kak?
0: Masih beberapa kali dia masih tiba-tiba sering kayak kambuh gitu loh, tiba-tiba kayak kerasukan gitu, tiba-tiba teriak, tiba-tiba kayak gitu, Kak, jadi orang lain gitu.
1: Iya. Jadi belum punya anak, sembuh sepenuhnya ya.
3: Oke, okay.
0: Ya,
3: udah waktu lebih baik sekarang ya, Kak, ya.
0: Sekarang sih sependengaran aku dia udah enggak ini ya, karena kan udah jadi ibu-ibu, udah punya anak gitu. Kayaknya sih sekarang alhamdulillahnya udah enggak.
3: Oke, alhamdulillah, semoga kita kedoakan juga semoga temannya semakin baik dan tidak akan terjadi kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak,
1: Kak. Terima kasih banyak ya, Kak Ami. Jujur ceritanya sungguh menyeramkan dan menambah koleksi cerita horor kita nih.
3: Kita bertiga berinding semua nih di studio.
1: Nih lihat nih teman berdua.
3: Thank you sekali ya, Kak Ami.
0: Oke.
1: Semoga hari kamu selalu menjadi
3: menyenangkan.
1: Okay. Terima kasih, Kak Ami.
3: Selamat malam, Kak Ami.
0: Malam.
3: Oke, itu dia tadi 82 cerita dari Kak Ami. Wow. Jujur
1: merinding.
3: Ini kita bertiga langsung sikap diam.
1: Sikap diam karena kalau biasanya kita kalau cerita horor itu kayak si Dina masih bisa ngebantah. terus kita masih bicara-bicara. Kalau kali ini beneran diam karena merinding,
2: cengengesan. Tapi kalau lihat polanya bahwasanya rata-rata kan kejadian kayak gini maghrib ya, kalau
1: iya, maghrib
2: dari awal tadi. Jadi harapannya teman pro 2 janganlah bengong-bengong di maghrib itu.
1: Iya, di maghrib.
2: Jangan sendirian, intinya carilah kesibukan.
1: Kesibukan di maghrib
3: atau siap-siap untuk
1: beribadah.
2: Dan kalau belajar dari cerita kami tadi juga, jangan pernah memendam apa-apa sendiri.
1: Iya.
2: Karena itu tubuh kita itu sebenarnya punya batasan ya.
1: Betul.
2: Takutnya meledak dan bakal jadi bumerang untuk diri kita sendiri.
1: Betul. Dan aku rasa kalau memang kalian ada keluh kesah, apalagi kalau misalnya lagi burn out gitu, itu kadang sering banget katanya untuk dimasukin gitu sama setannya, karena di situ kesadaran diri, energi kita itu lagi low-low-nya gitu loh. Betul. Jadi kayak itu kesempatan nih bagi mereka untuk masuk.
3: Iya, betul. Kalau dari gua sama sih ya, kayak teman-teman untuk saling respect, apalagi kita kan gak pernah tahu kita hidup berdampingan sama mereka gitu. Apa aja yang mungkin kita lakukan itu juga bisa menyinggung mereka atau bahkan mengganggu alam mereka gitu. Jadi ada baiknya kita saling respect,
2: saling menghargai.
3: Betul,
2: saling menghargai. Ya, kalau emang memiliki cerita horor kayak gini juga, jangan dipendam sendirian.
1: Betul,
2: boleh
1: ya,
2: banget
1: ceritain ya,
2: kita
1: setiap hari Kamis
2: Jumat jadi Scary Night.
1: Oke, itulah selalu ada. Masa sih?

0: Pro2 Ribon Lampung, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 yang udah dengerin kita siaran dari jam 8 malam tadi. Terima kasih juga kalian udah nontonin kita streaming, dengerin kita cerita dan ngirim cerita kalian di Scary Night pada malam hari ini.
1: Iya teman Pro2, dan ini saatnya Jisi Saragi, Dinda dan juga Asmi pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita, let's divide, share, and express your willingness. All with Pro2 Ribon Lampung, teman terbaik kamu.
2: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara,
0: tetap di udara,
1: and now,

0: ada.
1: Masa sih?
2: Skyline 92,5 FM Produ RRI Bandar Lampung.

semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.

0: menutupi segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan bahasa bersama kita.
0: Apabila aku dalam

9.52 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo semuanya, selamat malam. Pilih temenin kamu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung. Dan di cerita penutup hari ini, pilih tunggu kamu yang mau bagi ceritanya, cuma di line WhatsApp dan juga Instagram Pro 2 BDL ya.

0: pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

lagu dibawakan oleh Heart dengan Heart Place. Untuk kamu yang mungkin rasanya sekarang sedang berada dalam masa-masa sulit gitu ya. Mungkin sekarang juga sebenarnya ada hal-hal yang gak bisa kamu ceritain sama orang lain, pengen kamu ceritain sama Philly, gak bisa dibagi ke teman-teman, gak bisa dibagi ke saudara, karena memang cuma kamu yang tahu apa yang kamu rasain. Tapi kayaknya kok kalau gak dibagi ke orang lain rasanya berat banget ya. Boleh dibagi di Pro 2 RT di Bandar Lampung, tapi karena sekarang sudah pukul 22.45, Philly cuma temenin kamu sampai dengan 23. Nanti di pukul 23 sampai 24 ada lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Philly buat temenin kamu ya, teman Pro 2. Jadi kayaknya sekarang Philly mau bacain habis cerita-cerita yang sudah masuk di program Jaga Malam, di cerita penutup hari malam hari ini. Dan untuk kamu yang mungkin masih mau kirimin ceritanya, kayaknya udah gak bisa ya, Philly tinggal bacain cerita-cerita yang sudah masuk aja. Buat kamu nih yang malam hari ini kayaknya lagi nungguin lagu yang kamu suka diputerin, nanti dari pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, itu kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang sudah disiapin sama Pro 2 RRI Bandar Lampung, sama MD-nya sih sebenarnya ya. Jadi lagu-lagunya yang udah dipilihin nanti bakal Philly puterin nih ya. Anyway, di 08 11 72 08 925, chat yang sudah masuk dan juga Instagram @pro2bdl, DM-nya nanti bakal Philly bacain. Sekarang deh ya, Philly bakal mulai bacain. Ada Nisa di Labuhan Ratu. Malam Kak Philly, hari ini benar-benar nguras energi banget. Terkadang capek ya, harus selalu kelihatan oke-oke aja di depan semua orang, padahal di dalam kepala lagi berisik banget. Numpang curhat di sini ya Kak, cuma pengen ngerasa didengar tanpa harus dijudge. Makasih Pro 2 udah selalu jadi tempat aman buat menampung lelah di penghujung hari. Selamat siap-siap istirahat ya Nisa. Mudah-mudahan beratnya segera ringan, mudah-mudahan badainya segera reda. Jadi apapun yang sedang kamu rasakan, terutama malam hari ini, bisa lebih baik di esok hari ya. Istirahat dulu, lupain dulu semuanya supaya istirahatnya berkualitas. Besok kita hadepin sama-sama lagi ya. Ada Fajar di Kemiling. Malam cerita penutup hari, mau masuk usia pertengahan 20-an, ternyata sebingung ini ya. Teman-teman udah pada punya pencapaian besar, sedangkan aku masih meraba-raba arah mau kemana. Tapi dengerin siaran malam ini bikin agak tenang. Buat yang lagi ngerasa hilang arah juga, ayo pelan-pelan aja. Yang penting kita gak berhenti melangkah. Benar, gak usah lari, ini jalan aja. Yang penting jalan terus ya teman Pro 2. Dan harus kamu ingat bahwa semua orang, kalau kata JKT48, berlari dengan tempo yang berbeda. Oke, okay? Jadi semua orang ada masanya, semua masa pasti ada orangnya. Gak usah lomba-lomba teman Pro 2, yang penting jalan terus ya. Istirahat sebentar, nanti kita lanjut jalan lagi. Ada Tari di Sukarame. Halo Pro 2, malam ini akhirnya aku berani buat merelakan sesuatu yang selama ini aku paksain. Benar kata orang, melepaskan itu memang sakit di awal, tapi lega banget akhirnya bisa napas lega. Semoga besok pagi aku bangun dengan hati yang lebih ikhlas. Night teman Pro 2, selamat istirahat buat kamu Tari ya. Benar, ketika kita udah gak sanggup menggenggam sesuatu gitu ya, megangnya tuh bikin tangan kita sakit, nariknya tuh bikin tangan kita sakit, ya udah buka genggaman tangannya, biarin pergi, biarin apapun yang terjadi kita hadepin sama-sama. Karena kamu tahu nggak sih teman Pro 2 ya, buah semangka atau buah apapun yang kita makan sekarang itu udah dituliskan jadi rezeki kita tuh dari dia ditanam bijinya, bibitnya ditanam tuh udah ditulis sama Tuhan bahwa ini tuh punya kita. Tanggal segini, hari segini, jam segini kita makan buah itu udah ditulisin. Jadi jangan ragu apa yang memang dituliskan untuk kamu, apa yang ditakdirkan untuk kamu gak akan tertukar dengan yang lain ya. Kamu bayangin, si buah itu tadi harus melewati begitu banyak proses untuk sampai ke tanganmu. Kayak dia harus dipanen, kemudian juga dia harus lewat
ekspedisi dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya sampai ke piringmu, sampai ke mejamu. Jangan takut ya. Ada Bayu di Kedaton malam, Kak Fili lagi rebahan di kosan sambil dengerin Pro 2. Tiba-tiba kangen banget sama masakan ibu dan suasana rumah. Berjuang di kota orang ternyata penuh lika-liku ya. Buat teman-teman sesama anak kos, semangat terus. Jangan lupa kabarin orang tua di rumah. Yes, semangat terus teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan semua yang kamu perjuangkan pada akhirnya berbuah hasil yang sama-sama kita nantikan. Semoga kamu semua diberikan jalan yang paling mudah yang harus kamu hadapi sampai akhirnya nanti pulang membawa hasil yang semua orang rumah nantikan, oke? Kamu dirayakan kok pencapaiannya. Semua yang kamu capai, semua yang kamu raih itu ditunggu sama orang rumah ya. Oke, semangat semuanya. Dan karena sekarang sudah pukul 22.50, ini berarti waktunya Fili untuk pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih sudah keep on tuning barengan sama Fili di cerita penutup hari. Terima kasih sudah berbagi cerita. Kita ketemu lagi besok ya teman Pro 2 di pukul 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Fili temenin kamu di sore hari. Selamat istirahat semuanya. Besok kita mulai lagi. Fili pamit. Let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 90,5 FM.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa Vi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantul Lampung.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Teman baik.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's the one, baby?
2: Ih, kok air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik? Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku gak tsunami. Lari.
3: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Banjar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober tahun 2026. Dari studio, Angga Labesa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Angga Labesa akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 per 2 RI Bandar Lampung pada hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan temani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar di Sorcer angkatan ke-2 26 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya, jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, buat kamu teman Pro 2, dengarkan terus 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
4: Apa?
1: Ya apa?
4: Apa?
1: Hah? Ya apa?
4: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
4: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
5: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. I am art with words. Today I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world.

0: kota ini tak ada semua kota ini sekarang kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya menjadi kejam-kejam ilusi
1: kumpulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema Keistimewaan Sholat Tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya 3 keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang

0: Kajian 1 Menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat, selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 90,5 FM.

ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur. Sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: Bang Sewu Teman Pro 2 pagi hari akan berkabut, sementara untuk Pesawaran udara akan berkabut dan Wai Kanan akan cerah. Untuk Lampung Timur Teman Pro 2 akan cerah berawan, sementara Tanggamus udara berkabut, dan untuk Tulang Bawang akan berawan Teman Pro 2, sementara untuk Lampung Barat akan cerah. Begitu pula dengan Lampung Utara yang akan cerah, disusul dengan Lampung Tengah yang akan cerah, sementara untuk Lampung Selatan akan cerah berawan. Dan itu dia info cuaca pagi hari ini. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di RR Digital ataupun di sosial media kita di @pro2bdl.
1: Flash info Pro 2 FM.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda?

0: kota ini tak ada
1: besar semua
0: kota ini masih sekarang kota ini tak ada besar kota ini
1: sekarang aku bertanya
0: menjemput kejam kejam
2: bersama kita.
3: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
4: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
5: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
4: Bulan bahasa bersama kita.
3: Apabila aku

0: 92,5 per 2 RM Anyer Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Angga Labesa
1: dan juga Delaila temenin kamu di Sepada kali ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning di Sepada.

0: Pro 2. Tegang banget ya. Kita santai aja teman Pro 2 ya hari ini, karena Layla dengan energinya bakal memberikan informasi buat kamu. Yang pertama apa Layla?
1: Ada wet.
0: Oke, yang pertama teman Pro 2 dilansir dari rri.co.id nih ya. Bank Indonesia Lampung unjuk gigi di IFSEF 2026. Nextnya
1: ada dari Tribun Lampung, Lampung, royalti Lampung mencapai 800 juta, musisi didorong lindungi hak cipta.
0: Dan yang terakhir teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, pariwisata sebagai media promosi potensi daerah Lampung. Semua informasi tadi teman Pro 2 bakal kita berdua berikan tentunya cuma di
1: Spada.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Ya tempat ya,
0: gue siap. Hajar Lai. Eh tapi lo dipanggilnya Lai apa Li?
1: Lai. Kalau Li
0: aneh ya Lai.
1: Ih kenapa kak?
0: Gue
1: ya udah Lai aja.
0: Jadi gitu deh. Ah dipanggil kak lagi. Kalau Lai itu gue berasa kayak mau tambal ban gitu. Okay, rasanya okay. Rasanya gue kayak ban gue kempes gitu. Sorrynya ban gue kempes terus teman Pro 2 ya. Tapi gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Jumat ini tanggal 16 Oktober 2026. Walaupun cuaca masih panas banget dan juga belum ada awan ya. Yap, tapi semoga aja kamu masih sehat-sehat. Tolong dong dibantu, jangan ya benar banget aja gitu.
1: Ya semoga ngomong sehat dong dan semangat karena besok weekend.
0: Yes, benar teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih kerja, sekolah, ngampus, hari ini tetap jaga kesehatan, tetap waspada dan jangan lupa juga pakai sabuk pengaman ataupun helmnya. Jangan dipaksain kalau enggak sehat teman Pro 2 daripada nanti jadi gubrak sendiri. Kata-kata hari ini apa Layla?
1: Semangat menuju weekend walaupun bulan depan masih lama.
0: Oke.
1: Ini mendadak ya, gue kan gua bingung.
0: Ini namanya hidup ya kan ya. Jangan lupa juga buat kamu teman Pro 2 sarapan ya. Jangan lupa karena nanti kalau gak sarapan kamu kekurangan gula.
1: Iya benar, lemas nanti kan.
0: Iya, karena gulanya harus diremik. Gue mau bridging ke lagu, gak bagus. Tapi ya udah teman Pro 2, kita berdua masih nemenin kamu tentunya cuma di
1: Spada. Nicki Minaj Maroon 5.

0: parties, back to childhood. Back to childhood. Back to play, into the party, on the air. Masa kecil boleh berlalu, tapi seringnya bermain, tahu bareng, dan jadi diri sendiri harus tetap ada. Saatnya membawa kembali warna-warni masa kecil ke dunia remaja lewat audisi Sore Ceria Angkatan 27.
1: Audisi Sore Ceria Angkatan 27.
0: Buat kamu, siswa-siswi SMA Sederajat yang punya ketertarikan di dunia broadcasting, suka ngobrol, percaya diri, dan siap mengeksplorasi potensi diri, ini saatnya kamu ambil bagian. Bukan sekedar audisi, ini waktunya kamu bermain, berekspresi, bertemu teman baru, dan membawa personality kamu ke udara bersama Pro2 RRI Bandar Lampung. Persyaratan, siswa-siswi aktif SMA Sederajat memiliki ketertarikan di dunia penyiaran dan bersedia mengikuti pelatihan, wajib follow Instagram dan TikTok @pro2bdl dan @solcerpro2, mendapat izin orang tua atau wali dengan surat izin bertanda tangan, mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya registrasi sebesar Rp85.000, sudah termasuk biaya konsumsi dan souvenir, dan mengunggah bukti transfer dan melakukan konfirmasi pembayaran. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nala di 0853-8000-5300 atau Nathan di 0813-6968-1660 atau akses media sosial @pro2bdl dan @soldierpro2
1: atau akses media sosial @pro2bdl dan @soldierpro2. Back to play, into the party.
0: So, are you ready to bring your childhood energy into the party?
1: Are you ready to bring your childhood energy?
0: Saatnya jadi bagian dari keseruan Sore Ceria Angkatan 27 dan tunjukkan warna dirimu di dunia penyiaran.

0: Kembali ke masa kecil itu seru banget ya. Yuk rasakan kembali serunya masa kecil dan daftarkan diri kamu jadi bagian dari penyiar pelajar tertua dan satu-satunya di Lampung. Sore Ceria Angkatan 27. Jangan lupa cek informasi lengkapnya di @pro2bdl dan @sorcerpro2. Back to play, into the party, on the air.
1: Kamu, Radio RRI Banyak Lampung.

0: kamu anak SMA. Kalau kamu anak SMA, jangan lupa daftar seleksi ceria angkatan 27.
1: Daftar seleksi ceria angkatan 27.
0: Cek media sosial kita di @pro2pdl dan searcher pro2 buat info selengkapnya. Yuk, kita kembali ke masa kecil, bermain, berekspresi dan seru-seruan bareng searcher 27. Back to play, into the party on the air.
2: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga dan juga
1: Laila,
0: teman Pro 2 ya, di Pro 2 RR Bandar Lampung. Hari ini cuacanya cerah, tapi biasanya cerah-cerah kayak gini panas banget lah.
1: Iya benar.
0: Dan ngebuat energi kita habis gitu ya kan. Tapi kadangkala energi yang habis tuh harus diisi dengan ketemu orang-orang ataupun ikutan event-event yang seru gitu. Nah, di event yang seru nih, apa itu Laila?
1: ESF 2026.
0: Nah, ini event yang diadakan oleh Bank Indonesia ya, teman Pro 2 ya, dan Bank Indonesia Lampung unjuk gigi. Informasinya dikutip dari rri.co.id.
1: Jadi kantor perwakilan Bank Indonesia itu tuh mempertegas komitmennya dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah daerah dengan berpartisipasi aktif pada gelaran Indonesia Syariah Economic Festival ke-13 nih di Jakarta International Convention. Dan BI Lampung ini memboyong 10 UMKM binaan dan mitra unggulan untuk memperluas akses pasar di tingkat nasional maupun internasional.
0: Mencakup kopi, teh artisan, keripik, kriya, hingga fashion muslim berbasis swastra khas daerah Lampung, teman Pro 2. Ya.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: Maka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.